0: rumah saya.
1: Terus.
2: Nah, sip, mantap.
3: Ini mobil mogok kan harusnya didorong, Pak, bukan ditarik.
1: Loh, ini tuh mobilnya nggak mogok, Mas. Saya itu mau ngelatih Mas Wisnu buat lomba tarik tambang 17-an besok.
3: Iya, saya kira mogok, Pak.
1: Nah, sekarang tarik lagi sampai rumah Pak Budi gang sebelah. Ayo. Terus.
4: Lomba 17-an itu emang selalu unik dan seru, sahabat suara. Mulai dari ketawa yang gak ada habisnya, teriakan semangat dari pinggir lapangan, sampai momen semua warga yang kumpul jadi satu. 17 Agustus adalah hari yang sederhana, tapi selalu punya cerita. Yuk rayain Hari Kemerdekaan Indonesia dengan penuh semangat, kebersamaan, dan tawa sambil dengerin 90,2 FMI Suara Semarang, Suara Warga Indonesia.
5: Memutarkan musik pilihanmu di

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: jam 7 pagi sering telat, siapa dia?
1: Suara seru, penyiarnya lucu, penyiarnya

90,2 FM suara-suara warga Indonesia. Tembalang sekarang memang makin padat sahabat suara. Karena setelah saya pikir-pikir, kemungkinan itu pada saat nanti mahasiswa baru masuk ya. Bahkan sekarang ini udah mulai, ada beberapa yang udah mulai ospek juga, udah mulai persiapan, udah apa itunya gitu. Kayak saya pikir-pikir lagi, kalau di Tembalang ini kita minus yang di karya kampus-kampus lain. Undip S1-nya itu ada kan cuma di Tembalang sini aja ya. Karena katanya itu S1-nya untuk Universitas Diponegoro itu kan kemarin terakhir ada 15.000 atau dari total 16.000 itu ya, ada 15.000 atau 14.000 gitu sisanya yang S1. Kalau memang semua S1-nya Undip itu terpusatnya di Tembalang sini, berarti ada 14.000 warga baru. Kalau satu orang bawa satu motor, berarti ada 14.000 motor lagi. Kalau misalnya ada beberapa yang bawa mobil, berarti 10.000 motor, 4.000 mobil. Aduh. Enggak sih, enggak semuanya. Karena di sini kan juga banyak yang bawa kendaraan juga. Bagus, bagus, bagus, bagus yang kayak gitu dong. Jadi emang mungkin buat beberapa warga Semarang atas, Tembalang sini lah, itu agak berasa macetnya. Karena ya maklum, baru mulai kuliah, lagi panas-panasnya, nunggu sebulan dua bulan baru tuh mulai males berangkat kuliah. Jangan dong, jangan ya. Tapi ya emang, ya tahu sama tahu aja. Kalau menurut saya itu memang ada beberapa jam tertentunya, karena mereka itu kuliahnya, teman-teman ini kan kuliahnya masih ngambilnya paket SKS ya kan ya. Jadi langsung ngambil 20 SKS kalau nggak salah kemarin. Saya sempat ngobrol-ngobrol juga 20 atau 22 gitu. Nah kemungkinan besar itu memang pulangnya, dan mereka ini dipusatkannya itu kegiatannya memang dari pagi sampai siang sampai sore gitu. Jadi memang di jam-jam tertentu, terutama di jam-jam sore, jam pulang kuliah, itu hindari Tembalang. Kamu hindari pulang, kamu gak usah pulang deh. Biar anak-anak teman-teman maba ini pulang dulu, nanti kamu nongkrong di mana dulu, baru malamnya pulang, gak apa-apa. Santai aja, semua orang rumah ngerti kok.

0: ikutan untuk bendera yang dikibarkan pertama kali saat proklamasi kemerdekaan Indonesia.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke.

0: Karung Lais.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea juice? Mau.

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak.

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Selamat pagi sahabat suara. Ini ya, mumpung gue baru sampai di kantor nih, gue mau kasih pesan sesuatu yang penting untuk sahabat suara yang baru aja berangkat kerja atau sekarang lagi di jalan. Tetap fokus, jangan meleng.
1: Karena?
0: Barusan pak, gue tadi mau masuk ke gang, mau menuju ke kantor nih,
1: yang di
0: depan SD.
1: Oh iya iya.
0: Karena
1: iya,
0: ada warung-warung tuh.
1: Iya iya.
0: Ketabrak pak, ayamnya tumpah semua pak.
1: Ketabrak ayam itu pas sebentar. Kronologi dong, jangan cuma langsung tiba-tiba. Jangan langsung tiba-tiba headline-nya doang nih.
0: Langsung punchline.
1: Iya.
0: Enggak punchline juga sih. Gue sembarangan lu ya.
1: Tiba-tiba tabrak ayam tumpah. Ini konteksnya apa nih?
0: Jadi ini ada apa namanya, kan depan SD itu ada warung-warung tuh.
1: Iya.
0: Seberangnya Susu Murni.
1: Iya.
0: Nah itu kan ada warung-warung tenda.
1: Oh berarti di jalan utama ya.
0: Iya. Karena ada warung-warung tenda tuh.
1: Iya.
0: Gue gak ngerti kronologi pastinya gimana. Pokoknya gue nyampe. Itu ayam udah tumpah semua. Terus ada mobil berhenti di depannya.
1: Iya.
0: Sama mbak-mbak sama bapak-bapak berdebat. Ya gue gak tahu itu lagi berdebat atau nyari penyelesaiannya apa gimana.
1: Oke. Kan.
0: Tapi yang jelas motor beberapa udah ada yang disingkirin, kayaknya motornya nabrak ke meja-meja ayamnya itu juga. Mungkin menghindari sesuatu, tapi dibanting ke kiri, nabrak meja ayam, ayamnya tumpah gitu loh.
1: Berarti itu posisinya ada mobil, ada ayam.
0: Ada mobil, ada ayam, ada motor. Ada mbak-mbak, ada bapak-bapak. Bapak ini gimana sih? Kita tuh penyiar harus ngerti jurnalistik yuk.
1: Mohon maaf.
0: Lengkap dong.
1: Gue tuh masih mencerna dari omongan lu semua nih. Berarti kemungkinan itu kecelakaannya antara mobil dengan motor.
0: Korbannya ayam.
1: Kata ayam gue udah mati, masih jadi
0: korban. Aduh ayamku, ya ampun. Harusnya kamu mati digoreng. Aduh, ini kamu udah dikulitin mas ya, ditabrak. Yeah.
1: Oke, okay, berarti yeah. Ya, berarti kemungkinan skenario yang mungkin terjadi ya. Mm-hmm. Jadi motor kemungkinan di kiri, mobil di kanan. Mm-hmm. Antara terlalu mepet atau gimana. Mm-hmm. Si motor ngelempar ke kiri.
0: Bisa jadi begitu.
1: Nabraklah gerobak ayam.
0: Bisa
1: berarti
0: jadi.
1: Berarti ini kan diseberangi satu-satu.
0: Bukan gerobak yuk. Meja,
1: ya, kayak ibu-ibu meja jualan gitulah.
0: Kalau gerobak kan dorong.
1: Iya, oke.
0: Lo pernah ngeliat orang dorong gerobak jualan ayam kayak jarang deh. Soto ayam iya.
1: Iya.
0: Bakso ayam iya.
1: Soalnya kan yang di itu tuh berarti pas di seberangnya, bukan pas di seberang dekat. Ya soto bakso itulah.
0: Iya benar di situ.
1: Di seberangnya.
0: Ya.
1: Itu berarti kemungkinan sih bisa jadi itu.
0: Mm-hmm, makanya lah ini sahabat suara tetap fokus ya selama perjalanan ya.
1: Nah,
0: jangan meleng, kasihan kalau misalkan korbannya orang lain yang lagi cari rezeki juga kan.
1: Yang BT-nya adalah
0: apa tuh?
1: Ada skenario kedua. Jadi si mobil
0: ya,
1: karena menghindari entah motor ya atau mobil yang lain. Entah akhirnya dia ngerem
0: ya
1: atau akhirnya dia jadi ngebanting ke kiri sedikit.
0: Waduh, kalau itu udah parah banget jadinya.
1: Akhirnya yang kiri karena kaget nih ngebanting juga ke kiri, kemungkinan motor.
0: Ya.
1: Si meja ayam, diam-diam aja, kena. Udah kejadian nih, 3 orang.
0: Nah,
1: mobil,
0: motor,
1: ayam. Bukan ayam, pedagang dong. Kenapa ayamnya yang kita pikirin? Pedagangnya. Yang BT-nya adalah, si motor atau mobil penyebab itu semua, kayak gak tahu sama sekali, jalan terus. Itu gue paling bete itu kayak gitu. Ada beberapa kali gue temuin. Kayak dia penyebabnya, dia pula tuh yang ngeliat kayak, ini apa apaan sih? Gitu. Terus dia 15 lanjut. Ada yang begitu, ada.
0: Wah kalau itu keterlaluan sih.
1: Jangan. Ada.
0: Untungnya sih tadi mereka ya nyelesain di situ juga kok.
1: Iya. Lo nggak berhenti di situ? Kenapa nih?
0: Ngapain? Udah banyak pak yang berhenti.
1: Soalnya biasanya pasti ada tuh satu orang yang, ini kenapa nih kenapa? Woi nggak bisa kayak gitu. Lah, lo siapa? Lo nggak tahu apa-apa begitu datang tiba-tiba ngomong ngegas.
0: Nah gue tadinya mau ngisi peran itu yuk, cuman kayak gue ngeliat udah rame kan, bapak-bapak udah banyak, pasti kan peran-peran itu udah keisi lah.
1: Gue nggak usah mikirin peran, jam siaran lo udah telah.
0: At least kan gue dapet info.
1: Iya.
0: Bisa mengingatkan sahabat suara.
1: Bisa-bisanya dia mikir peran. Gue kayaknya harus deh mengisi peran yang hilang ini.
0: Man, cita-cita gue jadi aktor yuk. Jadi kalau ada situasi tertentu, gue harus memikirkan dong peran gue apa.
1: Antagonis, protagonis ya.
0: di tengah, sutrada. Di tengah-tengah orang lagi kecelakaan karena musibah.
1: Kurang ajar emang.
0: Itulah sahabat suara ya, tolong tetap hati-hati. Iya,
1: betul, betul, betul.
0: Karena yang pagi ini berangkat atau mungkin di pinggir jalan mereka juga lagi nyari rezeki juga. Iya. Sama kayak kita-kita yang mau berangkat.

0: Ya, tapi kalau misalnya nggak dapet, coba aja diajuin dulu.
1: Ah, coba aja dulu pokoknya. Nanti terus kita rekreasi jalan-jalan ke Jogja, sahabat suara, rekreasi ke Candi Prambanan sambil nonton penampilan musisi-musisi skena cuma di Cherry Pop 2026.
0: Jadi tahun ini Cherry Pop 2026 mengangkat tema repelita musik yang bakal ngajakin kamu buat rekreasi di Candi Prambanan tanggal 22 dan 23 Agustus. Di sini kau bisa nonton lebih dari 60 penampilan musisi. Ada festivalis yang bawain set album Paradox Diametral, Reality Club yang bawain set album What Do You Know, NDXAK, set kolaborasi The Jeblox, terus juga The Skid, Malika Essentials, Juicy Lucy, Sal Priadi, The Adams, dan masih banyak lagi pastinya.
1: Selain itu ada juga banyak program seru yang bisa kamu nikmatin. Ada Cherry District, ada Cherry Market, ada Cherry Kids, dan Community Corner. Ada signing sessionnya juga, live screen printing, sampai art exhibition.
0: Jadi langsung aja manin tiket kamu dan beli sekarang juga di festiket.id. Dan untuk info lebih lanjutnya, kamu bisa follow @cherrypopfest.

0: 90,2 FM suara-suara warga Indonesia. Terima kasih ya sahabat suara. Kita udah mulai live TikToknya belum sih, Mas Ferry?
1: Belum
0: ya. Oh, belum ya?
1: Belum.
0: Ya pokoknya abis ini kita nanti bakal live TikTok ya. Terima kasih buat sahabat suara yang udah stay tune terus sama kita sampai ada yang DM. Dua orang gokil. Gokil banget gue jadi orang.
1: Gokil.
0: Gokil. Jangan macem-macem lo yo sama gue lo yo. Gue udah masuk kategori orang gokil, lo tau gak? Terima kasih lo.
1: Siap.
0: Cukup membantu menaikkan mood pagi ini.
1: Iya. Gue juga jujur gue baca kayak seru aja boleh gak sih? Gokil itu serasa itu kayak berat banget tuh lo.
0: Artinya kan kita ada di level segitu di telinga dan mata sahabat suara. Emang jarang orang di Semarang kayak kami berdua tuh jarang ya, Bang. Ya kan? Oh, kebayang enggak lo
1: ada ketemu ada kami pas orang kayak gini. Yang selalu ngebanding-bandingin radionya dengan radio lain. lu bayangin ya kalau misalnya semua penyiar pagi, semua penyiar pagi di Semarang itu mulutnya sama
0: sama kayak kita.
1: Tidak bermutunya kayak gitu. Kayak pagi Semarang chaos.
0: Ya, kita mah cuma coba menghibur aja ya. Kalau jadinya chaos ya mohon maaf. Namanya orang capek berusaha.
1: Iya, bisa ngomong kayak gitu ya, radio lain. Itu bisa-bisanya dengan PD-nya.
0: Tapi kita enggak pernah kok ngejelek-jelekin radio lain.
1: Kita enggak pernah ngejelekin radio
0: kita
1: lain.
0: Kita cuma ngebagus-bagusin diri kita sendiri aja.
1: Dibanding yang lain ya.
0: Patah lagi. Gue udah berusaha.
1: Iya makanya. Kebayang gak kalau penyiar pagi kayak di beberapa radio juga di Semarang itu kayak kita, kata gue capek sih denger sih.
0: Tapi nyatanya banyak yang happy gara-gara kita.
1: Iya, alhamdulillah banyak yang happy juga. Walaupun gue sebenarnya juga gak tahu ya apa enaknya pagi-pagi ngedengerin
0: radio.
1: Bukan
0: mendengarin kita berdua.
1: Iya. Jujur pada saat misalnya kita taping, gue dengerin kayak, ini apa sih ngomong?
0: So ganteng.
1: So asik banget nih berdua.
0: So ya lu.
1: padahal tapingan sendiri.
0: Itulah so makanya kalau di mobil gue tuh, gue jarang dengerin ini, suara justru.
1: Lo ngedengerin apa biasanya?
0: Macam-macam, radio yang lain aja pokoknya. Kalau nggak radio yang lain ya ngedengerin podcast.
1: Lo kalau ngedengerin radio lain itu yang lo cari apa? Kayak, masih mending gue ternyata.
0: Iya sih.
1: Patah lagi.
0: Siapa aku? Tapi kan gue gak bilang dia jelek.
1: Enggak.
0: Gue cuma ngomong, masih bagus aja
1: gue. Iya, gitu. Iya, sama dong sama gue tadi. Iya kan?
0: Ya, udah mulutnya sembarangan, ya sombong. Ini nanti ini di akhirat dilaknat nih.
1: Nah, tapi radio, maksudnya kayak begini, radio-radio di Semarang itu kan pasti semua punya pasar yang masing-masing ya, nggak masalah.
0: Setuju, iya.
1: Ada yang mungkin emang pasarnya lebih suka lagu yang nyantai. Jujur, gue juga kalau pagi, gue tuh nggak ngedengerin radio ini banget, soalnya setiap gue dengerin, kalau gue gak siaran ya, pasti gue dijelek-jelekin. Jadi buat apa gue ngedengerin? Makanya maksudnya, dan ternyata gue kalau pagi itu lebih sukanya itu lagunya yang slow. Penyiarnya juga ngomongnya ya yang nyantai aja, yang kalem aja. Iya, yang
0: gak bisa yuk, itu mah standar. Itu standar tahun 90-an. We live in modern era. Kita gak bisa kayak gitu.
1: Kan gue bilang,
0: di modern era itu serba cepat. Ngomong selera, kita juga harus cepat.
1: Selera gue pada saat gak
0: boleh, selera lo harus ganti.
1: Enggak. Selera gue pada saat dengerin radio kayak begitu. Tapi pada saat gue siaran, no, gue gak peduli sama selera lo.
0: jangan lupa dong, kita kasih ilmu dulu pagi ini. Arisan
1: apa?
0: Dulu, arisan. Apa?
1: Gue ada
0: arisan tuh apa kepanjangan?
1: Sawan.
0: Oh iya sawan.
1: Gue tuh soalnya kemarin ada ini.
0: Apa tuh, Pak?
1: Satu fakta menarik gitu. Jadi waktu gue pas lagi scroll-scroll, tiba-tiba ada satu dia akun gitu, kalau dia ngasih tahu kayak kalau ternyata di Arab sana, di tanah Arab, di Arab Saudi situ, itu kan selama ini kita itu banyak berkiblatnya ke sana. Ternyata orang-orang sana itu saking apa ya, orang kita itu merantaunya sudah ada suku. Jadi itu namanya suku Jawi, Al-Jawi kalau orang bilang. Orang sana bilangnya namanya Al-Jawi. Jadi
0: Al-Jawi is the key. Ada orang ngomong gitu gak di situ? Jawi is the key.
1: Jawa adalah kunci. Jawa adalah kanca kalau Jawa. Jawi adalah kunci. Nah, jadi istilah Jawi itu adalah buat di tanah Arab situ, di Arab Saudi. Ini konteksnya adalah untuk orang-orang dari Asia Tenggara.
0: Oh, sebutannya Jawi.
1: Iya, untuk orang-orang Asia Tenggara. Jadi ini itu untuk menyebut, dan ini sudah ada dari abad ke-16.
0: Dari manapun Asia Tenggara yang penting, sebutannya Jawi. Iya,
1: ada beberapa, maksudnya suku aslinya ya. Kita ngomong kalau suku aslinya ya.
0: Iya.
1: Daerah aslinya yang di Arab sana, itu tuh yang dari abad 16 itu adalah dari orang Sunda, Melayu, Minangkabau, Bugis, Banjar, Aceh, sampai ada dari Patani itu dari Thailand.
0: Tahun segitu mereka ke Arab naik apa ya? Kapal
1: naik
0: berarti?
1: Kapal,
0: naik
1: iya,
0: kapal ya?
1: Iya. Kata lu berenang, triathlon.
0: Kan orang dulu sakti-sakti yuk.
1: Bisa jalan di atas air.
0: Iya, siapa?
1: Kayak Wiro Sableng.
0: Kayak Naruto kan juga bisa. Kenapa Wiro Sableng?
1: Jadi dari abad ke-16, orang-orang di Arab sana sudah udah tahu kalau ada apa ya, bangsa lain, dari suku lain, itu yang dari Nusantara lah, itu disebutnya itu
0: Jawi.
1: Al-Jawi.
0: Al-Jawi.
1: Atau Ashabul Jawiin.
0: Artinya apa itu?
1: Ya Al-Jawi atau Ashabul Jawiin.
0: Oh, Al-Jawi itu pendeknya.
1: Ya. Nah, dan sejak abad ke-17 sampai abad ke-20 terakhir itu akhirnya terbentuklah komunitas-komunitas intelektual. Itu dia.
0: Komunitas jadi, intelektual?
1: Iya. Masyarakat-masyarakat dari Al-Jawi ini itu juga banyak yang menjadi intelektual-intelektual di sana.
0: Maksudnya gitu. Intelektual itu gimana sih? Mereka orang bikin grup terus ikutan ini, kuis siapa berani. Itu harus pinter tuh Pak kalau ikutan siapa berani.
1: Bikin komunitas ya, komunitas MC. Ketawa deh. Jadi itu di situ juga banyak ulama-ulama yang ulama-ulama besar
0: yang jadi kayak lahir. Diplomat-diplomat
1: ya, gitu ya. Bisa dibilang begitu.
0: Dan juga abad 17.
1: Abad 17. Nah, saking besarnya pengaruhnya untuk di dunia intelektual ini, sampai akhirnya itu ada beberapa gelar atau juga gimana ya? Kalau misalnya ya kayak gelar daerahnya, ini orang dari mana gitu. Jadi ada beberapa gelar yang disematkan di nama. Itu ada beberapa orang yang disematkan namanya, ada Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Itu dia karena dari
0: ditaruh Banten. Di belakangnya gitu ya.
1: Jadi itu Bantani. Identitasnya
0: Bantani itu Banten, mungkin
1: Banten maksudnya. Dari Jawa, Al-Bantani Al-Jawi. Terus ada, ini salah satu ulama yang terkenal juga, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, atau kalau orang bilang itu Khatib Sulaiman, dia Khatib Al-Minangkabawi karena dari Sumatera Barat.
0: Kalau gelarnya ini misalkan Al Eldul gitu apa ya?
1: Anaknya Dani. Terus ada Syekh Mahfudz Al-Tarmasi, ini dari Pacitan. Terus ada Syekh Yasin Al-Fadani, itu dari Padang gitu.
0: Oh, keren ya.
1: Dan saking banyaknya keturunannya itu, sampai ini masuk ke dalam dokumen resmi Kerajaan Arab Saudi.
0: Oh iya?
1: Ada beberapa gelar keturunan asal Nusantara yang tercatat di dalam dokumen resmi Kerajaan Arab Saudi. Jadi itu ada yang pertama Al-Jawi. Itu secara umum merujuk ke asalnya pokoknya dari Nusantara, dari Indonesia lah udah dikasih nama Al-Jawi. Tapi kalau emang dia lebih khususnya lagi, ada Al-Bantani dari Banten, Al-Palimbani dari Palembang, Al-Minangkabawi atau Al-Padani dari Padang Minang, Al-Banjari dari Banjar, Al-Bugisi dari Bugis, dan Al-Sumbawi dari Sumbawa.
0: Keren.
1: Gitu.
0: Kok bisa ya orang-orang kita dulu, apa yang mereka rencanakan sampai berlayar ke Arab Saudi ya? Maksud gue kan panas di situ.
1: Naik haji kali.
0: Kayak belum deh.
1: Kan naik haji udah, naik haji kan udah dari dulu. Cuman, iya, berangkatnya capek, mau pulang tuh capek begitu lagi.
0: Udahlah, sini aja lah. Sini aja.
1: Lu pernah kan kayak begitu, kayak saking jauhnya lu jalan, kayak sepedaan saking males jauhnya, mau pulang males.
0: Oh iya, mungkin mereka gini.
1: Gue kalau bisa nggak pulang, nggak pulang nih. Kan kayak begitu ya, ya
0: bener.
1: Iya.
0: Ternyata dikasih tempat di sana.
1: Iya, di situ.
0: Itulah asal usul Haji Plus Plus tuh di situ. Lo sampai bisa nginep di situ, tinggal okay lama di situ sambil naik haji.
1: Iya, jadi ternyata banyak, bahkan ya itu sudah diakui.
0: Wow.
1: Dan banyak juga ya apa ya intelek-intelek yang hadir dari situ gitu.
0: Nah, itu dah, itu yang perlu dicontoh tuh, kita pergi ke luar negeri, pinter, jadi diplomat.
1: Iya.
0: Jangan terus pergi ke luar negeri tiba-tiba, nah gak jadi deh.
1: Takut. Tiba-tiba ulang tahun.
0: Kalau tiba-tiba ulang tahun gak apa-apa, masih gak apa-apa, ya kan?
1: Iya.
0: Siapa tahu harinya jatuhnya pas, ternyata aku pas ke luar negeri, pas ulang tahun.
1: Iya, ya kayak gitu-gitu.
0: Yang jangan dilakuin itu ngasih surprise direkam, Pak. Terus di-upload. Masyarakat jadi tahu.
1: Oh iya. Dirayain boleh ya?
0: Iya.
1: Asal gak di-upload ya?

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Kita sambil update berita dulu ya, sahabat suara. Udah jam 8 ini.
1: Oh, update berita. Oh iya deh, udah jam 8.
0: Iya, udah jam 8 ini yuk. Cepet banget kan rasanya.
1: Aduh.
0: Iya lagi. Ini berita terupdate nih. Masih ingat gak yuk, waktu itu ada tersebar berita kalau Ronaldo itu nikah di salah satu kapel di pulau di Portugal sana.
1: Ronaldo Adi?
0: Bukan dong.
1: Oke.
0: Ronaldo 9 nikah Ronaldo lagi. Cristiano Ronaldo dong.
1: Ronaldo 7 ya.
0: Iya, dan kalau waktu itu kan masyarakat di sana ketipu. Ya. Ternyata yang datang ke kapel itu ya cuma orang biasa aja.
1: Ya.
0: Tapi yang kali ini beneran nih Pak. Ini berita official. Ronaldo resmi menikahi Georgina Rodriguez.
1: Oke.
0: Di ruang keluarga. Enak ya? Ini mah jatuhnya akad.
1: Hey, ruang keluarganya dia itu segede ballroom.
0: Muat 100 orang standing party.
1: 100 orang itu juga pakai round table, lo tau gak?
0: Jadi memang Cristiano Ronaldo dan Georgina Rodriguez ini akhirnya menikah secara resmi tanggal 11 kemarin. Dan mengikrarkan janji suci pernikahan. Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih karena telah hadir pada hari ini, Senin 11 Agustus 2026, di mana kita bersama-sama akan menyaksikan dua insan yang akan mengikat janji mereka untuk hidup sehidup semati dengan penuh rasa cinta dan bahagia.
1: Oleh karena itu, sesaat lagi kita akan mempersilahkan kepada mempelai pria untuk bisa memasuki ballroom, dan kita akan memulai prosesi pernikahan.
0: Pasrah tampi.
1: Bukan dong.
0: Ronaldo.
1: Gak pake itu dong.
0: Ronaldo ada pasrah tampi ya.
1: Prosesi pernikahan pada pagi ini. Hadirin para tamu undangan, kita persilahkan kepada mempelai. Tiba-tiba Ronaldo masuk.
0: Lari dari luar.
1: Apa banget sih? Aneh nih anak nih, aneh gitu. Lo salah sih, banyak kan main bola. Ya Allah.
0: Ini acara sakral ya sahabat suara ya. Digelar khusus di ruang keluarganya, rumahnya mereka. Di Cascais, Portugal. Dan cuman dihadiri sama anak-anak mereka aja. Jadi emang gak ngundang yang lain-lain yuk.
1: Iya. Berarti cuma anaknya jadi penghulu dong?
0: Bukan dong, kan ada penghulunya sendiri. Dan ini meskipun momen mengucap janji nikah diprioritaskan secara personal dan tertutup bersama keluarga inti, Georgina mengungkapkan bahwa mereka tetap bakal ngegelar acara perayaan. Bakal tetap ada resepsinya.
1: Soalnya kata Georgina, yang penting gue nikah dulu aja deh.
0: WO-nya siapa ya? WO-nya ya? Kita mau dong MC acara Ronaldo. Yelah yuk.
1: Gue kasih setengah harga juga. Seperempat harga juga gak masalah. Yang penting gue nge-MC situ. Bagus-bagusin CV.
0: Biar nanti kalau ada yang nanya, Mas Wisnu kan MC baru nih, mohon maaf, boleh lihat CV-nya? Tas ada tuh.
1: Aduh, di situ saya nge-MC emang cuma baru 3 ya. Nge-MC wedding baru 3 kali. Cuman klien saya, mohon maaf, ini aja baru.
0: Ya silahkan dilihat. Cristiano Ronaldo.
1: Mohon maaf, ya gitu deh gitu. Ini berarti pakai bahasa Portugal enggak, pakai bahasa Indonesia?
0: Ada translatornya Bu, tetap di sana ada orang Portugal nge-translate bahasa saya.
1: Capek banget ya, kayak gitu.
0: Itu gimana ya kalau MC pakai translator?
1: Translatornya, kenapa enggak gua aja yang dipanggil jadi MC ya?
0: Karena kan ada Martunis datang diundang. Dia kalau pakai bahasa Portugal enggak ngerti dong.
1: Saya dibeliin tuh tanah di situ. Ya Allah. Ada aja.
0: Selamat ya Bang Dodo.
1: Iya.
0: Akhirnya. Ya enggak masalah ya. Gua masih 32, Ronaldo baru nikah di usia 40. Enggak apa-apa.
1: Ya enggak apa-apa, santai aja. Semua orang kan ada waktunya masing-masing. Ronaldo nikah usia 40, udah punya rumah. Iya.
0: Tapi gue yakin ibunya Ronaldo nyuruh-nyuruh Ronaldo nikah terus juga kayak gak berani deh. Ibu mau hidup duit dari mana tuh? Apa wani ngukur-ngukur aku?
1: Wah, kurang ajar. Ternyata selama ini Ronaldo anak durhaka.
2: Tak stop lu kiriman lo.
0: Iya kali ya. Kalau kita punya duit sebanyak Ronaldo, mah udah keluarga mungkin gak akan berani macam-macam sama kita juga itu. Justru banyak yang datang minjem duit, ya kan?
1: Lo tau gak kenapa Ronaldo bikin acaranya itu kayak gitu-gitu aja?
0: Tertutup dan intimate gitu.
1: Iya.
0: Kenapa?
1: Gak tau, makanya gue nanya.
0: Males di rumahnya banyak rewang gak kan?
1: Atau gak?
0: Ada rewangnya lagi ngupas bawang ya kan? Tak. Iki lo bu. Iki lho Bu, Ronaldo iki lho Bu, wis duwe anak sik lagi nikah. Ih, ya ampun, mosok nikah
1: kok mending anakku berarti. Ya.
3: Dan kau curi.
4: Kek.

0: to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Ma, kok keset kita kurang estetik ya?
5: Karena kesetnya udah gak update dong.
4: Terus solusinya?
5: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
4: Spill, ma.
5: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
4: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
6: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer. Hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
7: Belanja puas dengan harga hemat.
8: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
9: Lagu wajib nasional yang selalu dinyanyikan pas 17-an adalah Hari Merdeka, ciptaan Husein Mutahar.
10: Senang mendengarkan Iswara.
11: Iswara.
10: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Nih, ada berita update yang mungkin gak banyak orang tahu nih, yuk. Bentar ya.
1: Berarti ini masih gosip nih, kalau gak banyak orang tahu.
0: Bukan, yang ini sebenarnya bukan gosip, tapi orang lagi gak aware aja mungkin ya. Karena di bulan ini, kita kemarin tahu ada gempa bumi di NTT,
1: iya,
0: kan? Dan satu lagi yang bikin kita harus waspada, Gunung Anak Krakatau, tercatat
1: iya,
0: alami 27 letusan dalam 2 hari. Dan iya, statusnya iya, masih siaga dan warga diminta untuk tidak mendekat dalam radius 3 km.
1: Betul, betul, betul. Jadi ada beberapa batuk-batuk deh kalau kata orang, letusan-letusan kecil gitu.
0: Nah, nih berita lengkapnya ya. Gunung Anak Krakatau di Lampung Selatan ini tercatat mengalami total 27 letusan sepanjang minggu sampai Senin di tanggal 16 sampai 17 Agustus 2026 itu.
1: Oke.
0: Rekaman amatir yang diambil di hari Minggu malam turut memperlihatkan kolom asap mengembumbung dari kawah. Nah, sampai hari Selasanya, tanggal 18, status gunung masih berada di level 3 atau siaga dan masyarakat diminta untuk tidak beraktivitas dalam radius 3 km dari kawah aktifnya.
1: Oke, jadi ini juga katanya abu dari Anak Krakatau ini mencapai 557 meter, hampir 1 kilo tinggi.
0: Gila, gila, gila, gila.
1: Setengah
0: gila,
1: kilo itu ada tuh, gitu.
0: Ya, semoga tetap baik-baik aja lah ya untuk Indonesia nih,
1: ya,
0: suara. Baru juga kemarin ada gempa.
1: Iya, dan
0: kita masih belum bisa nolongin secepat itu juga. Harus upacara dulu, ya kan? Harus upacara, baru tolong.
1: Kita rakyat sih bisa nolong secepat langsung gitulah ya. Kemarin juga ada gempa juga di Sumatera Utara
0: ya, di ini ya, di Nia Selatan
1: ya, betul. Tapi sebenarnya kalau secara teori ilmunya,
0: keren nih orang BMGK.
1: Bukan. Enggak, jadi itu gue tuh juga soal itu pernah lihat juga, pernah nonton juga.
0: Apa tuh?
1: Kalau gempa kecil tapi sering itu lebih mending daripada gempa gede. Soalnya berarti pergerakannya itu dia stabil. Konsisten dia pergerakannya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kayak misalnya seminggu tujuan kita ngomongnya, misalnya tujuannya itu adalah bergeraknya itu 5 cm. 5 cm itu kan pendek, ya kan ya. 5 cm itu pendek. Tapi kalau pada saat dia sekali gerak langsung der 5 cm, itulah kenapa akhirnya gerakannya itu tuh masif. Jadi gede sekali gerak, gede, kerasa, itu bahayanya. Instead of dia mau gerak 5 cm, seminggu sekali dia gerak 1, dia gerak 1, dia gerak 1, dia gerak 1 gitu. Jadi itu gempa kecil gitu. Jadi sebenarnya itu lebih aman gempa kecil tapi banyak dibanding gempa yang langsung gede, katanya sih begitu.
0: Lagi makan nih. Gempa. Semoga bentar dong. Bentar, datar. Udah aman.
1: Iya.
0: Aman. Set. Makanan habis. Mau ambil minum. Gempa lagi.
1: Lagi.
0: Masa kayak gitu, yuk.
1: Di Padang begitu loh, Pak, di Sumatera itu.
0: Serius?
1: Begitu. Iya.
0: Ih, serem banget.
1: Jadi lo sehari itu bisa 2 kali, 3 kali gempa.
0: Oh iya?
1: Iya. Seminggu itu sebulan sekali at least 1 lah.
0: Minimalnya.
1: Minimal
0: jadi
1: itu sebulan.
0: Jadi orang sana udah terbiasa sebenarnya.
1: Sudah terbiasa. Lo tinggal ngitung waktu aja. Apalagi kan karena di wilayah pesisir, lo tinggal ngitung di atas 30 detik lari.
0: Ya.
1: Karena berarti itu tuh ada kemungkinan magnitudonya lebih tinggi karena tsunami juga ada kemungkinannya, karena itu dia berarti pergerakannya banyak tuh.
0: Berarti ada potensi gempa yang lebih gede bisa jadi terjadi.
1: Iya, gitu ya. Tsunami bisa, lebih gede dari itu bisa, karena dia berarti gerakannya dia makin banyak kalau lebih dari 30 detik. Gitu. Tapi kalau misalnya selagi kayak gempa 10 detik itu lama loh kalau gempa.
0: Itu aturan itu berlaku di Padang aja apa di seluruh dunia?
1: Seluruh dunia.
0: Oh iya, oke.
1: Okay. Iya. 10 detik itu lama loh nungguin.
0: Sumpah,
1: gempa.
0: Gue pernah ngerasain gempa langsung itu pas lagi di Semarang, sempet. Tapi itu bentar doang, gak ada 5 detik. Di Bali yang agak lama waktu itu gue sempet ngerasain.
1: Iya.
0: Gue lagi nginep di rumah om gue kan. Lagi di teras yuk, lagi duduk-duduk, nyantai-nyantai begitu, pagi-pagi.
1: Tiba-tiba gempa.
0: Tiba-tiba gempa. Dan gue tuh gak terlalu ngerasa. Gue gak terlalu ngerasa. Pokoknya gue lagi bikin teh ya. Abis bikin teh, duduk di teras, di lantai begitu. Lesehan gitu lah. Udah minum-minum sep. Batbut. Gue entah kenapa tiba-tiba ngelihat ke arah lampu ya.
1: Kok lampu goyang?
0: Kok goyangnya kayak gitu banget ya? Kenapa ya? Ya gue duduk lagi dong.
1: Iya.
0: Apa mau jatuh apa gimana? Gue udah ada niatan mau manggil om gue tuh. Mau ngabarin kalau si lampunya ini goyangnya parah. Takutnya jatuh. Pas gue mau ngabarin kayak gitu, sepupu-sepupu gue pak yang lagi kecil-kecil tuh dari dalam lari keluar. But, kawis lu gempa. Gempa. Masa sih?
1: Iya.
0: Pas gue lagi duduk, lah iya gue goyang.
1: Iya.
0: Akhirnya baru abis itu lari.
1: Iya, dari situ. Gue baru awal pas nyampe Padang itu kayak aneh banget. Begitu gempa gue lari, orang-orang pada santai. Ternyata udah biasa.
0: Chill bro.
1: Ternyata udah biasa, iya.
0: Iya.
1: Itu dia. Jadi kayak begitu. Sebenarnya kalau lu tinggal lihat waktunya aja. Kalau emang terlalu besar, terlalu lama, lebih dari 20 detik, 30 detik, ya berarti mending langsung aja evakuasi, cari keluar dari rumah, cari tempat yang luas, yang kayak gitu-gitu.
0: Cari tempat yang luas?
1: Iya.
0: Mekarta? Luas tuh.
1: Tapi kan di situ luas, tapi kan banyak atap. Dia kan tempatnya luas terbuka.
0: Oh, kita harus yang terbuka ya?
1: Itu yang sulit sekarang, soalnya ruang terbuka hijau.
0: Yang terbuka buat kamu saat ini cuma Alfamidi.
1: Iya,
0: terbuka
1: betul,
0: buat
1: betul.
0: Kamu samperin dan ada banyak kebuka. Promonya.
1: Betul, kamu kalau emang misalnya capek mau duduk di situ dulu ya kan ya, mau isi perut terus juga mau break ngopi sebentar apa gitu. Itu bisa semua kamu lakuin di Alfamidi dan juga kamu bisa beli produk baru dengan harga spesial juga dari Alfamidi.
0: Ada Royal by Bellfoods, bakso goreng siap makan mercon dan keju 55 gram dengan promo spesial beli 2 cuma Rp12.900 aja. Terus ada juga cemilan kekinian, ada Kitela Ubi Mix rasa jagung bakar cuma Rp5.900 aja.
1: Nah, murah banget. Makanya jangan sampai ketinggalan nih sahabat suara. Promo harga spesial produk baru di Alfamidi.
0: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Update berita apa lagi nih ya, sahabat suara?
1: Jadi ada update berita lagi, mana ya tadi ya? Kemarin itu gua ada dapat berita. Kenapa tiba-tiba begini? Jadi ini ada aplikasi baru Pak namanya. Jadi kan kalau misalnya orang itu dulu kalau ngirim-ngirim pesan itu kan pakai Merpati Pos, katanya kan begitu tuh, iya kan ya. Nah sekarang itu ada lagi aplikasi yang menurut gue ini lucu sih aplikasinya sih. Jadi namanya Carrier Pitch. Jadi Carrier Pitch ini aplikasi chat yang menawarkan simulasi kirim pesan pakai Merpati Pesan.
0: Apa bedanya sama Merpati Putih?
1: Hah? Itu silat bukan?
0: Kan tapi di mana-mana warna merpati putih.
1: Enggak, banyak kali warna merpati itu.
0: Apa aja?
1: Banyak, warna merpati mah banyak, abu-abu, hitam, coklat, semuanya juga ada. Lo kebanyakan nonton sinetron Pak, kata gue. Kebanyakan MC wedding.
0: Warna-warna merpati. Oh iya lagi ada abu-abu.
1: Kebanyakan MC wedding kata gue sih cuma ngeliatin.
0: Ada yang biru. Oh iya iya iya iya iya. Oh ini tuh termasuk golongan merpati.
1: Ayo terus.
0: Kayak burung darah.
1: Manuk balap. Yang ngeliatinnya gue manuk balap. Nah, tapi yang menariknya adalah
0: apa?
1: Ini yang bikin gue menarik ini ya di aplikasi Carrier Pitch ini. Itu tuh benar-benar dibikin simulasi.
0: Simulasi gimana?
1: Lo ngirim pesan pakai merpati pos, merpati pesan apapun. Karena ada kemungkinan merpati lo mati di tengah jalan.
0: Gue gak kebayang nih. Jadi misalkan kita nulis message dulu.
1: Iya.
0: Di HP.
1: Iya.
0: Nulis message di HP.
1: Iya.
0: Tata-tata-tata-tata.
1: Lo kirim ke orang juga.
0: Kita kirim ke orang.
1: Yeah.
0: Misalkan gue mau ngirim ke lu yo.
1: Yeah.
0: Oke, okay. Terus metodenya gimana?
1: Jadi itu nanti ada tuh di apa kayak di layar itu pesan yang lu kirim itu merpatinya itu dia bakal terbang. Zed, misalnya lu kirim dari sini ke teman lu di mana. Nanti itu dia bakal ada kayak GPS-nya gitu, nanti merpati ini bakal terbang tuh dari sini ke situ. Terus nanti tiba-tiba di tengah merpatinya mati, pesan lu enggak nyampe.
0: Iya.
1: Yeah. Ngetik ulang.
0: Ini males banget, ngapain?
1: Oke, lucu juga ya kayak begini.
0: Enggak lucu. Ini menghambat pesan-pesan yang memang kita mau kirim.
1: Jadi kayak misalnya kalau lu lupa balas gitu, nanti tiba-tiba, aku kemarin ngirim pesan kenapa nggak dibalas? Wah, manuel ditembak.
0: Kemarin ada bapak-bapak berburu, kebetulan burung saya yang ditembak.
1: Ini sekarang lagi di rumah sakit. Rumah sakit hewan. Jadi Carrier Pitch ini menawarkan konsep unik dengan mengirimkan pesan menggunakan simulasi burung merpati virtual yang terbang dengan kecepatan 110 mil per jam.
0: 110 mil per jam itu berapa kilometer per hour?
1: Kayaknya
0: 60-an 70-an lah ya. Kenceng banget.
1: Iya. Jadi lengkap dengan risiko pesan hilang selamanya sebesar 0,2%. Jadi literally pesan lo hilang, zeng hilang. Aplikasi gratis ini untuk iOS dikembangkan sama namanya Noah Larubino hanya dalam waktu sekitar 3 minggu dengan waktu pengiriman dihitung berdasarkan jarak GPS sebenarnya antara pengirim dan penerima. Sehingga pesan ke lokasi terdekat bisa tiba dalam hitungan detik. Sementara pesan lintas negara memerlukan waktu berjam-jam dengan variasi kecepatan hingga 25% gitu. Secara jujur App Store ini banyak yang bilang antara guna gak guna gitu.
0: Ya iyalah ngapain. Kalau memang pengen ngerasain vibes lo nyampain pesan spesial dan pengirimannya agak lama, ya lo pakai metode klasik aja. Tulis surat, masukin amplop, kirim paketnya pakai dokumen ya kan. Ya. Atau ya ke
1: pakai kartu pos.
0: Ya kan?
1: Kartu pos.
0: Gitu bisa. Ngapain pakai virtual?
1: Lah kan jauh. Lo harus keluar rumah.
0: Ya elah. Makanya orang zaman sekarang mageran banget.
1: Iya.
0: Mau ngerasain sensasi zaman dulu tapi nanggung.
1: Karena teknologi itu sebenarnya kan memudahkan kita, tidak menyulitkan kita. Kalau teknologi menyulitkan kita, ya buat apa kita pakai teknologi? Buktinya pakai merpati pos, tapi pakai HP.
0: Di merpatinya ditempelin HP kita deh. Nih baca.
1: Tapi menarik sih, gue juga. Gue kayak, wah 0,2% ya itu lumayan
0: kecil itu angkanya.
1: Kecil juga, tapi tetap ada gitu. Gue nggak tahu kapan tiba-tiba pesan itu hilang ya kan ya. Pada saat misalnya, tolong bukain pintu dong. Udah kebelet nih.
0: Kalau yang itu penting lo WA deh yuk. Kan WA bisa. Ngapain nih yang kayak gitu pakai career page ya? Bisa WA aja.
1: Kenapa gak diketok aja pintunya?
0: Ketok juga bisa. Ketok tuh pakai HP lu yang udah nge-WA istri lu, tolong bukain pintu, masih gak dibukain juga. Ketok tuh pakai apa ya? Tak tak tak tak. Bukain. Aku kekunci di luar.
1: Hilangnya pas begitu. Tapi ya menarik juga buat dicoba sekali-sekali ya kan, kalau nggak asik tinggal di uninstall lagi aja, udah pakai WA lagi aja, udah paling benar udah pakai WA.
0: Dan itu udah masuk ke App Store.
1: Udah.
0: Aneh ya.
1: Banyak kali.
0: Biasanya App Store tuh memberikan aplikasi-aplikasi yang memang berfungsi bagus gitu loh.
1: Itu kan bagus.
0: Aneh.
1: Konyol. Aneh sih, aneh iya.
0: Bong-bong waktu.
1: Ya buat ngerasain aja, buat ngerasain. Mungkin buat orang ngerasa, oh jatuh cinta di masa lampau tuh seperti ini rasanya.
0: Adalah ya benar-benar aja lah udah.
1: Iya.
0: Sekarang zamannya emang udah serba cepet, sahabat suara. Kita ngirim chat langsung, tas masuk. Kita ngirim komen di live TikTok, tas
1: masuk.
0: Ya kan? Gak ada berapa detik kita.
1: Terus juga ngetik. Kalau mau belanja, pakai Medikring juga bisa.
0: Bisa.
1: Gitu
0: dapat promo lagi.
1: Ay, ya kan? Banyak banget nih promonya di sini.
0: Kalau pagi ini kerjaan udah mulai kerasa numpuk, break sebentar melipir ke Alfamidi buat beli produk baru dengan harga spesial dari Alfamidi dulu.
1: Ada kemarin. Royal by Bell Foods, bakso goreng siap makan, mercon dan keju 55 gram, promo spesial beli 2 cuma Rp12.900 aja. Terus juga ada cemilan kekinian Kitela Ubi Mix rasa jagung bakar cuma Rp5.900 aja.
0: Nah, murah banget kan? Jadi jangan sampai ketinggalan promo harga spesial produk baru di Alfamidi ya.
1: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

0: 90,2 FM suara suara warga Indonesia. Kita masuk ke segmen ceria cerita ihi dari warga.
1: Cerita
0: ihi tuh apa tuh Bang Wisdo?
1: Apa aja dah udah.
2: Atau enggak ini cerita ih ada aja.
0: Dari Tengku Hadafi.
1: Ay, apa nih?
0: Hal random apa yang lo pernah alamin di waktu jalan ke kantor? Gue pernah nih ya, habis turun Transjakarta, mau jalan ke kantor sambil nenteng bekal makanan. Bentukannya kayak tas, bentukannya kan kayak tas ya itu, tentengan gue. Dijambret sama orang lari kenceng bener. Di situ gue cuman bisa nge-freeze, kaget, bingung, habis itu ketawa. Dipikir tas isinya emas ya, lo makan tuh sayur daun singkong sama cumi.
1: Baru abis itu mikir, ya tapi makan siang gue apa ya?
0: Hokben kali ya, Hokben lah, lebih mewah. Naga centil. Bukan aku tapi teman kuliah. Jadi dia sampai kampus tuh cengar-cengir sendiri, padahal abis kecopetan. Yang dicopet ternyata Quran mini. Covernya emang kayak dompet. Semoga copetnya dapat hidayah. Kita setiap cerita ujungnya harus ada gini. Kan cerita ihi.
1: Oke.
0: Bukan aku dari Ed Palupir, tapi temannya ibuku. Dia waktu itu pulang kerja beli bakso Malang dan dibungkus. Terus beliau naik Kopaja. Pas penuh-penuhnya jadi enggak dapat duduk. Enggak lama dari naik ada mas-mas teriak panas-panas. Pas nengok ternyata copet yang mau nyopet, tapi yang keraih malah bungkus baksonya yang masih panas itu. Alhasil jadi ketahuan deh digebukin penumpang sebis mampus.
1: Apalagi
0: dari Ed Warm Karak, zaman di EY. Wow, untung gak tipe mulutnya. EY itu apa ya?
1: Gak tahu.
0: Ya pokoknya itu dah. Dulu zaman di EY, dulu sering banget pulang pagi. Jadi sering enggak konsen. Pas ke kantor, klien di Geraha Niaga. Gue naik ojek dari Palmerah dan pas turun, abangnya teriak-teriak manggil gue. Gue percepatlah langkah karena takut abangnya minta lebihan. Pas makin jauh, abangnya teriak kenceng banget, "Neng, helm saya jangan dibawa kabur." Ternyata gue jalan belum buka helm. Itulah dampak tidur 3 jam sehari.
1: Lu ikut bentang Jawa, tidur lu kurang.
0: Dari Advana, ibu aku guru, pulang dari kantor bawa kertas ulangan murid-muridnya. Pas di bus, kerasa tuh tasnya makin berat. Dan dia ngeliat, akhirnya ibuku ya kalem aja. Oh ternyata ada tangan copet masuk. Dengan santainya ibuku ngomong kayak gini kenceng, "Ngapain mas? Mau ikut ngoreksi?" Kalem banget ya, kok bisa ya ibu-ibu kalem begitu?
1: Soalnya gak ada barang yang berharga. Cuma ada barang berharga ya tetap teriak juga. Apa ya? Paling cerita kalau pas berangkat kuliah, ya itu yang gue ditilang itu karena gak pakai helm. Selain itu apalagi ya? Ada cerita berangkat kerja dulu ditilang polisi. Selebihnya enggak, gue nggak pernah berangkat kerja.
0: Nggak pernah kerja. Kalau gue kan manusia penuh persiapan, jadi hal-hal random kayak gini tuh jarang terjadi ke gue.
1: Paling ya itu. Jadi waktu itu berangkat kuliah, bukan berangkat kerja. Berangkat kuliah, udah telat. Terus abis itu helm gak ketemu, dicari di meja, di kosan, di kursi, semuanya gak ketemu. Akhirnya dorong motor keluar, berangkat, nyampe di jalan. Jalan lewat jalan raya itu juga gak jauh-jauh banget, sahabat suara. Kayak ya cuman 200 meter lah ke jalan raya, jalan gede, abis itu masuk ke gang lagi gitu. Cuman ya akhirnya di stop polisi. Karena itu pagi, ditanya helmnya mana, saya bilang helm hilang pak, di kosan, dipakai sama temen, dia gak ngomong, bapaknya ngomong. Kamu mau kemana? Ujian pak, telat, bangun tidur, iya, itu helmnya nyantel di belakang. Iya, dicantelin di apa namanya, di pegangan bagel, itu ya. Bagel. Iya, dicantelin di bagel itu. Tadi malam saya cantelin di situ. Udah, bapaknya bilang, ya udah kali ini kamu
0: saya apa cepat,
1: maafin sana cepat berangkat ujian. Iya pak, gitu. Begitu mau berangkat ditahan lagi apa ya, tet, helmnya ya dipakai John. Oh iya pak, maaf.
0: Kita kalau masih muda kenapa bisa seplenger itu ya?
1: Iya gak tau. Gara-gara mungkin waktu itu gue pulangnya pagi sih.
0: Kenapa tuh kok pulang pagi ya?
1: Kerja.
0: Oh kerja.
1: Iya kerja. Kerja sampai jam 11.
0: 11 siang?
1: 11 malam.
0: Oh.
1: Nongkrong ya sampai jam 3, sampai jam 4.

0: Pagi Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Apa ya pesan utama yang ingin diwariskan dari perayaan Agustusan setiap tahunnya?
2: Mumpung masih muda,

0: Wujil Resort and Convention bakal ngajak kamu buat ikutan Wujil Day 2026 Road to Semarang Mountain Race. Beda dari tahun sebelumnya, kamu bakal lari sejauh 10 km sambil nikmatin pemandangan yang pastinya syahdu banget. Cuma Rp350.000 aja kamu udah bisa dapetin goodie bag, jersey, medal, VIP timing chip, door prize, dan masih banyak lagi. Buruan daftar karena slotnya terbatas ya sahabat suara. Wujil Day 2026 bakal diadain hari Minggu tanggal 20 September 2026 di The Wujil Resort and Convention Semarang. Untuk info lebih lengkap, kamu bisa lihat Instagram @the_wujil dan juga @wujilday.
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoked

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam special. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam special looks good, tastes good.

0: Pesannya bahwa kemerdekaan diraih melalui perjuangan yang harus tetap dijaga dengan persatuan, gotong royong, dan semangat membangun Indonesia. Jadi kamu jangan sampai kemakan hoax ya, sahabat suara.
1: Memutarkan musik pilihanmu.
2: Suara warga Indonesia.

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Masih di ceria, cerita ihi dari warga.
1: Oh, tapi yang kali ini cerianya kita beda nih.
0: Ceria,
1: cerita intel dari warga.
0: Cerita intel.
1: Jadi ini ada warga-warga yang nge-share pengalamannya bersama intel. Dan memberikan ciri-cirinya bersama dengan intel. Ngomongin soal intel ya, gue jadi inget. Yuk, masih inget gak bapak-bapak dagang pentol yang di dekat Pasar Jati itu?
0: Iya, di Miniso itu.
1: Iya, samping Miniso.
0: Iya.
1: Kemarin gue nemu ada lagi dia. Tapi jam tangannya ganti. Kalau kita dulu awal ketemukan beliau pakai G-Shock ya.
0: Iya.
1: Nggak, kemarin ganti warna gold Citizen. Keren, kata gue ini emang pedagang pentol paling nyampe di Semarang.
0: Antara emang dia sukses banget ya. Atau gak, dia udah kejebak sih, kata gue sih. Kejebak di gajinya lumayan.
1: Stol pentolnya nyata ada satu kucam tangan emas.
0: Ini ya, orang jualan pentol pakai gerobak.
1: Mm-mm.
0: Tapi ada asisten.
1: Mm-mm.
0: Dia doang.
1: Iya kan gitu, iya.
0: Iya kan.
1: Jadi dia duduk supervisi.
0: Dia cuman jadi itu dia cuman ngambilin pentolnya doang. Jadi itu yang nyiapin semuanya itu udah ada tuh, plastiknya udah siap. Terus udah dimasukin semuanya ke dalam itu. Dia cuman ngambil pentolnya doang. Ting ting ting ting ting. Habis itu udah ngikat aja juga enggak, dikasih lagi, balikin lagi ke asisten. Asistennya nyiapin semuanya. Kata gue kayak, ini sistemnya bagi hasil gua apa gimana ya, nih?
1: Dari satu gerobak pentol dia bisa menghidupi satu karyawan loh. Plus beli jam tangan Citizen warna emas.
0: Yeah. Mantap lah itu.
1: Ini dari @rifki_rw. Lagi beli bakso. Pak, beli bakso pak, satu. Di sini apa dibungkus? Bapaknya ngomong gitu. Si Rifki ngomong lagi, di sini aja. Berapa pak? Nah, ini jawaban yang mencurigakan dari bapaknya. Ketika ditanya berapa pak, si bapak ini ngomong, biasanya beli berapa? Intel.
0: Iya.
1: Itu tuh sahabat suara. Yeah. Tuh. Itu salah satu ciri tuh.
0: Betul.
1: Terus ada @avierv. Ada tukang siomay di rumah gue. Kalau lewat selalu jam 2 siang.
0: Nggih.
1: Okay. Ukuran siomaynya juga gede-gede gitu. Enggak cocok buat harganya yang murah. Suatu hari aku beli. Siomay porsinya berapa, Pak? 10.000. Dapat berapa itu? 10. Segede gitu pak? Iya. Ini pak uangnya, ngasih lah 100.000. Pas buka dompetnya Lacoste ori. Ada pak kembaliannya? Ada. Besok aja ada tetangga yang ketangkep polisi dan bapak Syoma itu gak jualan lagi. Lambungku gamon pak. Yeah. Udah suka sama Syomanya.
0: Betul. Ada lagi?
1: Ada banyak. Dari Etalita Karlen. Pernah waktu itu beli gorengan, beli bakwan sama pisgor. Pisang tigor kan?
0: Pisang gondrong.
1: Kejanggalan satu, si bapak gak cuma salah ambil gorengan, tapi dia bener-bener gak tahu, gak bisa bedain tiap gorengan. Kejanggalan dua, si bapak lupa itu walkie-talkie masih di kantong baju. Tiba-tiba bunyi suruh lapor gitu. Si bapak nyengir dan jawab, iya nanti lagi layanin. Berapa? Ada yang beli goceng. Ah, goceng doang mah, tinggal. Masa belajarnya dikit disuruh tinggal.
0: Oke. Nih ya, kalau kata gue ya, lo bisa di sekitar rumah lo tuh lo bisa tahu ada ini kira-kira intel bukan ya. Salah satunya adalah kan semua orang pasti tahu jualan yang biasa di rumah lo apa aja. Oke, kalau
1: bakso Malang
0: di rumah lo, bakso Malang,
1: bakso Malang yang paling sering lewat, bakso Malang sama siomay.
0: Bakso Malang, siomay,
1: nasi goreng,
0: nasi goreng. Bakso Malang sore, siomay siang, nasi goreng malam.
1: Enggak, semuanya malam,
0: semuanya malam. Oke, okay, bakso Malang, siomay, nasi goreng malam keluarnya. Yang pertama adalah mereka bakal penjual baru, ya itu semua udah tahu. Yang kedua, mereka ini bakal jualan bukan di jam-jam yang jam operasional kalau kata gue sih.
1: Bukan di jam wajar.
0: Iya.
1: Ya kan.
0: Kayak misalnya putu itu sore.
1: Sore.
0: Sore sampai malam itu putu. Terus kalau siang itu biasanya kalau di rumah gue tuh yang lewat itu bakso Malang sama siomay.
1: Mie ayam kadang-kadang.
0: Iya, mie ayam. Kalau pagi itu jualan roti, donat. Terus tiba-tiba

0: aja kita ngelihat nanti bapak-bapak Intel buka coffee shop. Tungguin aja ada bocah-bocah skena ketangkep.
1: Atau enggak kayak begini, gampangnya adalah lo ajak ngobrol. Lo ajak ngobrol, dadadadada, terus nanti pas dia ngomong apa lo bilang, "Siap Dan." Kalau dia ngelihat ke kanan, "Eh, kok kaget?" Ya kayak gitu-gitu. Sama ya itu, lu balik lagi ngelihat potongannya enggak dapat banget tuh. Ada gitu bapak-bapak jualan somai atau jualan bakso. Potongannya mulet. Enggak ada tuh yang potongannya mulet. Atau enggak potongannya kayak undercut tapi ya, kayak rapi gitu.
0: Harusnya ini ide juga kali ya, mungkin ada bapak Intel yang sedang mendengarkan. Mulai jualan ini Pak, kopi 8 ribuan tuh Pak.
1: Ya,
0: ya kopi 8 ribuan lebih enak tuh Bapak tuh, enggak perlu dorong gerobak, nah, naik sepeda listrik, betul, bisa sambil jualan kopinya enak ya kan.
1: Itu
0: terus nanti ada pelanggan yang nanya, kopinya enak Pak." Terus bapaknya ternyata emang demen ngobrol.
1: Iya, iya.
0: Keceplosan. Nah kan, dia ngambil di kantor. Kantor. Iya kan, ini semua distribusinya di kantor.
1: Cuman jujur, kalau itu gak bisa Pak, itu hanya bisa berlaku untuk tangkap tangan.
0: Oh gitu.
1: Iya. Lo pernah ada tiba-tiba ngeliat kopi 8 ribu muter-muter di gang rumah? Iya kan. Kita harus tetap masuk akal dong.
0: Justru itu yo yang bikin dia beda. Layanannya sekarang bisa nyampe ke gang-gang.
1: Betul, ya. Tapi pasti bakal jadi aneh. Orang pasti bakal curiga di situ, Pak.
0: Enggak, kalau gue sejujurnya enggak curiga sih.
1: Kecuali kalau kopi 8 ribu udah biasa dulu masuk-masuk ke gang rumah, masuk-masuk komplek kayak begitu. Habis itu Intel make kayak begitu, enggak apa-apa. Cuman ini kan belum ada. Kalau tiba-tiba ada, orang pasti curiga kayak, "Kok ada yang jual kopi 8 ribu? Oke, bungkus, cabut kita dari sini."
0: Ini Pak, teman saya Pak. Dia udah paham gerak-gerik Intel. Buat kaburnya caranya gimana?
1: Nganu Pak.
0: Bahkan ada yang sampai curhat dari AdSense Frenzy. "Tolonglah buat bapak-bapak Intel yang lagi nyamar, janganlah jual makanan yang terlalu enak. Ini bapak selesai tugas, kami nyari makanan yang kayak gitu kemana lagi? Kan gak mungkin nanya ke polsek terdekat."
1: Soalnya itu dibikin sama ibu-ibu Bayangkari.
0: Wah, jangan-jangan.
1: Iya, iya,
0: ya.
1: Iya, jadi itu kan,
0: gitu ya.
1: Iya, maksudnya kayak udah ini, jadi itu fokus.
0: Ada bapak-bapak masuk satuan Intel karena istrinya pengen punya jualan bakery.
1: Iya.
0: Bakery yang selama ini kamu makan. Sordo-sordo, iya. Salt bread itu
1: ya, lu bayangin ya, pagi-pagi di komplek, di kosan rumah lu itu, ya kan ya. Yang jual itu bukan donat kentang, bukan donat apa. Tiba-tiba ada sourdough, tiba-tiba ada salt bread, croissant. Yang dibikin itu crumble, kayak gitu. Ini apa? Harganya berapa Pak? Goceng. Intel nih, Bapak Intel nih.
0: Cek harga pasar kali Pak. Gak gini-gini amat lah.

0: Radio.
1: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
0: Ini dia, Suara Fakta.
2: Data terkini korban gempa NTT yang terjadi Sabtu lalu telah menewaskan 69 jiwa, melukai 292 orang dan memaksa 34.689 warga mengungsi. Bencana akibat sesar naik Flores ini merusak sekitar 19.297 rumah dan ratusan fasilitas publik. BMKG mencatat 2.119 gempa susulan hingga Selasa 18 Agustus. BNPB telah mendirikan posko darurat serta menyalurkan bantuan logistik. Kepala BGN Sudaryono terus melakukan reformasi di tubuh Badan Gizi Nasional. Baru-baru ini BGN kembali menutup permanen 504 dapur MBG karena gagal memenuhi standar sanitasi dan sertifikat layak higienis. Sudaryono menegaskan, keamanan pangan anak sekolah adalah prioritas. Saat ini masih terdapat 3.000 dapur MBG dalam pantauan dan tahap evaluasi. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengatakan aturan syarat fisik seperti good looking, batas usia, status pernikahan, dan tinggi badan dalam lowongan kerja akan dihapus. Kebijakan ini bertujuan agar proses rekrutmen lebih adil dan tidak diskriminatif. Larangan tersebut akan dituangkan dalam regulasi baru dan akan segera ditetapkan dalam waktu dekat.

0: dari Wings Food.
1: Tahu nggak? Alien itu beneran ada tahu?
2: Yailah, yang beneran ada mah dinosaurus.
1: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
2: Ayah aku juga kenal sama alien.
1: Ayah aku presiden.
2: Ayah aku bisa terbang.
1: Ah, gak asik lu. Gak usah nongkrong lagi deh.
3: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Iswara. Suara warga.

17 adalah angka suci. Selain itu, keputusan Jepang yang menyerah pada Sekutu jadi momen yang paling tepat untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ilmu lagi aja nih dari gue.

0: 90,2 FM suara-suara warga Indonesia.
1: Nih, cerita intel nih masih banyak banget nih, yo.
0: Banyak.
1: Ceria, cerita intel dari warga. Nih, dari @MZ Aroni. Akamsi intel. Akamsinya ngomong, "Permisi, Mang, iuran lingkungannya kalau jualan di sini dimintain iuran iuran jualan." Intelnya ngomong, "Berapa, Bang?" "20." "Ini, Bang, 100 buat 5 hari." Langsung DP depan, bayar depan. Selang waktu 4 hari, si Mamang Akamsi sama intelnya udah sama-sama gak ada. Info A1-nya, si pedagang ternyata intel. Dan si Mamang Akamsi ternyata pengedar sapu.
0: Udah ngedar, masih narik duit juga dari orang kecil. Jahat sih, kata gue, pantes lo ditangkap.
1: Itu pas nerima duitnya ya, si Mamang Akamsi ya. Pas mau nerima duit, intelnya mau ngasih duit, tap sambil borgol, klak. Ayo, 5 hari.
0: Ada tuh, yang kayak begitu. Ada.
1: Dari @muculu, sekitar 10 tahun lalu, di komplek gue ada pemulung yang bersih. Ini bukan bersih doang ya. Ini Muculu yang bilang.
0: Oke, oke.
1: Sekitar 10 tahun lalu, di komplek gue ada pemulung yang bersih. Ini bukan cuman bersih doang ya, tapi bersih dan cakep. Maksudnya sejenggot-jenggotnya dia well groomed. Sampai ibu-ibu gang gue juga pada ngomongin. Terus pemulungnya cuman bertahan 1 bulan, habis itu dia hilang. Gak ada yang ketangkep sih, tapi gue curiga banget dia intel. Soalnya ngais sampahnya juga ogah-ogahan.
0: Dek, kenapa gue yang dapet sih? Kenapa undiannya gue dapetnya ini sih?
1: Iya ya. Gue sebenarnya kadang tuh suka penasaran, gimana ya cara atau metode bapak-bapak intel itu menentukan lo akan jaga atau mengintai kawasan ini. Nah, untuk memilih cabang pekerjaan yang akan diambil itu metodenya gimana gitu ya?
0: Nah,
1: itu yang gue penasaran.
0: Ini gue sedikit berbagi informasi ya.
1: Ini menarik nih.
0: Jadi waktu itu gue pernah tahu ceritanya. Kebetulan temennya nyokap gue adalah kanit intel. Iya. Waktu itu ada beberapa kali rapat di rumah, waktu itu kayak rapat organisasi gitulah.
1: Temennya nyokap lo kanit.
0: Iya, organisasi.
1: Dan waktu itu lo yang diincar.
0: Jadi ada cerita itu. Gak dong, gak perlu nyampe situ dong. Gak perlu nyampe situ. Kan itu gak sengaja waktu itu. Gak perlu nyampe situ dong ceritanya. Jadi waktu itu rapat kayak gitu, gue ngeliat ini orang kok.
1: Kok lo bisa tahu mereka lagi rapat? Rapat gimana maksudnya?
0: Rapat di rumah. Jadi rapat organisasi
1: orang dipakai rapat
0: orang kanit. Orang Minang, bukan.
1: Oh, rapat organisasi orang Minang.
0: Organisasi orang Minang di Batam, ya kan ya. Ada beberapa kali rapat kayak begitu di rumah. Gue ngeliat kok bentukannya ya gimana ya, gue kok agak odd ya gitu. Agak aneh ya, ini kayak gimana ya. Gue tanya sama nyokap, kerjanya apa gitu. Adalah nyokap gue gak ngasih tahu juga
1: Iya.
0: Sampai satu kali iseng lah gue tanya, "Om booster ya?" gue bilang.
1: Langsung ditembak.
0: Dijawab sama dia, "Kok tahu?" Gue mikir di situ bercanda. Ternyata beneran iya. Pas gue lihat di mobilnya emang ada tuh.
1: Pas persiapan.
0: Pas itu gue tanya, "Om, mau nanya dong. Kenapa orang kalau jadi ngintai itu ya gitu. Itu kayak pekerjaannya macam-macam itu gitu." Jawabannya adalah dipilih mana. Jadi ada beberapa tahapan tuh, Pak.
1: Oke.
0: Ada yang buat ngelihat suasana lebih, cakupan lebih gede. Ya kan, ya, cakupan lebih gede berarti kan di kompleknya atau apa kira-kira. Satu targetnya ini udah ada. Tapi apakah ada kaki tangannya yang lain?
1: Oh.
0: Harusnya gue gak boleh ngasih tahu ini ya.
1: Ini kan cara intel.
0: Iya.
1: Masa kita siarin di radio?
0: Iya. Gak apa-apa, harusnya si Om itu sih dia juga udah pensiun, gak ngaruh sama dia.
1: Harusnya sekarang intel punya cara yang lebih.
0: Iya, harusnya udah update gak. Dong. Masa dari dulu. Nah, katanya itu ada tuh satu, itu buat lihat cakupannya. Kira-kira si TO ini dia ada kaki tangan kah deket situ? Adakah kira-kira bail out-nya nih? Kayak kalau misalnya dia kabur atau apa, kira-kira yang bakal ngebantu itu siapa aja, orang-orangnya, dia kaburnya kemana, rutenya kemana, itu ada tuh satu. Iya kan? Berarti dia cakupannya lebih luas. Berarti yang dicari adalah orang-orang yang pekerjaannya itu nggak fokus ke perumah. Berarti kayak misalnya pemulung bisa jadi. Karena dia kan sambil muter, sambil lihat-lihat atau apa, tukang bakso atau apa yang kayak begitu, yang kayak gitu ya kan ya. Terus yang kedua adalah untuk kontak secara langsung
1: ke warga.
0: Iya, kayak bisa jadi yang enggak diperhatiin mungkin ODGJ.
1: Ya.
0: ODGJ adalah orang yang tidak pernah diperhatiin. Kita bisa dekat tapi enggak ada orang yang merhatiin satupun.
1: Enggak berani ngedekat juga
0: iya.
1: Atau berinteraksi secara langsung.
0: Betul.
1: Gitu ya.
0: Iya, kayak misalnya nih, lo ada nongkrong di pos apa di mana, lo ada ngeliat ODGJ, lo enggak bakal kayak ya udah deh dibiarin aja. Lo enggak bakal nahan omongan, lo enggak bakal apa. Karena ya siapa dia sih? Apa sih yang bakal diitinnya? Iya enggak? Yang kayak begitu.
1: Kalau gitu ini aja Pak Intel, jadi ini aja mata lelang coba.
0: Orang malah pada ngindarin kalau itu.
1: Nah, tapi kan at least bisa duduk di satu tempat sambil ngawasin.
0: Iya, tapi kan enggak bisa berinteraksi langsung. Lo enggak bisa ngedengar secara langsung yang kayak begitu. Benar. Terus yang kedua adalah orang buat interaksi langsung antara ke TO atau enggak ke kaki tangannya ini. Tukang paket.
1: Dagang cilok.
0: Iya.
1: Jajanan-jajanan SD aja.
0: Ojol. Gitu ojol, kenapa bener, ojol bener. Itu sekarang itu jadi salah satu pekerjaan yang dipilih ya. Ya karena mereka itu bisa lebih
1: menyusup lagi
0: ke menyusup gang. Itu lebih dalam lagi ya, gitu. Kayak misalnya di kos-kosan. Ya. Di kos-kosan lo kalau mau datang mau ngantar paket buat si ini, ada enggak ya. Si ini? Oh yaudah, ya udah, habis itu kan bisa langsung tahu atau enggaknya.
1: For.
0: Katanya sih begitu. terlalu jauh yang ngasih taunya.
1: Iya sih, gue barusan mikir kayak terlalu dalam deh. Abis ini kita di TU sama bapak-bapak Intel. Karena di
0: ini
1: belakang...
0: penyiar kayaknya mereka tahu terlalu banyak untuk sebagai penyiar.
1: Di belakang kantor kami itu sering banget guys ada suara ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting, entah itu Dawet lah, entah itu dagang es apalah, nggak tahu lah itu.
0: Tapi kalau Dawet sagu lapa itu di sini tuh enak, itu beneran jualan, dia bukan Intel.
1: Tahu dari mana? Itu kan berarti saking bagus ya penyamarannya beliau.
0: Mohon maaf.
1: Kita sampai gak tahu kalau beliau itu.
0: Gue udah 2 kali acara RT ketemunya sama dia terus. Itu guys, makanya.
1: Siapa tahu yang di TO ada di RT lu.
0: Ini gue mau bilang, itu guys, makanya hati-hati. Kayaknya salah juga ya. Apa ya jadinya terakhir?
1: Kalau kita ngomong hati-hati karena ada Intel, berarti kan kita melakukan kriminal.
0: Iya,
1: kan?
0: Iya makanya. Mau ngomong apa ya?
1: Selamat bertugas untuk
0: Selamat bertugas Bapak-bapak. Semoga bisa memberantas kejahatan di tengah-tengah masyarakat, Pak.
1: Benar.
0: Amin. Kalau butuh-butuh Intel kasih tahu kita, Pak. Kata kayak MC, betul-betul MC, kasih tau kita, betul-betul Intel kabarin kita.
1: Lagian gini ya, yuk, masa misal nih, Intel lagi ngumpul, masa iya diacarain?
0: Ketahuan dong.
1: Ketahuan dong, kayak.
0: Selamat datang kepada, Bapak kok ketemu di sini? Dah ya. Udah ya, kita udah ngomong terlalu banyak. Kita udah sering banget loh siaran ngomong kita terlalu banyak. Kayak harusnya kita tuh gak tahu, harusnya kita gak ngasih itu.
1: Cerita-cerita Intel bahwa dulu gue pernah ini dapat cerita juga. Jadi lagi di kampus. Oh di kampus tuh emang juga
0: kampus apa lagi?
1: Satu hari ini anak kan demen banget ke sebuah warung yang diduga di situ ada TO-nya, ada target operasinya, sering nongkrong di warungnya itu.
0: Yoi.
1: Sampai suatu hari si anak ini sama teman-temannya lagi nongkrong di situ, ketemu sama bapaknya. Bapak. Si anak ini ketemu sama bapaknya dia.
0: Bapaknya dia.
1: Bapak kandung.
0: Okay.
1: Ketemu sama bapak kandung. Bapak, ngapain Pak di sini tumben banget nong? Ada apa? Nah ngobrol biasa. Bapaknya juga nggak ngasih tahu ngapain di situ ya, cuman nongkrong aja gitu, pengen jalan-jalan ngelihat lingkungan kampus kamu tuh kayak gimana sih gitu loh. Kok frekuensi nongkrongnya makin agak sering, seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, tap sebulan temennya hilang 1, ketangkep Pak. Ternyata target operasinya circle-nya dia. Setelah ketangkep bapaknya baru cerita ke anaknya.
0: Kalau bapak polisi.
1: Kalau bapak intel.
0: Anaknya sendiri nggak tahu kalau bapaknya.
1: Anaknya sendiri nggak tahu kalau
0: bapaknya. Mantep sih, intel. Berarti bapaknya intel.
1: Makanya.
0: Berarti selama ini anaknya tahu bapaknya apa?
1: Nggak tahu deh. Apa ya, kira-kira pekerjaan. Waktu ditanya guru jadi susah dong ya. Coba ceritain apa pekerjaan ayah.
0: Bulan ini bapak saya jualan bakso, Bu.
1: Anak-anak, hari ini kita akan cerita tentang cita-cita.
2: Coba. Yang anak-anak yang lain terinspirasi dari orang tuanya ya.
1: Saya pengen kayak bapak saya, dokter, terus saya pengen kayak ibu saya guru. Oh, bagus. Yeah. Bu, si anak intel ini cerita. Saya pengen jadi entrepreneur, Bu. Tiap bulan ganti-ganti profesi. Kayak bapak saya. 2 bulan kadang jualan bakso, 2 bulan kadang jualan ini, 2 bulan kadang jualan itu. Gurunya terus mikir, kayak aneh ya, masa per 2 bulan turnovernya cepet banget.
0: Rudy, kamu sekolah, kamu kayaknya pindahan di kelas 5 ini, kamu pindah di tengah semester ya? Kayaknya abis ini ada guru yang hilang nih. Aduh, ya sudah, sama suara waktu zaman kita pamit.
1: Dan setelah guru itu hilang, Rudy pun pindah sekolah.
0: Rudy sama bapaknya pindah lagi. Kita pamit dulu sama suara. Terima kasih sudah dengerin dari jam 7 juga. Insya Allah kita balik lagi besok. Rio Dinata.
1: Wisnu Wirat Baja.
0: Sampai jumpa.
1: Bye-bye.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Suara warga Indonesia.
0: Ayo mas, tarik terus, tarik lagi, tarik, ayo. Ayo terus mas, dikit lagi nyampe rumah saya. Terus. Nah, sip, mantap.
5: Ini mobil mogok kan harusnya didorong, Pak, bukan ditarik.
0: Loh, ini tuh mobilnya nggak mogok, Mas. Saya tuh mau ngelatih Mas Wisnu buat lomba tarik tambang 17-an besok.
5: Ya elah, saya kira mogok, Pak.
0: Nah, sekarang tarik lagi sampai rumah Pak Budi gang sebelah. Ayo, terus.
6: Lomba 17-an itu emang selalu unik dan seru, sahabat suara. Mulai dari ketawa yang gak ada habisnya, teriakan semangat dari pinggir lapangan, sampai momen semua warga yang kumpul jadi satu. 17 Agustus adalah hari yang sederhana, tapi selalu punya cerita. Yuk rayain Hari Kemerdekaan Indonesia dengan penuh semangat, kebersamaan, dan tawa sambil dengerin 90,2 FM Iswara Semarang, suara warga Indonesia.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Kamu tahu nggak siapa yang menyelamatkan negatif foto dokumentasi detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia?
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya, terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
1: Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang nggak asam, manisnya smooth dan seger banget dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
7: Mas, mau order kopi dong, satu ya.
8: Mukanya kok ditekuk gitu sih, Mas?
7: Iya nih, Mas. Lagi gak mood banget, habis balik dari kantor. Ada gak, Mas, minuman yang bisa balikin mood?
8: Kalau minuman gak ada, Mas. Adanya suara santai nih, di Iswara Semarang.
9: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Ketemu lagi, Zah. Iswara Santai.
10: Itu waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM, Isuara, suara warga Indonesia.

0: Jadi fotografer yang menyelamatkan adalah Frans Mendur, seorang fotografer yang berjasa secara diam-diam mengubur dalam tanah roll film dokumentasi proklamasi untuk menghindari ancaman militer Jepang saat itu. Buh, gede banget nih jasanya Pak Frans Mendur. Hormat Pak.
1: Di sini tepatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.

0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak. Mau dong. Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Wings Food.
3: Selamat datang teman-teman semua. Yuk kita cek barang bawaannya masing-masing. Karcis, dompet, hengpong, dan semangat rekreasinya jangan sampai ketinggalan. Karena hari ini kita akan berekreasi menuju Candi Prambanan. Untuk menyaksikan apa? Menyaksikan Jari Pop 2026 Replita Musik.
4: Jari Pop 2026 mengangkat tema Replita Musik yang bakal ngajakin kalian buat rekreasi di Candi Prambanan pada tanggal 22 dan 23 Agustus buat menyaksikan lebih dari 60 penampil. Ada Festivalis yang bakal bawain saat album Paradox Diametral. Ada NDX AK, Malik The Essentials, Juicy Lucy, Sal Priyadi, Nadine Amiza, Reality Club What Do You Know Sat, Senyawa, hingga set kolaborasi Digiblocks, The Kick, The Biscuit, serta masih banyak lagi. Tak hanya itu, bakal ada banyak program seru lainnya di sana. Ayo rekreasi musik di Jari Pop 2026, amankan karcismu sekarang hanya di fastiket.com.

0: Kan di Istana Merdeka 17 Agustus 1968 dan sejak 1969 yang dikibarkan adalah bendera replika.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Alexa dengan Jangan Pernah Pergi. Dodo Harahap juga belum bakalan pergi karena masih punya banyak waktu sampai jam 2 siang menemani kamu sahabat suara. Hai, siang baru join, apa kabar? Bagaimana kabar kamu untuk pertengahan minggu ini? Apakah sudah mulai letih? Apakah sudah mulai capek dengan keadaan kota kamu? Ditambah lagi informasi yang dar-der-dor banget. Aduh, udah sekarang stop dulu scrollingnya. Ya, dengerin ya, satu media yang memiliki konten bisa menambah sel otak kamu untuk berkembang, yaitu radio. Dengan lagu-lagu yang pastinya bisa ngajak kamu nyanyi-nyanyi seperti yang ini.

jauh dong ya Pak Teh Ocha ya. Rosa dengan Pudar siap menemani kamu dilanjut dengan 40 Bang.

0: awalnya pecah ketika kontennya sudah membuat lagu ini. Asik, ini dia langsung spesial buat kamu. Aku JJ dengan Lihat Kebunku Taman Bunga Dodo Harahap masih bersama kamu di Iswara, Suara Warga Indonesia.
1: Lihat kebunku tercipta.

Rosa dengan Pudar, Dodo Harahap masih menemani kamu yang pastinya bisa didengarkan juga di iswaranetwork.com/streaming. Masih pengen dengerin lagi lagu-lagu Indonesia yang pastinya gak bikin kamu repot untuk nentuin playlist, karena playlist ini sudah disetting oleh music director.

banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi. Karena ada Gift Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari oksigen.id yang cepat kayak kilat. Streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan oksigen.id sekarang, rasa

0: kan bisa satu orang aja ya, ngapain sih banyak-banyak ya, kerjaan kita juga banyak ini. Semangat sahabat suara, nanti saya akan balik lagi setelah satu ini, pastikan tetap di 10 lagu keren tanpa jeda iklan Dodo Harahap hanya di
1: Iswara, suara warga Indonesia. Kamu mau memperluas wawasan di bidang musik atau sekedar menikmati performance dan mengikuti berbagai aktivitas menarik? Era FM Universitas Negeri Jakarta mempersembahkan Era Fest 2026.

0: Kamu tahu nggak siapa yang menyelamatkan negatif foto dokumentasi detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia?
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepat.
2: Mau teh jus? Mau.
1: Tenang

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak!
2: Mau dong!
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget!
2: Iya, iya! Segernya teh jus, bikin mau lagi!
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau!
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya!
1: Panas-panas enaknya minum teh jus!
2: Semua rasanya enak!
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus! Segernya gak nanggung-nanggung!
3: Mumpung masih muda,

0: 26. The Wujil Resort and Convention bakal ngajak kamu buat ikutan Wujil Day 2026 Road to Semarang Mountain Race. Beda dari tahun sebelumnya, kamu bakal lari sejauh 10 km sambil nikmatin pemandangan yang pastinya syahdu banget. Cuma Rp350.000 aja kamu udah bisa dapetin goodie bag, jersey, medal, VIP timing chip, door prize, dan masih banyak lagi. Buruan daftar karena slotnya terbatas ya sahabat suara. Wujil Day 2026 bakal diadain hari Minggu tanggal 20 September 2026 di The Wujil Resort and Convention Semarang. Untuk info lebih lengkap, kamu bisa lihat Instagram @the_wujil dan juga @wujilday.
1: Jadi fotografer yang menyelamatkan adalah Frans Mendur, seorang fotografer yang berjasa secara diam-diam mengubur dalam tanah roll film dokumentasi proklamasi untuk menghindari ancaman militer Jepang saat itu. Buh, gede banget nih jasanya Pak Frans Mendur. Hormat Pak.
2: Dengarkan Isuara di Bandung

0: makan siang,
1: tapi penyiarnya belum makan siang, ya curhat. Dodo Harahap di Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Gak usah yang namanya terlalu banyak menu atau juga lauk. Yang penting ada cukup karbo, protein, sayur, dan juga kasih sayang. Apalah artinya makan tanpa adanya kasih sayang ya. Hambar kak, hambar. Jadikan aku pacarmu dari Shilon 7 siap dimainkan nanti ya setelah yang ini.

Surabaya, suara warga Indonesia. Ada yang makan siangnya kali ini adalah mie instan, aman aja. Ada yang makannya mie goreng, aman aja. Ada yang makannya mie rebus, aman aja. Tapi ya, yang paling enak tuh ya, jam segini tuh ya, mie instan, direbusnya jangan terlalu lama, jadi masih mengkel gitu. Pakai telur, dicampur cabai rawit dipotong yang memakai sendok. Setelah itu tomat kasih aja setengah buah, diiris, kasih sawi, dan jangan lupa tabur bawang goreng. Aduh!

0: Adrian Halif dengan 2001 kali. Ini lagu ada apa sih kok 2001 kali? Gak mau 5000 kali gitu ya. Hanya di Iswara, suara warga Indonesia.
1: Apa ya pesan utama yang ingin diwariskan dari perayaan Agustusan setiap tahunnya?
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya, terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers nggak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.

0: rasanya bahwa kemerdekaan diraih melalui perjuangan yang harus tetap dijaga dengan persatuan, gotong royong, dan semangat membangun Indonesia. Jadi kamu jangan sampai kemakan hoax ya, sahabat suara.
1: Dapatkan berita terbaru
2: dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
2: Iswara.

0: ibu telepon, diangkat dong, nah. Ibu kan kangen sama kamu.
1: Iya, iya.
2: Wahana Kreator Nusantara mempersembahkan film drama Coming of Age, adaptasi buku bestseller Habib Jafar, Seni Merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rike Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
1: Gue cuma pengen jadi anak soleh, supaya bisa doain ibu gue.
0: Ma, tengokin ibu lah, nak.
1: Gue lari, ngos-ngosan, gue ngejar Allah, disiplin, gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar malah makin menjauh, itu kenapa coba?
2: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
3: Suara warga Indonesia.
4: Memutarkan musik pilihanmu di

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: 2025 adalah... Aduh, deg-degan. Suara Seru! Selamat untuk Suara Seru telah memenangkan nominasi tahun ini. Untuk Rio dan Wisnu, silahkan naik ke atas panggung untuk mengambil piala penghargaan.
1: Terima kasih untuk sahabat suara yang sudah memilih program kami sebagai program terbaik.
2: Terima kasih juga buat Tuhan, Mama, Papa, adikku pertama, kedua, ketiga, ponakan satu, ponakan dua.
1: Udah Pak, kepanjangan. Piala ini kami persembahkan untuk semua sahabat suara yang sudah dengerin kita selama ini.
2: Jangan lupa buat dengerin Suara Seru setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi.
3: Cuma di 90,2. FM Iswara, suara warga Indonesia.
4: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash

seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi. Karena ada gift perfume lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: digelar tahun 1950. Yang jadi andalan waktu itu ada lomba panjat pinang, balap karung, tarik tambang, dan makan kerupuk. Kalau makan kerupuk pakai nasi kayaknya enak sih.
1: Tonton langsung Serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
2: Jangan lupa like dan subscribe ya.
3: Gak mau kelewatan kan?
2: Makanya dengerin terus Suara Seru
3: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Jam 1 siang waktu Indonesia bagian Barat. Dodo Harahap masih menemani kamu. Kali ini di Indokustik kita akan ngobrol bareng Tone Wave. Belum, kita masih nunggu. Tenang sahabat suara ya. Kita akan ngobrol tentang wewangian yang menempel di nama band ini sesaat lagi setelah Run Nothing Lasts Forever.
3: Suara warga Indonesia.

0: Yura Yunita, Intuisi di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Yang sudah kita nantikan, yang akan membuat Indonesia lebih wangi lagi. Kayak kampanye ya. Selamat datang, Tone Wave.
1: Yes.
2: Halo.
0: Udah nih ya, udah berempat. Dengan aroma yang sangat kuat, parfumnya asik. Ini akan membuat industri musik lebih wangi lagi. Karena ada sebuah band yang kembali dengan warna musik yang lebih ceria, hangat, dan fresh lewat single terbarunya, yaitu adalah Parfum. Ya. Udah sempat dimainin juga di Iswara. Udah sempat denger, udah berapa kali di acara gue, di jam gue naik.
1: Thank you.
0: Ini kayak warna musik yang gue sih bilangnya kayak warna kayak apa ya, Japan apa gitu. Oh, kirain. aman ya. Kayak agak kayak city pop gitu enggak sih?
1: City pop.
0: Nyaris kah? Apa kuping gue aja yang emang terlalu city pop?
1: Kayaknya enggak begitu, tapi bisa lah
0: ya. Oke.
3: Bisa lah dengerin sambil nyetir di Jakarta gitu, di sambil lihat gedung-gedung lagunya.
0: Ya, masuk lah. Masuk semuanya
1: masuk,
0: ya.
1: Masuk.
0: Ini emang dari intonasi juga udah Bandung banget ini ya. Ya. Karena memang
1: bisa bohong kan?
0: Nah, itu dia ya. Emang yang namanya Tone Wave ini dari Bandung ya?
1: Bandung.
0: Berarti ini dari Bandung jalannya?
1: Tadi pagi ya dari Bandung.
0: Oke. Yang pasti kali ini ada Jan.
1: Yes.
0: Panggilan Jan apa Ojan?
1: Jan aja.
0: Vokal ya.
1: Iya.
0: Terus juga Ajis keyboard.
1: Hadir.
0: Asik. Rayi bass.
1: Hadir.
0: Dan juga Gian drum.
4: Iya,
0: hadir. Yo, kecepatannya oke banget.
4: Iya.
0: Jadi buat sahabat suara yang mau melihat silakan di iswara.network live TikTok kita. Yes. Ya. Ini kita
1: keren banget. Oh, dia enggak kelihatan berarti.
0: Enggak kelihatan ya?
1: Ya enggak apa-apa, bisa ngomong.
0: Tetap bisa kita atur blocking ya. Tenang.
1: Enggak usah, gini aja.
0: Oke, selamat datang di Suara. Ya. Sebelum ngobrol lebih jauh soal parfum, ya. Ini personilnya ini memang udah ada perombakan kah atau emang dari awal udah begini?
1: Jis. Oke. Jadi kalau perombakan sih nggak ada, tapi memang sebelum itu kan kita bikin band, tapi ada teman-teman yang bantu, ada basis, ada gitaris gitu. Jadi
0: ya kalau manggung berenam lah ya.
1: Ya kalau manggung, tapi perombakan nggak ada sih.
0: Awal kebentuk tahun kapan?
1: 2022.
0: Nah ini kan berarti bisa dibilang abis pandemi kebentuk.
1: Benar.
0: Sebelumnya pada ngeband masing-masing kan?
1: Iya.
0: Itu
3: aku ngeband dari 2006.
0: Okay.
3: Sebenarnya basis awalnya
0: dari 2006. Ngeband.
3: Iya.
0: Widih.
3: Ngeband dari 2006 terus basis. Jadi dari awal udah main bass. Di Tone Wave ini pertama kali aku vokal. Jadi 2022 bikin Tone Wave nyanyi pertama kali nih.
0: Lama
3: nyanyi.
0: Juga ya perjalanannya. Lama. 2006.
3: Wow. Masih ada di sini gitu.
0: Masih ada di sini
1: ada
0: gitu.
1: Musik. Ya.
0: Kalau Aji
3: sudah lama juga.
0: Aji sudah lama.
1: Sama. Jadi ya aku kecil-kecil kan udah main musik gitu kan. Tapi kalau dibilang ke dunia profesional industri. Sih mungkin industri kayak 2010-an kayak 2012-2013 udah manggung.
3: Dapat duit.
1: Dapat nasi goreng doang gitu kan.
0: Oke. Rayi gimana Rayi ceritanya ya?
5: Aku 2017 mungkin secara profesionalnya karena udah baru lulus SMA 2017 jadi langsung.
0: Oh ini berarti abang-abangan lo dong nih.
1: Betul. Enggak, kita sama Gen Z kan.
0: Oh, aduh. Enggak mau dibelin ya. Kita Gen Z kok semua. Wawasan kita luas.
1: Benar
0: sekali. Banyak membaca ensiklopedia. Kok Gen Z ensiklopedia?
1: Tanya ChatGPT kali.
0: Kok ensiklopedia sama RPUL?
1: Aduh. Kok baru? Itu kelihatan banget.
0: Itu kayaknya buku banget. Kok tekun teliti, kunti. Gen Z, kita wawasannya luas.
3: Gak tau kan kamu?
0: Ada. Yudhistira. Kurikulum 94.
1: Masih jauh.
0: Jauh. Gian, lu ini
4: ya.
0: Tahun berapa pertama ngeband?
4: Kalau misalkan pertama-tama ngeband 2004 lah, dekat-dekat sama
0: lebih Gen Z dari kita.
1: Dia paling Gen Z dari kita memang.
0: Iya. Ingat ya sahabat suara ya, kita ini wawasannya luas.
3: Enggak tua ya.
0: Oke. Terbentuk 2022.
1: Betul.
0: Kalau melihat perjalanan dari awal terbentuk sampai sekarang, perubahan yang paling kelihatan besar sekali dan paling kontras itu sebagai band tuh apa?
3: Apa ya? Ini ya kayaknya
0: nama?
3: Bukan.
0: Exposure?
3: Bentuk.
0: Wah, maksudnya? Ya.
3: Pertama terbentuk saya 77 kilo, sekarang 65.
0: Oh. Ajis juga.
3: Sama ini benar kita revolusinya
0: semua,
3: di badan.
0: Semua hidangan perkedel bondon ya, alias semalam-malam ya. Makan malam maksudnya. Ya,
3: dihindari.
0: Itu dihindari.
1: Sangat dihindari.
0: Ya. Sangat biar dihindari. Biar, bagus, udah cukup segitu aja ya. Cukup. Tapi selain itu apa? Yang
3: di musik?
0: Di musik, di karya?
1: Kalau...
0: Di bisnis kalian lah.
1: Oke, okay. Yang pasti yang sangat kontras itu adalah ketika kita sign sama label. Itu dari sih yang indie ya? Yang ya dari indie, indie kita ya. Berusaha sendiri segalanya, akhirnya masuk ke label. Ya itu sih yang sangat terasa sangat sangat kontras. Gitu.
3: Dari
1: karena
3: mulai
1: yang apa-apa kita berjuang sendiri.
3: Metodenya.
1: Iya betul. Sekarang kan ada tim label yang ngurusin semuanya gitu.
0: Nah kan tadi awalnya itu kan Tone Wave itu lagu-lagunya tuh melankolis.
3: Betul sih.
0: Nah sekarang tuh ya apalagi yang parfum nih. Wangi parfum lebih ceri, lebih up ya. Nah ini apa? Kenapa kali ini memilihnya yang lebih bright?
3: Jadi dibuka di tahun 2025 dengan lagu awal. Itu kita mencoba formula. Awalnya kan di pertama-pertama kita terbentuk itu nyobainnya mellow gitu-gitu. Terus akhirnya di 2025 kita rilis lagu awal. Nuansanya sangat cheerful. Positif gitu mengawali hari, membangun mood. Ternyata menyenangkan juga. Bikin lagu seperti itu menyenangkan juga. Bisa bikin orang sekitarnya, maksudnya vibesnya jadi keangkat juga ternyata. Nah dari situ kita ketagihan kayaknya upbeat lagi nih. Yang lebih menarik juga sih. Gak apa-apa juga gitu kita bikin lagu upbeat gitu. Mellow juga
0: mellow juga oke sih. Merubah ini gak market?
1: Kalau market sih enggak.
0: Bentuk pendengarnya maksudnya dalam arti yang biasanya suka yang senja ibarat kata gitu ya. Okay, terus okay. Ketika upbeat jadinya lebih yang mereka yang lebih apa ya bisa dibilang ya, lebih aktif, lebih yang emang enggak sendu gitu ya, emang orangnya bisa jadi juga kan tuh lagu kan didengerin buat sambil lari gitu, anak lari banyak tuh kan. Betul. Nempel earplug gitu kan itu gimana? Ada enggak perubahan itu segmen segala macam?
3: Kalau dilihat dari data stream ada sih.
0: Ada.
3: Ya. Jadinya lebih luas, jadi lebih.
1: Jadi nambah. Jadi yang mungkin asalnya tidak tahu dengan karya kita, terus karena mereka selera musiknya yang upbeat, juga ketemu di playlist mereka ada Tone Wave, mungkin ketemu itu bisa deh. Jadi.
0: Itu. Awalnya kan indie ya.
1: Ya.
0: Yes. Terus sekarang udah digandeng nih. Terus dari yang sebelumnya mini album.
1: Betul.
0: Itu udah label belum?
1: Udah.
0: Berarti langsung punya mini album tuh ya?
1: Yes.
0: Perasaannya gimana ketika step awalnya punya mini album? Walaupun memang bisa bikin album, tapi ini kali ini ada yang gandeng, alias ada label. Gimana? Jadi, ada rasa tanggung jawab kah? Atau lebih enak kah?
1: Justru kalau dibilang enak, sangat jauh lebih enak. Karena kita hanya mempersiapkan materi aja. Produksi materi kita udah siap. Yang harusnya biasanya indie kita harus ngurus promonya, harus ngurus segalanya.
3: Nembakin ini.
1: Iya, tapi kan kita udah punya peluru, udah punya karya, kasih ke mereka, ya tinggal mereka yang
3: eksekusi.
1: Mengeksekusinya.
0: Seremnya banget. Ada amunisi dieksekusi.
1: Iya dong.
0: Waduh. Nah ini untuk yang kali ini single parfum ini apa yang ingin ditunjukkan setelah sebelumnya ada mini album?
1: Iya.
0: Ya, terus sekarang menunjukkan fase baru bersama single parfum ini apa yang mau ditunjukin sih sebenarnya?
1: Sebenarnya kalau yang ditunjukin sih kita kalau secara musik gitu dari semua karya-karya kita itu memang ada yang upbeat beberapa tapi memang di lagu parfum ini kan kita nggak ada yang cheerful tuh secara musiknya. Nah kita ingin menunjukin bahwa Tone Wave tuh bisa loh bikin musik kayak gini juga.
3: Iya, gitu. Bisa didengerin juga gitu. Iya. Maksudnya bisa bisa menemani hari-hari juga. Betul. Terus bisa lebih personal di parfum ini. Tentunya.
0: Personalnya gimana?
3: Personalnya parfum itu bisa membawa kita ke kenangan yang
0: mendetail. Betul.
3: Bahkan
0: wangi ini ingat momen ini.
3: Betul. Momennya ingat, warnanya juga pasti ingat. Momen warnanya, momen segalanya pasti ingat. Nah, kita bikin itu secara personal. Jadi beneran kalian lagi dengerin lagu ini misalkan terus ketemu siapa, ngecium apa, langsung keinget apa.
1: Iya,
0: kecium ini, lupa nama tapi inget rasa. Maksudnya rasa ketika pertama kali bertemu.
3: Betul, itu.
0: Iya kan, mereka makan malam bareng.
1: Iya, betul.
0: Bener ya, parfum sebahaya itu sebenarnya ya.
3: Makanya di konser gak boleh masuk kan?
1: Iya kan kalau masuk konser,
0: gak boleh
1: parfum ditahan.
0: Bukannya cuma botol doang, parfum juga ditahan?
1: Iya.
3: Oh. Apalagi yang parfumnya dari botol kaca ya.
0: Oh, nah, betul ya. Sekali. Oke. Okay.
3: Makanya berbahaya bener.
0: Oke. Okay. Tidak hanya dari fisik ya, dari zatnya juga.
3: Zatnya juga.
0: Ke kenangan ya. Ini bingung. Bayi bingung. Ini apa ini abang-abang gue? Nanti akan masuk ke fase itu. Fase bersahabat dengan parfum. Kalau di Jakarta mainnya ke Condet. Banyak parfum. Nanti kita lanjut lagi sahabat suara. Ya, parfum ini sebenarnya cerita tentang apa? Terus juga dari masing-masing personil ini aroma apa sih yang mereka suka? Apakah mereka tahu yang namanya parfum itu ada yang level 1 wanginya tier 1, tier 2, tier 3 apa namanya? Lupa gue.
3: Top notch.
0: Top notch. Ah, udah tahu. Ya udah nanti kita ngobrolin ya sambil mau ngebahas nih parfum yang lagi hits apa ya. Pastikan tetap di Iswara, suara warga Indonesia.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: tahun ini, RCTI mempersembahkan drama musikal spektakuler yang dibintangi Arya Saloka, Asha Asuncao, Chico Jericho, Marsha Arwan, Jeffrey Nicole, Elsa Japasal, Ari Irham, Betran Putra Onsu, dan sederet bintang lainnya bersama International Guest Star. Ada aksi magician memukau dari Damian, serta konser musik dari Kangen Band, JKT48, Lyodra, Selena Grace, Nicky Becker, Rio Laskar, Toton Karibo, dan Happy Asmara. Saksikan Mahakarya RCTI 37, Minggu 23 Agustus, pukul 20.30, live di RCTI.
1: RCTI, okay. Isuara, suara warga Indonesia.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Bang Surabaya, suara warga Indonesia. Hai, apa kabar Maharani? Siang-siang juga. Nih Maharani yang menyapa langsung di live TikTok @isuara.network. Di sini kalau misalnya sahabat suara lihat langsung ya di layar handphone sahabat suara live TikTok sudah kehadiran Tone Wave. Ada Jan,
1: yes.
0: Vokal Aziz, keyboard, terus juga Rayi, bass, dan juga Gian. Gian apa Giant? Gian ya. Gian drum. Oke, ini Uut juga. Uut ini dari Pantura.
2: Pantura.
0: Wah, Tegal.
1: Halo Kak Uut.
0: Pusatnya Warteg Bahari.
2: Wah,
0: wih, bisnismen Warteg Bahari itu rumahnya gede-gede tuh di Tegal, bener enggak Uut? Jadi mari kita mulai berpikir untuk punya. Katanya si Rai apaan sih nih? Jadi ngomongin warteg.
2: Bisnis warteg boleh sih.
0: Boleh ya. Karena kalau parfum itu lagi kekinian banget kan.
1: Iya.
0: Dan ini juga mengingat adalah singlenya dari Tone Wave yaitu Parfum. Apakah emang karena momen itu? Udah deh kita ambil judulnya Parfum deh nih. Di single yang ini?
1: Enggak juga sih, momennya enggak sengaja diciptakan aja. Jadi Gian aja sih ya. Gian tuh bikin lagunya. Terus di store. Jadi biasanya kita tuh emang punya bank masing-masing. Terus Gian ngasih lagu ini. Terus kita baca dan kayaknya garapannya ini parfum kayaknya lucu.
0: Kayaknya gitu. Lucu.
1: Kayaknya lucu nih parfum. Satu
0: sebuah
1: kata.
0: Karya karena lucu.
1: Iya.
0: Ini orang dipikirin berarti karena lucu. Wow.
1: Satu kata personal. Tapi luas gitu.
0: Oh.
1: Bisa negatif bisa positif.
0: Parfum ya, oke. Okay. Coba ya, Gian,
3: ya.
0: Itu udah judul udah emang parfum tuh ditentuin waktu lagi bikin itu.
3: Iya. Jadi pengen mencoba yang unik aja.
0: Apa di kepala lo tau parfum? Kenapa? Ada apa memang, dengan parfum di hidup lo?
3: Kalau memang mungkin semua orang pasti suka parfum gitu. Kepikir aja ke situ sih. Terus memang menceritakan tentang masa lalu. Terus sempat ketemu lagi. Kecium lagi wangi parfumnya jadi
2: flashback
0: naik gitu. Lagi memorinya
3: ya gitu.
0: Coba
1: itu
0: sebahaya itu parfumnya apa aroma yang menurut lo itu jadi memori lo aroma parfum apa sebut aja nggak apa-apa
3: aroma parfum
0: mau
3: kayak jenis daun leaf
0: daun leaf yang lebih ringan ya
3: lebih ringan gitu
0: kalau Rai apa ya?
2: Yang bikin memori yang sebenarnya jadi memorable apa sebenarnya vanilla.
0: Vanilla.
2: Wangi-wangi vanilla sebenarnya itu cuma memorable sih.
0: Ya kayak bikin kue ya.
2: Iya vanilla dikasih lagi parmesan atasnya.
0: Parmesan sama ya, putih kue. Telur.
2: Iya benar.
0: Tiriskan.
1: Tiriskan dua
0: tiup. Awalnya mau semangat bikin ya.
2: Iya.
0: Tapi tahu-tahu panggang di atas suhu 4 derajat udah ribet udah enggak usah beli-beli.
2: Beli aja ini.
0: Kalau Jis, lo apa Jis?
2: Kayak bau parfum bayi gitu, bedak-bedak bayi.
0: Powdery, berarti yang memang ini ya, powdery. Gue nontonin konten TikTok, ada yang review. Wanginya powdery, waduh. Powdery. Hidup kita kayak udah somplak sama knalpot, jadi udah gak ngerti ya wanginya apa.
1: Powdery.
0: Powdery kayak gimana bedainnya, kalau apa?
1: Kalau aku ya maski gitu, terus.
0: Maski lagi, maski tuh yang.
1: Yang ada kayunya tapi. Tapi tetap deep gitu gimana ya rasanya
0: benar.
1: Ada darknya sih jadi nggak terlalu berat nggak terlalu sweet
0: kalau gue bilangnya wangi om
1: ya benar itu wangi om
0: kalau kata Uut Mykonos
1: Mykonos
0: ya benar ya Mykonos ya
1: iya,
0: Mykonos apa Mykonos sih
1: nggak tahu kau Uut gimana
0: Uut ya oke. Dan di sini kenapa memilih parfum sebagai pusat cerita di lagu ini di single ini apa yang membuat aroma terasa begitu kuat untuk menggambarkan sebuah kenangan itu langsung dilempar ke yang
1: ya iyalah yang bikin lah
0: coba gimana Ji Rai gas Rai
2: karena menurut kita balik lagi parfum itu memang terasa personal ya jadi kayak satu kita tuh berusaha memvisualisasikan berusaha mendeskripsikan wangi tapi coba lewat karya gitu lewat lagu karena kan menurut kita dibanding maksudnya dengan tema-tema yang banyak yang umum gitu kayaknya tema parfum tuh agak unik benar tadi kata Gian agak unik karena terus di satu sisi lain juga berusaha memvisualisasiinnya terus berharapnya nih parfum tuh bisa dideskripsiin bisa dirasain bisa didengerin wanginya gitu makanya menurut kita
0: keren banget wangi bisa didengerin tuh belum ada yang tapi keren loh itu apa namanya bahasanya keluar nih hasil penjiwantahannya itu adalah
1: penjiwantahan karena kita juga bikin lagu ini tuh menyebutnya bukan lagu karena kitanya
0: apa
1: jadi scented tracks Jadi track yang wangi gitu, jadi scented tracks.
0: Padahal nggak ada album fisik kan?
1: Nggak ada.
0: Kalau ngasih di eranya gue SMP, ada tuh yang namanya adik-adik Gen Z, kita punya tuh yang namanya beli sebuah karya tuh dapat kotakan dalamnya, yeah, antara kaset kalau nggak CD.
1: Betul.
0: Pernah dapat ini apa stiker udah pasti ditunggu, yeah, kan? Sama lirik-liriknya kan, yeah, karena tinggal googling, yeah, ya. Nah ini berarti
1: dulu ada ya.
0: Berarti ini apa yang diberikan nih selain karya? Ada nggak sih kayak karena parfum?
1: Yeah.
0: Sempat nggak sih kepikiran bikin parfum gitu untuk pendengar atau juga fans berat atau ya sekedar apa ya? Ya ini nih parfum nih buat apa single ini loh. Nah, ada wujudnya.
1: Ada wujudnya. Apa kita tuh? Bikin parfumnya. Kita bikin
0: udah.
1: Parfumnya udah.
0: Oke. Okay.
1: Tapi tidak dijual.
0: Uh-huh.
1: Jadi kita bikin parfumnya untuk orang-orang terdekat, untuk pendengar-pendengar setia.
0: Oke. Okay.
1: Yang dimana masih ada beberapa pieces ya. Uh-huh. Jadi bisa ikutannya di sosial medianya Tone Waves.
0: Oh gitu.
1: Bisa ikutan challenge-nya ada.
0: Oh, ada challenge-nya.
1: Ada challenge-nya biar dapetin parfum itu. Jadi kita udah bikin parfumnya biar bisa dengerin lagu ini sambil cium wanginya.
0: Cium wanginya. Bisa ada memilih kata-kata fisiknya. Menghendus, tapi ini lebih ke cium, lebih intim ya.
1: Lebih intim lah.
0: Oke. Dari itu enggak dijual.
1: Dari itu enggak dijual.
0: Iya,
1: jadi harus diikuti.
2: Gampang banget tinggal ikutin challenge, upload, tag kita dapat deh.
0: Masih berjalan sekarang.
2: Masih.
0: Coba sosial medianya biar mereka, biar sahabat suara
2: itu. Buat sahabat suara bisa biar ikutan, biar dapat parfum gratis. Ikutan aja challenge Get Ready With Me. Ada, cek aja di sosial media kita @tonwaves_tonwaves_.
0: Oh,
2: di situ ada. Terus buat teman-teman musisi juga nih, dimanapun juga bisa ikutan juga challenge interlude. Isi interlude-nya
1: cover, jadi
2: cover.
0: Abang-abang God Bless boleh ya. Kenapa Abang God Bless? Bagus ya. Terus juga buat Sepultura,
2: Metallica.
0: Ya.
1: Kebayang gak parfumnya Metallica bikin parfum wanginya?
0: Fahrenheit.
1: Gitu.
0: Iya. Menarik juga ya, ternyata membuat relasi itu dengan sharing aroma wangi ya. Oke, dari sisi musik, parfum hadir dengan pop yang catchy, groove ringan, tetap punya sentuhan emosional khasnya Tone Wave. Kalau bisa dibilang Tone Wave itu genrenya apa?
2: Genrenya pop.
0: Aja. Wow. Oke, apakah ada referensi musik atau musisi tertentu yang menjadi inspirasi Tone Wave ketika menggarap parfum ini?
2: Kalau spesifik sih nggak ada. Tapi kalau kayak kita kan, maksudnya tiap orang punya referensi yang berbeda-beda.
0: Mm-hmm.
2: Misalkan dari Bandung, kita coba lihat yang kekiniannya, lihat yang zaman dulunya. Akhirnya kita satuin lah. Tapi kalau spesifik kita dari siapa atau kayak gimana, nggak ada sih. Kita pengen menciptakan bahwa Tone Wave itu ya ini genrenya gitu. Musiknya seperti ini.
0: Wow.
2: Begitu.
0: Dari masing-masing coba. Ini kan anak band pasti ini loh yang bikin gue semangat buat ngeband awal-awal gara-gara menikmati karyanya dia. Siapa dia itu yang akhirnya tergerak untuk jadi anak band? Lo, Jan.
1: Aku dengerin tadi lagu sebelum kita mulai ngobrol ini. Ada itu lagu Cinta tuh, Dewa tuh.
0: Dewa 19.
1: Dewa sih.
0: Kalau
2: aku sama Dewa juga, terus Sila.
1: Yes, yeah, Silon Seven.
0: Silon Seven.
2: Silon Seven.
0: Wow. Kalau Kahita juga, wah, akang-akang Bandung itu semuanya. Yeah. Kalau Gian?
3: Kalau Gian justru lebih denger yang dulu 5 Minute.
0: Dan masih sarungan ya?
3: Masih sarungan itu.
0: Idi, ampuh. MTV ampuh ya.
3: Nah, itu.
0: Azam Musik 10. Kalau sekarang Azam Musik sesepuh.
1: Udah enggak ada aja.

0: koki ya.
1: Terus koki itu
0: dari orang tua.
1: Dari orang tua.
0: Oh, lagi nyuci mobil
1: dari pagi-pagi. Pokoknya setiap pagi jam 5 pagi udah ada tape lagunya Queen udah hampir
0: dengan
1: pergi sekolah.
0: Gede kan?
1: Iya, hampir pergi sekolah.
0: Sekian.
1: Itu terus jadi.
0: Kalau Jis,
2: aku sama pasti ya Queen, Queen juga.
0: Wow.
2: Queen terus Beatles.
0: Beatles ya.
2: Yang masih. Pasti dari orang tua sih.
0: Benar.
2: Jadi dengar orang tua lagu ini dia setel. Bagus juga ya
0: setel. Iya benar.
2: Ya kan disetel dulu.
0: Betul
2: kan?
0: Setel. Setelnya enggak boleh gandeng sama yang record ya. Kehapus.
2: Iya benar.
0: Ketimpa lagi. Halo ada Gen Z udah sempat ngalamin belum beli kaset kok kehapus. Mbak kita ternyata dengerin radio di record.
3: Iya.
0: Gian, gimana Gian?
3: Kalau Gian kalau luar kayak Green Day dulu.
0: Oh,
1: Gian ngepang Gian.
3: Green Day kayak
0: Blink 182 itu enggak?
3: Oke.
0: Okay. Masih. Offspring.
3: Oke, boleh.
0: Oke.
2: Nirvana.
3: Nirvana, oke. Okay. Lebih keras mereka.
0: Severus.
2: Severus oke.
0: Oke. Nah, ini coba sekarang kita turun lagi nih. Gian. Gian. Rai, maaf.
2: Aku.
0: Ntar, gue tebak. Dia ini, aduh.
2: Ben atau solois?
0: Ngakanya.
2: 2000-an.
0: 2000-an ya.
2: 2000, era 2010 ya.
0: Iya. Apa lo?
2: Coldplay.
0: Coldplay.
2: Iya, era SMA aku itu. Tapi udah tuh sebenarnya udah lama juga
4: udah
2: sih.
4: Udah lama,
2: Coldplay.
4: Iya. Tapi Coldplay-nya yang udah yang
2: udah fix.
0: Iya. Fix itu lagu warnet sejuta umat tuh ya. Win and player. Oke, ya jadi memang ini semua punya influence dan nyaris sama semuanya ya. Nah, sekarang kita beralih ke musik video.
1: Yes.
0: Konsepnya apa nih yang diambil dalam pembuatan musik videonya?
1: Konsepnya sebenarnya kita nggak tahu namanya apa. Jadi begitu
0: dari ini karya yang jujur sampai sejujur-jujur ya.
1: Iya. Jadi tahu, dari kita moodboardnya dapat dari tim label.
0: Oke.
1: Okay. Ada nama Ucup. Dia ngasih moodboardnya kayak gini. Tapi pas kita lihat, wah cocok. Dan kita suka. Maksudnya kita suka. Kita suka warnanya. Kita suka pengambilannya yang dia kasih contohnya gitu. Akhirnya, udah kayaknya ini aja konsepnya. Jadi simple tapi tetap colorful. Dan enak dilihat lah pokoknya, boleh coba dicek
0: tapi,
1: di YouTube-nya dong.
0: Tapi apa namanya? Tapi itu cuma video doang kah atau ada sosok kalian masuk? Karena kadang-kadang kan ada yang cuma video siluet.
1: Ada.
2: Ada kitanya ada. Nah, modelnya gitu. Juga ada.
1: Kitanya okay. Ada, modelnya ada. Nah, yang itu.
0: Idi, parfum kita cek iklan jadi dulu. Enak. Mohon maaf ya agak lama karena ini ternyata belum pakai akun yang berbayar. Tolong panitia di belakang ya bayar. Oke. Okay.
1: Jadi simple. Terus
0: ini
1: gambarnya pun resolusinya juga enggak umum. Jadi kita kasihnya resolusinya 3:4 kayaknya.
0: Oh iya lagi kotak gini
1: kotak,
0: ya. Tetap ya anak Bandung ya harus tetap yang namanya Paris van Java alias fashion ya.
1: Yeah.
0: Itu yang gue suka sama Bandung tuh. Oke. Wow ini sangat ini sekali simple ya.
1: Simple.
0: Chic and simple, sedap. 90s gak sih arahnya?
1: Ada sih kayaknya.
0: Ada ya.
1: Ditambah kita artworknya dan foto-foto kitanya yang di dalam parfum ini disco ball, jadi emang ada retro
0: retronya ya. Kalau dari segi musik sendiri emang era sekarang atau emang agak sedikit mau ajak flashback ke 2000 awal atau 90 akhir?
2: Ada sih tapi nggak bermaksud ke sana. Tapi kan kalau selera otomatis sudah otomatis masuk gitu.
0: Itu ya.
1: Ketumpahkan secara tidak sengaja.
0: Nah ini kalau dengar dari lagunya, dari instrumennya, dari arrangementnya, parfum ini kita ngomongin sekarang ini soundtrack.
1: Iya. Yeah.
0: Untuk satu momen tertentu berempat pasti punya beda-beda nih isinya nih. Paling cocok tuh didengarkan ketika melakukan apa atau adegan apa atau di scene apa sih?
2: Aku dulu ya.
0: Boleh Jis.
2: Okay.
0: Action. Kenapa Rayi? Langsung nunduk dia.
2: Dia tahu biar enggak dicolong gitu.
5: Iya loh. Orang pertama ya kan. Nanti malah bingung.
0: Enggak apa-apa di absennya yang pertama A Aziz.
2: Iya. Kalau aku sih kalau dibikin sebuah film gitu kayak dia baru beres mandi
3: panjang. Seru nih.
2: Iya kan.
0: Anduk apa kimono?
2: Nah, kimono. Kan dari dalam.
0: Anduk ini cewek apa cowok dulu nih?
2: Cowok. Terus dia lagi ngaca kan, habis gini-giniin rambut.
0: Udah dilegan ngaca ya. Ngaca ternyata
2: ngaca, ya ngaca. Terus rambut, terus dia pakai kimono. Terus yang agak dibuka sedikit kan mau pakai
0: parfum. Cowok boleh, dong, benar.
2: Pakai parfum, tiba-tiba pas dia semprot, dia salah pakai parfum. Yang dulu pemberian mantannya.
0: Iya.

0: Oke,
1: langsung flashback dong.
2: Wangi Pangeran. Yang lainnya deg-degan.
1: Jan.
3: Ya, kalau dari aku kayaknya begitu lagunya mulai gitu, berjalan ya, kita jalan. Terus papasan. Tapi masih kurang lebih 1 kilometer. Gak kelihatan ya.
4: Jauh.
3: Tapi udah kecium.
2: Iya.
3: Tapi udah kecium kayak parfum-parfumnya Nagita gitu kan dari 2 kilo tuh.
2: Si tahu tuh semua Nagita baunya gimana. Yang lebih umum lah.
3: Jadi udah gitu. Kita jalan terus lagi ngelamun terus langsung hidungnya langsung kembang-kempis gitu.
2: Kembang-kempis ya, iya benar-benar.
3: Kayak nyium parfum. Wah, ini siapa nih? Terus tiba-tiba masuk aja lagunya. Ku cium lagi wangi parfum. Oh, ada orangnya, terus berpapasan gitu, tapi nggak sering lihat. Pas sudah kelewat, ngadep sini, sama-sama nggak kenal ternyata. Ternyata orang lain aja udah.
2: Sudah tulisannya, wangi Anda sewangi parfum ini.
3: Itu kalau dia itu.
2: Oke. Sweet lah ini berdua lah.
1: Rai, biasanya kalau yang terakhir kan suka meledak.
2: Harus gong. Nah, itu dia. Ini okay, silakan Rai.
4: Oh, aku kayaknya lagu parfum ini kebayangnya pas di sebuah pembuka di sebuah film, film-film Indo misalkan. Tapi yang disutradarainya sama Joko Anwar.
2: Keren. Oh.
4: Spesifik ya. Betul. Kita main di spesifik nih.
2: Pengalengan enggak nih lokasinya?
4: Jadinya rumah gitu. Wanginya bukan wangi parfum, jadi wangi dupa gitu. Tapi scene-nya scene kayak yang scene-scene pengepungan di Bukit Duri.
2: Edan.
4: Jadi dibukanya scene gitu tapi lagunya lagu kita.
2: Happy. Penjara itu
4: jadi
2: kesannya.
4: Iya, jadi maksudnya kayak tetap ada scene-scene-nya tetap harus sinematik yang keren.
2: Asik.
4: Kan di pengepungan Bukit Duri juga kan itu filmnya tuh tentang banyak orang ya. Kan banyak orang tuh beda-beda wanginya. Yeah. Nah, ini biar kita makin absurd aja, biar dia makin bingung. Biar makin banyak orangnya, tiba-tiba kecium wanginya. Salah film ternyata akhirnya. Oh. Jadi bukan di pengepungan di Bukit Duri, pengepungan di Bukit Condet.
2: Bisa ada pilihan juga Bukit Sentul sebenarnya.
4: Iya, betul.
2: Nah, ini biasanya endingnya ini adalah saya harus closing dengan sweeper.
1: Gerger.
2: Kita, pokoknya ini LPM-nya tinggi ya. Kayak lagi open mic di Bobat
3: apa komedi?
2: Iya itu yang di Bandung.
1: Lagi Bobat
2: Cafe kan, Bojong Bersatu.
3: Bener lagi.
2: Kang Mo Sidik ini adalah panutan. Turunan dari Boris.
1: Betul.
2: Minimum Randika Jamil lah. Aduh. Coba gas. Gian.
4: Udah keduluan lagi.
2: Mau tarik napas nih udah. Ini tulang punggung komedinya ini.
1: Yang mana?
2: Okay.
1: Ayo kita dengarkan.
2: Jadi gimana scene-nya apa tuh?
4: Scene-nya lagi enggak sengaja ketemu terus hujan-hujanan. Terus karena hujannya deras jadi dikasih nih jaket. Jaketnya.
1: Basah dong jaketnya.
4: Basah dong. Karena memang wangi parfumnya apa ya, melekat banget,
2: melekat.
4: Ya itu sih adegan hujan-hujanan.
2: Hujan-hujanan
4: jadi pas waktu ke rumah.
1: Oh, dikasih hujan jaket. Jaketnya ke bawah ke rumah.
4: Iya itu.
1: Oh, akhirnya dia masuk ke dalam kamar ya.
2: Digantung.
1: Kamarnya wangi
4: parfum ya gitu.
2: Jadi bisa dibilang itu jaketnya tuh dari cewek apa cowok? Toko utamanya cewek apa cowok?
4: Toko utamanya cewek lah.
2: Cewek
1: ngasih ke cowoknya gitu.
2: Apa cowoknya ngasih?
4: Oh enggak, cowok yang ngasih ke cewek.
2: Nah, berarti di situ pesannya adalah kapanpun kamu merasa kedinginan, parfum dan jaketku yang akan membalut tubuhmu.
5: Suara Warga Indonesia. Suara

0: Merdeka, merdeka. Emang artinya apa sih?
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good.

0: Caramelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Hmm, mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Hmm, melting di lidah bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.

0: kekuasaan asing. Merdeka!
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Data terkini korban gempa NTT yang terjadi Sabtu lalu telah menewaskan 69 jiwa, melukai 292 orang dan memaksa 34.689 warga mengungsi. Bencana akibat sesar naik Flores ini merusak sekitar 19.297 rumah dan ratusan fasilitas publik. BMKG mencatat 2.119 gempa susulan hingga Selasa 18 Agustus. BNPB telah mendirikan posko darurat serta menyalurkan bantuan logistik. Kepala BGN Sudaryono terus melakukan reformasi di tubuh Badan Gizi Nasional. Baru-baru ini BGN kembali menutup permanen 504 dapur MBG karena gagal memenuhi standar sanitasi dan sertifikat layak higienis. Sudaryono menegaskan, keamanan pangan anak sekolah adalah prioritas. Saat ini masih terdapat 3.000 dapur MBG dalam pantauan dan tahap evaluasi. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengatakan aturan syarat fisik seperti good looking, batas usia, status pernikahan, dan tinggi badan dalam lowongan kerja akan dihapus. Kebijakan ini bertujuan agar proses rekrutmen lebih adil dan tidak diskriminatif. Larangan tersebut akan dituangkan dalam regulasi baru dan akan segera ditetapkan dalam waktu dekat.

0: sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia.
1: Ayo mas, tarik terus. Tarik lagi, ayo. Ayo terus mas, dikit lagi nyampe rumah saya. Terus. Nah, sip, mantap.
2: Ini mobil mogok kan harusnya didorong, Pak, bukan ditarik.
1: Loh, ini tuh mobilnya nggak mogok, mas. Saya tuh mau ngelatih Mas Wisnu buat lomba tarik tambang 17-an besok.
2: Ya elah. Saya kira mogok, Pak.
1: Nah,

0: dari ketawa yang gak ada habisnya, teriakan semangat dari pinggir lapangan, sampai momen semua warga yang kumpul jadi satu. 17 Agustus adalah hari yang sederhana, tapi selalu punya cerita. Yuk rayain Hari Kemerdekaan Indonesia dengan penuh semangat, kebersamaan, dan tawa sambil dengerin 90,2 FM I Suara Semarang, Suara Warga Indonesia.
1: Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: sehat alami.
1: Hai hai, it's Yuriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Tokoh utama dalam perumusan teks proklamasi adalah Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo.
7: Memutarkan musik pilihanmu.
8: Di suara warga Indonesia.

0: Mas, mas, mau order kopi dong, satu ya.
1: Mukanya kok ditekuk gitu sih, mas?
0: Iya nih, mas. Lagi gak mood banget habis balik dari kantor. Ada gak, mas, minuman yang bisa balikin mood?
1: Kalau minuman gak ada, mas. Adanya suara santai nih di Iswara Semarang.
2: 90,2 FM Iswara-suara warga Indonesia. Ketemu lagi, Zah. Iswara santai.
3: Itu waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Kita, let's enjoy the
4: ride. Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks

0: Karung Lais.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.

0: Kalau makan kerupuk pakai nasi kayaknya enak sih.
1: Iswara, memainkan musik pilihanmu.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap

0: Rasanya bahwa kemerdekaan diraih melalui perjuangan yang harus tetap dijaga dengan persatuan, gotong royong, dan semangat membangun Indonesia. Jadi kamu jangan sampai kemakan hoax ya, sahabat suara.
1: Tonton langsung serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
2: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: Rp10.000 aja kamu udah bisa dapetin goodie bag, jersey, medal, bib timing chip, door prize, dan masih banyak lagi. Buruan daftar karena slotnya terbatas ya sahabat suara. Wujil Day 2026 bakal diadain hari Minggu tanggal 20 September 2026 di The Wujil Resort and Convention Semarang. Untuk info lebih lengkap, kamu bisa lihat Instagram @the_wujil dan juga @wujilday.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Tradisi yang sering dilakukan sebelum 17 Agustusan adalah malam tirakatan, doa bersama atau renungan untuk mengenang jasa para pahlawan. Dan sesi yang paling ditunggu adalah sesi pidato Pak RT.
1: Dengarkan Iswara di Bandung,
6: Banjarmasin,
1: Jakarta,
6: Jogja,
1: Makassar,
6: Medan,
1: Palembang,
6: Semarang,
1: dan Surabaya.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Indonesia. Ayo mas, tarik terus, terus, terus, terus, tarik lagi, tarik, ayo, ayo, ayo. Ayo terus mas, dikit lagi nyampe rumah saya. Terus mas, terus. Nah, sip, mantap.
3: Ini mobil mogok kan harusnya didorong, Pak, bukan ditarik.
2: Oh, ini tuh mobilnya nggak mogok, Mas. Saya itu mau ngelatih Mas Wisnu buat lomba tarik tambang 17-an besok.
3: Iya, elah. Saya kira mogok, Pak.
2: Nah, sekarang tarik lagi sampai rumah Pak Budi gang sebelah. Ayo, ayo, ayo. Terus, terus, terus.
1: Lomba 17-an itu emang selalu unik dan seru, sahabat suara. Mulai dari ketawa yang gak ada habisnya, teriakan semangat dari pinggir lapangan, sampai momen semua warga yang kumpul jadi satu. 17 Agustus adalah hari yang sederhana, tapi selalu punya cerita. Yuk rayain Hari Kemerdekaan Indonesia dengan penuh semangat, kebersamaan, dan tawa sambil dengerin 90,2 FM Iswara Semarang, suara warga Indonesia.

90,2 FM Isuara, suara warga Indonesia. Selamat sore sahabat suara, how's your day? Ya ampun, aku seneng banget karena sore ini tidak panas sama sekali. Jadi makeup yang udah aku makeup yang udah menempel di muka aku dari tadi jam 1 tuh gak jelek-jelek amat gitu loh sahabat suara. Asik deh. Aku juga melihat orang-orang di studio ini kepada tidur semua. Aku juga mau. Persis banget 30 menit sebelum aku berangkat ke studio ya sahabat suara, aku tuh masih tertidur lelap. Jadi ada dua, aku tuh nge-set alarm dua kali. Aku set alarm dua kali, aku sama sekali gak denger alarm itu bunyi. Kalau aku gak dibangunin sama mamaku, aku siaran gak sih sebenarnya? Itu aku mungkin gak akan bangun sahabat suara, terus nanti gak akan ada yang siaran, terus nanti aku kena marah. Anyway, apakah ada yang sama? Kamu juga mengantuk? Aku temenin kamu biar gak ngantuk ya. Mau kamu lagi di jalan, mau kamu masih kejebak di kantor, atau mungkin kamu belum bisa pulang nih Gin, masih ada yang aku harus urus di sini dulu gitu ya. Aku temenin kamu di suara santai sampai nanti jam 7 malam sahabat suara, barengan sama aku Gina Joyo ya. Aku bakal muterin lagu-lagu yang udah pastinya hits dan asik, bakal ngasih kamu informasi yang udah pastinya menarik dan up to date juga. So here's for the first song, Card Back to Life. Enjoy.

90,2 FMI Suara Suara Warga Indonesia. Masih di Suara Santai barengan sama Gina Joyo, sahabat suara. Ini aku baru aja scrolling media sosial gitu ya. Aku baru aja scrolling Instagram, terus aku menemukan salah satu penemuan. Dan ini luar biasa. Luar biasa apa ya? Sudah biasa. Saking sudah biasanya tuh jadi luar biasa menurut aku. Ya, lagi-lagi kabar ini dari generasi aku sama Sar. Jadi, ada survei yang bilang kalau Gen Z itu lebih pilih ngejar wishlist liburan daripada mengejar jenjang karir, sahabat suara. Betulan itu ternyata ya. Aku sih setuju. Jadi menurut survei terbaru dari Global Hotel Alliance yang ngelibatin lebih dari 34 juta anggota, itu menguak fenomena unik tentang pola pikir Gen Z di tahun 2026 ini ya. Ternyata separuh dari Gen Z sekarang lebih milih untuk yang penting wishlist gue semuanya kecapai. Masalah karir gue nanti naik atau gimana ya udahlah, ntar aja, ngos-ngosan banget, capek amat. Kayak gitu loh. Dan buat kita-kita tangga karir yang tinggi itu tuh bukan lagi menjadi jaminan utama untuk meraih kebahagiaan di kehidupan gitu loh, sahabat suara. Karena banyak banget Gen Z yang ternyata akhirnya mikir gini, ternyata kalau misalkan kita karirnya melejit kayak gitu pun, kita belum tentu bahagia ya. Gue gini-gini aja gue bisa pelan-pelan ngewujudin wishlist gue. Seneng kok, lebih happy dibandingkan atasan gue kayaknya tiap hari marah mulu. Kayak gitu loh, sahabat suara. Dan gak cuma itu aja. Jadi pergeseran cara pandang ini benar-benar kelihatan dari gimana cara Gen Z itu merencanakan hidup sehari-hari gitu. Karena dalam setahun rata-rata Gen Z itu udah ngerencanain minimal 6 kali trip. Trip pribadi untuk jalan-jalan, untuk healing. Trip pribadi itu dalam artian quality time sendiri gitu loh, me time lebih tepatnya, me time, jalan-jalan, healing, keluar kota, keluar negeri, ke Curug, kayak gitu tuh juga termasuk, sahabat suara ya. Dan angka ini jelas jauh lebih banyak dibandingkan sama DL, dinas luar ya. Urusan kerja mereka tuh kan sering banget, entar lo DL ya tanggal segini. Ternyata healingnya mereka, healing-healingnya Gen Z ini lebih banyak dibandingkan dinas luar untuk kerja. Rata-rata cuma 4 kali doang ternyata untuk DL gitu ya. Dan artinya proporsi waktu dan finansial yang mereka alokasikan emang sengaja dialihkan ke pengalaman jalan-jalan sendiri gitu, ketimbang urusan profesionalisme bekerja seperti itu. Dan perubahan tren ini juga ngaruh banget sama pemilihan tempat, terus pemilihan destinasi wisata yang mau mereka tuju, yang mau kita-kita tuju gitu ya. Kalau zaman dulu kan orang-orang datangnya kayak ke kota-kota gede gitu kan, kayak ke yang city light abis kacau gitulah, atau mungkin tempat wisata hits yang rame banget pengunjungnya, aduh gila. Nah, Gen Z gak bisa. Gen Z sekarang justru kebalikannya. Kalau bisa semakin terpencil, semakin suka kita. Mereka mulai pada kabur, bergeser itu ke kota-kota kecil, area-area pedesaan yang hening. Jadi mereka tuh bisa zen moment, suasananya jauh lebih tenang dan adem. Gak ada tuh bau-bau knalpot gitu ya kan. Gak ada mukas yang bolong sembur, cumi darat, gak ada. Sebenarnya alasan utamanya simpel banget, sahabat suara. Mereka tuh butuh space untuk just take a deep breath for a while. Lepas dari segala rasa jenuh. Kabur sejenak dari hiruk pikuk perkantoran, hiruk pikuk kehidupan kota yang lama-kelamaan pasti bikin burn out ya kan. Dan gak heran juga soalnya sekitar 65% dari Gen Z itu menganggap kalau perjalanan atau traveling itu bukan sekedar yaudah lo healing tipis-tipis aja, enggak. Tapi itu udah bagian dari cara kita-kita membahagiakan diri sendiri kayak gitu loh. Nyari pengalaman baru, ngerasain budaya-budaya lokal yang mungkin belum pernah kita ketahui gitu. Ngumpulin memori indah. Itu sih aku setuju banget. Ngumpulin memori indah itu lebih penting, lebih berharga daripada memegang suatu jabatan gitu loh. Kita tuh takut kalau suruh naik jabatan tuh kita malah
Enggak deh, coba kasih yang lain. Aku mah anaknya sederhana, enggak mau. Aku enggak mau dipuja-puja.

bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepat.

0: Gimana, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Wings Food.
5: Ma, kok keset kita kurang estetik ya?
6: Karena kesetnya udah gak update dong.
5: Terus solusinya?
6: Gampang, tadi mama belanja di Alfa Midi dan nemu promo yang worth it banget.
5: Spill, Ma.
6: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
5: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih.
4: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfa Midi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfa Midi.
7: Belanja puas dengan harga hemat.
8: Alfa Midi, belanja puas harga hemat.

90,2 FMI Suara Suara Warga Indonesia. Masih ditemenin sama Gina Joyo di Suara Santai, sahabat suara. Dan masih ngegibahin Gen Z lagi, but in a good way ya. Tapi bukan gibah yang gimana-gimana kok. Sumpah deh, jangan marah-marah dulu. Anyway, kalau misalkan kita mau ngobrolin lebih dalam lagi gitu ya, soal tren apa sih, berarti kita sebutnya work-life balance ala-ala Gen Z gitu ya. Ini sebenarnya dia itu lahir dari realita yang cukup keras, sahabat suara. Mereka ngelihat generasi sebelumnya tuh kayak udah kerja banting tulang gitu ya. Kerja banting tulang dari pagi sampai enggak cuma malam, sampai pagi lagi, dari pagi sampai paginya lagi. Tapi ujung-ujungnya banyak banget kakak-kakak itu kena kakak-kakak. Masih mantas kan dipanggil kakak-kakak. Pokoknya senior-senior kita itu akhirnya ujung-ujungnya burn out parah. Terus juga yang banyak terjadi adalah ternyata kehilangan momen-momen berharga di dalam kehidupannya. Jadi ngerasa itu kayak nyesel gitu loh. Aduh, tahu gitu gue dulu kayak begini, tahu gitu gue dulu kayak begitu. Kayak gitulah istilahnya. Nah, dari situlah muncul kesadaran kalau masa muda itu gak bakal bisa diulang lagi. Kalau misalkan kita cuma duduk, diem di depan laptop gitu ya, apa momentumnya apa dong? Yang happy-happy apa dong? Masa bingung-bingung terus? Masa pusing-pusing terus kayak gitu? Nah, mentalitas inilah yang akhirnya bikin Gen Z itu akhirnya gak ragu lagi untuk nabung gitu. Nabung demi tiket pesawat mungkin. Nabung untuk akhirnya gue pergi ke Curug aja. Nabung untuk konser kayak gitu-gitu loh, sahabat suara. Nah, buat kamu Gen Z-Gen Z atau yang bukan Gen Z juga gak apa-apa deh. Daripada burn out terus gitu ya, pusing-pusing-pusing-pusing, mending ikutan kita liburan di Prambanan aja sambil nonton 60 musisi bakalan manggung di Cherry Pop Fest 2026, sahabat suara, di Prambanan tanggal 22 dan 23 Agustus. Bisa nonton 60 penampilan musisi ya. Ada Festivalis yang bakal bawain set album Paradox Diametral, ada Reality Club yang bawain set album What Do You Know, terus bakalan ada NDX AK, ada set kolaborasi dari The Jeblocks, The Kid dan The Skip. Terus ada Malik and the Essentials, ada Juicy Lucy juga, bakal ada Sal Priadi, The Adams, dan masih banyak lagi. Selain itu, ada juga banyak sekali program seru yang bisa kamu nikmatin. Ada Cherry District, Cherry Market, Cherry Kids, dan Community Corner, Signing Session, Live Screen Printing, sampai Art Exhibition tahu. Jadi buruan amanin tiket kamu dan beli sekarang juga di fastticket.id. Untuk informasi lebih lengkapnya, kamu bisa follow di @cherrypopfest.

0: alien itu beneran ada tahu?
1: Yailah, yang beneran ada mah dinosaurus.
2: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
1: Ayah aku juga kenal sama alien.
2: Ayah aku presiden.
1: Ayah aku bisa terbang. Ah, gak asik lu. Gak usah nongkrong lagi deh.
3: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Iswara. Suara warga Indonesia.
4: Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

90,2 FMI, suara-suara warga Indonesia. Kalau kamu sendiri, gimana kah sahabat suara? Apakah sudah meluangkan waktu untuk berlibur sejenak? Buat kamu-kamu, para millennials, atasnya millennials tuh apa sih? Coba aku cari, ntar. Urutan dan nama generasi. Nah, dah. Oh, wow, the silent generation. Takut. Oke. Jadi, buat para millennials atau Gen Y dan Gen X, kalau boomers kayaknya kejauhan banget ya. Gen X berarti ya sahabat suara, apakah sudah meluangkan waktu paling tidak untuk pergi sendiri gitu, menikmati waktu sendiri, enggak melulu soal pekerjaan gitu loh. Karena ternyata dampak dari perubahan pola pikir Gen Z ini jelas langsung ngerombak juga industri pariwisata dan gaya hidup secara masif, sahabat suara. Jadi pelaku bisnis kayak perhotelan, travel gitu ya, sekarang tuh enggak bisa, ternyata gak bisa cuma ngandelin paket liburan zaman dulu gitu loh, yang kayak terlalu kaku gitu. Mereka dituntut untuk nyediain pengalaman yang lebih personal lagi, lebih otentik lagi, pokoknya lebih apa ya, lebih nyatu aja gitu sama kearifan lokal yang ada di situ, yang ada di sekitar pariwisata situ. Soalnya Gen Z tuh gak cuma nyari tempat untuk stay, istirahat aja, tidur gitu, enggak ya, yang nyaman untuk nginep istilahnya gitu. Tapi Gen Z itu ternyata nyari suasana baru yang bisa ngasih kesan mendalam dan bikin pikiran mereka tuh jadi fresh lagi gitu loh. Dan fenomena ini akhirnya bikin kita semua mikir ulang tentang gimana sih sebenarnya cara kita nikmatin hidup sehari-hari gitu. Apakah kita tuh benar-benar hidup untuk mengejar ambisi karir aja yang mungkin gak akan pernah ada habisnya, gak tahu habisnya kapan gitu ya. Atau kita cuma lupa nih cara menikmati dunia luar sana. Wah, mana aku jarang keluar-keluar lagi. Untuk Gen Z atau apa sih sahabat suara? Aku kadang juga bingung sendiri deh. Tapi sebenarnya untuk kita-kita Gen Z, aku ngerasain juga sih sebenarnya jawabannya udah jelas banget, gak bisa diganggu-gugat lagi. Kayak kerja ya secukupnya aja, jalan-jalan sepuasnya, kayak gitu. Jadi gak ada tuh stres-stres yang terlalu gimana. Pokoknya healing nomor satu. Kalau bisa istirahat mah, kita lebih milih istirahat. Apa itu naik jabatan? Gak kenal. Jadi setelah ngelihat data dan fakta menarik yang dikaji di survei ini, akhirnya aku bisa menilai bahwa ternyata Gen Z itu kompak banget. Lebih memilih untuk, kayak gue butuh waktu untuk diri gue sendiri deh, gue gak mau ngurusin hidup orang lain dulu deh, hidup gue aja udah cukup melelahkan.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Tuan, kita diserang. Musuh sudah hampir sampai ke markas.
3: Hah? Kira-kira dalam berapa jam mereka sampai sini?
2: Estimasi saya nih ya, sekitar 1 jam, Tuan.
3: 1 jam? Wah, waktu yang pas nih.
2: Buat kabur, Tuan.
3: Buat dengerin lagu-lagu dari band 2000-an favorit saya. Selama 1 jam full dong.
4: Hei, menyerah!
5: Hei, itulah itu bisa membuat
6: lah, saya geng juga.
3: Lah, kamu juga.
7: Tuan muda, senyum bareng.
1: FM Iswara, suara warga Indonesia. Sahabat suara, sudah waktunya Tuan Muda sejam bareng nih. Sekarang sudah masuk ke jam kedua siaran aku sore ini. Kira-kira selama 1 jam ke depan nih, kau bakal ditemani oleh siapa sih sahabat suara selain sama aku? Pusing deh, ini lagi disiapin juga nih. Lagi disiapin karena kita mau live TikTok seperti biasa ya. Jadi buat kamu yang mau ngobrol-ngobrol sambil dengerin lagu juga bisa gitu ya kan. Kita chit-chat, yapping-yapping, ketawa ketiwi bareng. Langsung aja ke TikToknya Iswara Semarang di @iswara.smg. Kita bakalan live di situ ya sambil muterin lagu-lagunya dari Eminem. Coba kita searching Eminem dong. Aku lupa deh mukanya yang mana biar aku bisa om. Brewok. Tahu gak sih? Aku tuh sukanya dia itu waktu rambutnya itu blonde itu loh. Sahabat suara kan bener-bener ganteng banget. Dan siapa sangka sekarang tuh umurnya udah menyentuh 53 tahun. Karena Eminem ini kan salah satu rapper legend yang nama aslinya adalah Marshall Bruce Mathers III. Hah? Serius? Ada tiganya gini? Jadi dia lahir di... Oh my God! Sama, bulannya sama aku. Bulannya aja, tahun nama tanggalnya beda. 17 Oktober 1972 di Saint Joseph, Missouri. Dan masa kecilnya si Eminem ini sangat-sangat bertalenta ternyata. Tapi jauh dari kata indah dan bergelimang harta, sahabat suara. Karena doi itu dibesarkan oleh seorang ibu tunggal dalam kondisi finansial yang ternyata bukan kekurangan lagi, tapi sangat kekurangan sahabat suara. Sampai Eminem ini tuh harus berkali-kali pindah rumah antara Missouri dan Michigan sebelum akhirnya dia menetap tuh di Detroit. Dan lingkungan tempat dia tumbuh besar itu tuh sangat apa ya, keras, penuh sama, bisa dibilang dinamika sosial sih. Dan itulah yang nantinya akan menjadi fondasi utama sekaligus bahan bakar terbesarnya dia dalam membuat karya-karya musiknya yang sekarang kita tahu musiknya Eminem itu sangat honest dan very emotional setiap lirik yang ditulis sama dia gitu ya. Jadi ketertarikannya Eminem sendiri sama dunia musik rap tuh udah kelihatannya tuh sejak dia masih umurnya belasan tahun sahabat suara. Ternyata tepatnya ketika dia itu mulai ngedengerin lagu-lagu dari salah satu grup. Dan dia itu juga dengerin Beastie Boys sahabat suara waktu duduk di bangku sekolah gitu. Eminem tuh dulunya katanya tuh kecilnya tuh dia pemalu gitu loh di kehidupan sehari-hari ya. Ternyata dia justru menemukan panggung kepribadian barunya tuh lewat ajang freestyle rap di ruang bawah tanah di kota Detroit itu. Jangan-jangan curiganya gue, Farting tuh mau ngikutin Eminem ini. Dia kan agak pemalu, too shy gimana gitu kan kadang. Tapi dia mencoba freestyle rap gitu loh. Oh, jadi mau istilahnya menggantikan pamornya Eminem. Oke, kebaca sih sampai sini. Back to Eminem ya. Walaupun waktu itu industri rap itu didominasinya sama musisi-musisi yang berkulit hitam gitu ya, dia tuh sering banget dipandang sebelah mata malahan. Karena masa bisa sih kulit putih nih nge-rap gitu. Gak bagus lah kayaknya. Liriknya juga gimana. Kecepatan nih dia juga kayaknya biasa aja gitu. Katanya juga dia tuh gak seberapa gitu. Tapi ternyata keahliannya dia dalam merangkai rima itu berhasil memaksa semua orang untuk menaruh respect king gitu sama bakat besarnya si Eminem itu sendiri, sahabat suara. Dan titik balik terbesar dalam perjalanan hidup dan karirnya Eminem itu terjadi di akhir tahun 90-an. Kenapa? Ketika nasib itu mempertemukan Eminem sama produser musik jenius sekaligus pendiri Aftermath Entertainment, Dr. Dre. Karena Dr. Dre itu terpesona banget sama rekaman demo punyanya Eminem. Dan akhirnya doi gak ragu-ragu langsung, udah deh aku guide aja kamu ya untuk masuk label aku, kayak gitu istilahnya. Dan akhirnya itu deh mereka ngegarap album mayor pertamanya. Jadi lewat rilisan The Slim Shady, The Slim Shady LP pada tahun 1999, dunia musik juga akhirnya langsung di-boomin banget sama karakter Slim Shady, yaitu alter ego-nya Eminem yang terkenal dengan liriknya yang very sarkastik, kontroversial banget, nggak pakai filter sama sekali, boy. Tapi di saat yang bersamaan, musik-musiknya ini tuh juga punya estetikanya sendiri yang bisa dibilang untuk para pergaranya tuh, wah, Eminem nih genius banget gitu. Jadi yang bisa dibilang genius tuh Eminemnya apa? Slim Shady-nya ya, sahabat suara. Dan kehadiran albumnya The Slim Shady ini langsung meroketkan namanya Eminem. Akhirnya boom boom boom boom boom boom boom boom, melejit lah sampai sekarang. Seperti itu, sahabat suara. Ini udah disiapin nih, anyway. Aku banyak ngomong deh gue. Udah disiapin lagunya Eminem banyak banget di sini. Jadi kamu gak perlu khawatir, selama 1 jam ke depan bakal di temenin sama lagu-lagunya dari Eminem. Ini dia lagu pertama, Just Lose It. Enjoy!

0: Luna, The Wujil Resort and Convention bakal ngajak kamu buat ikutan Wujil Day 2026 Road to Semarang Mountain Race. Beda dari tahun sebelumnya, kamu bakal lari sejauh 10 km sambil nikmatin pemandangan yang pastinya syahdu banget. Cuma Rp350.000 aja kamu udah bisa dapetin goodie bag, jersey, medal, bib timing chip, door prize, dan masih banyak lagi. Buruan daftar karena slotnya terbatas ya sahabat suara. Wujil Day 2026 bakal diadain hari Minggu tanggal 20 September 2026 di The Wujil Resort and Convention Semarang. Untuk info lebih lengkap, kamu bisa lihat Instagram @the_wujil dan juga @wujilday.
1: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

101,2 FMI, suara-suara warga Indonesia. Kalau misalkan nih ya sahabat suara, kamu itu lagi kuliah atau lagi kerja, atau mungkin kayak Kak Ci ini yang lagi ada di live-nya Iswara Semarang. Karena aku tadi tanya-tanya, kakak udah makan apa gitu. Itu adalah sebuah hal yang wajar gitu. Apalagi Kak Ci ini beliau lagi isi, jadi aku tanya-tanya aja gitu. Katanya, iya nih Gin, abis beli nasi padang, sekarang aku bingung Gin, maunya aku irit apa ngemil ya. Nah nih, pokoknya di dalam setiap fase kehidupanmu, asik, mau kamu lagi down, down to the down, down, down, atau kamu lagi happy, up to the up, up, up, jangan lupa perutnya itu juga harus diisi ya sahabat suara. Break dulu sebentar, melipir ke Alfamidi tuh buat beli produk baru dengan harga spesial dari Alfamidi. Jadi kalau misalkan disuruh pilih irit atau ngemil, aku sih ngemil, karena bakalan juga irit juga kalau belanja di Alfamidi sahabat suara. Nih ya, ada Royal by Bell Foods bakso goreng siap makan mercon dan keju 55 gram dengan promo spesial beli 2 cuma Rp12.900 aja. Terus nih ada juga cemilan kekinian, ada Kitela ubi mix rasa jagung bakar cuma Rp5.900 aja. Murah banget kan sahabat suara, dijamin gak akan boros kalau misalkan kamu belanjanya di Alfamidi. Jadi jangan sampai ketinggalan promo harga spesial produk baru di Alfamidi ya sahabat suara. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

0: Damn.
1: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
2: Ini dia, Suara Fakta.
3: Data terkini korban gempa NTT yang terjadi Sabtu lalu telah menewaskan 69 jiwa, melukai 292 orang, dan memaksa 34.689 warga mengungsi. Bencana akibat sesar naik Flores ini merusak sekitar 19.297 rumah dan ratusan fasilitas publik. BMKG mencatat 2.119 gempa susulan hingga Selasa 18 Agustus. BNPB telah mendirikan posko darurat serta menyalurkan bantuan logistik. Kepala BGN Sudaryono terus melakukan reformasi di tubuh Badan Gizi Nasional. Baru-baru ini BGN kembali menutup permanen 504 dapur MBG karena gagal memenuhi standar sanitasi dan sertifikat layak higienis. Sudaryono menegaskan, keamanan pangan anak sekolah adalah prioritas. Saat ini masih terdapat 3.000 dapur MBG dalam pantauan dan tahap evaluasi. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengatakan aturan syarat fisik seperti good looking, batas usia, status pernikahan, dan tinggi badan dalam lowongan kerja akan dihapus. Kebijakan ini bertujuan agar proses rekrutmen lebih adil dan tidak diskriminatif. Larangan tersebut akan dituangkan dalam regulasi baru dan akan

0: 90,2 FMI, suara-suara warga Indonesia, sahabat suara, masih barengan sama Gina Joy di Suara Santai, dan masih sejam muterin lagunya Eminem nih, barusan yang aku puterin buat kamu adalah Without Me. Ini aku juga sambil live di TikTok kayak Suara Semarang ya. Ada yang komen gini, aku tuh bakalan play lagunya Eminem sama Tupac kalau keluar kota. Terus mata nih kerasanya udah mulai sepet-sepet gitu. Sepet. Aduh, kayak apaan aja sepet. Udah mulai pedes-pedes gitu kali ya, Wi ya, yang dimaksud ya. Jadi biar seger lagi gitu loh, sahabat suara. Terus ada juga yang komen gini, Eminem kok gak kelihatan tua-tua ya? Terus katanya, vampir dia. Eminem itu titisan vampir. Betul banget, sahabat suara. Di umurnya dia yang 53 tahun, dengan badan yang masih seger, bugar gitu ya. Terus muka yang kayaknya juga gak nambah tua, perlu dipertanyakan gitu loh. Ah, kayaknya mah bener dia vampir. Ngomongin keberhasilannya dia menjaga badan dan juga kebugarannya dia sendiri, kita kayaknya jangan sampai lupa buat ngomongin juga keberhasilannya Eminem dalam meneruntuhkan tembok persepsi di industri musik sih, sahabat suara. Karena dia itu juga menjadi salah satu musisi yang membuka jalan yang sangat luas untuk generasi rapper baru dari berbagai latar belakang untuk lebih berani berkarya gitu loh, sahabat suara. Sebenarnya sebelum kemunculan dia di industri rap ya, musik hip hop tuh sering banget dianggap sebelah mata gitu. Bukan sebelah mata, sebelah matanya itu dalam artian apa ya, sulit untuk ditembus gitu loh. Sangat eksklusif. Kok sebelah mata? Gak sebelah mata dong berarti. Lebih dianggap kayak tempat yang eksklusif aja, sulit banget untuk ditembus sama musisi-musisi luar komunitas tertentu gitu ya. Tapi lewat konsistensinya dia, keahliannya dia bernyanyi, rap gitu ya, gak bisa ada tandingannya. Terus rasa hormatnya dia ke akar budaya hip hop itu sendiri, akhirnya Eminem berhasil tuh ngebuktiin kalau musik itu adalah bahasa universal yang bisa dinikmatin dan dimainkan oleh siapa saja. Gak perlu memandang latar belakang warna kulit ya, sahabat suara. Dan pada akhirnya memang kisah perjalanan hidup seorang Marshall Mathers III alias Eminem adalah cerita tentang perjuangan pantang menyerah dari titik terendah menuju puncak tertingginya dunia, sahabat suara. Dari seorang anak muda, very shy cat yang sering banget dibully di sekolah, sampai jadi ikon budaya pop dunia yang namanya terukir dalam Rock and Roll Hall of Fame. Karirnya ngasih pelajaran berharga kalau keterbatasan hidup itu bukan alasan untuk berhenti bermimpi gitu. Just keep going, hold on to your dream. Asik deh, keren banget gue. Dibilang dedikasi dan karya-karyanya Eminem akan terus diakui sebagai warisan sejarah yang sangat berharga dalam perjalanan industri musik modern sampai bertahun-tahun ke depan, sahabat suara. Dan harapannya para beginner-beginner yang baru mau terjun ke dunia rap, semoga dengan adanya musisi-musisi yang membuka jalan ini, kamu bisa jadi jauh lebih bersinar ya. Amin, amin, amin. Pokoknya yang terbaik untuk Eminem, yang terbaik buat kamu-kamu semua yang lagi merintis karir sebagai musisi rapper hip hop. Yo, yo, man. Masih banyak banget nih lagu Eminem yang bakal aku puterin buat kamu, sahabat suara. Langsung aja, the next song, this is Lose Yourself. Tune in.
1: Look, if you had one shot, one opportunity,

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

90,2 FMI Suara Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, udah masuk ke jam terakhir siaran aku. Dan ini hari Rabu, waktunya kita masuk ke Model Semakin Oke dijamin stylish. Ya ampun, ya ampun, ya ampun. Aku tuh baru obsessed banget gitu sama yang namanya sandal persandalan loh, sahabat Suara. Yach, tapi kayak sikilku itu tidak mendukung gitu loh. Kakiku tuh kayak, aduh, kayak kaki laki. Jadi kayak kalau dipakein sandal yang terbuka gitu, maksudnya yang kelihatan jarinya tuh kurang asoy, kurang bagus gitu loh. Tapi kalau misalkan pakainya kayak sandal yang depannya tertutup, itu masih fine-fine aja. Cuma aku gak pernah pede sama kakiku gitu loh. Sedangkan sekarang sandal-sandal itu semakin lucu-lucu. Kayak koleksi terbaru ini, yang satu ini. Kamu udah denger belum sih, sahabat Suara? Udah lihat mungkin ya. Karena dunia fashion memang gak pernah berhenti update, gak pernah kehabisan ide-ide gila yang bikin kita kaget, takjub at the same time. Kali ini ada little surprise datangnya dari merek sandal jepit legend. Kamu pasti tahu lah ya, apalagi buat cuwi-cuwi. Ini dia, ini brand dari Brasil, sahabat Suara ya. Havaianas yang baru aja bikin panggung Copenhagen Fashion Week heboh lewat kolaborasinya gitu loh, bareng label ternama Studio Constant. Karena siapa sangka sih, sahabat Suara ya, merek yang biasanya identik sama gaya santai di pantai gitu kan, Havaianas tuh biasanya tuh kayak gitu. Sekarang dia berani loh luncurin koleksi sandal jepit yang berhaknya tuh tinggi, berhak untuk berbicara lantang. Enggak, haknya tinggi, haknya kecil, haknya pendek alias skin heels. Pertamanya mereka, ini koleksi pertama mereka, dan inovasi ini langsung ngebuktiin kalau barang yang paling casual sekalipun bisa diangkat derajatnya jadi sebuah fashion statement yang super chic dan very classy at the same time, sahabat Suara. Secara bentuk visual sih, dia ini masih pinter banget mempertahankan vibe sandal jepit karetnya mereka yang udah khas banget, yang sangat melekat di hati para pecinta fashion juga. Tapi bedanya untuk yang koleksi kali ini, sahabat Suara, ada kayak sentuhan classy ekstranya dikit lewat tambahan hak asimetris yang mungil. Terus ada accent toe cap unik. Uniknya apa? Dia tuh cuma nutupin bagian jempol, sahabat Suara. Jempol kaki. Cocok buat aku. Aku gak pernah pede sama jempolku. Apakah ini waktunya aku membeli koleksinya Havaianas yang satu ini, sahabat Suara? Bisa. Perpaduan desain yang agak out of the box dan akhirnya bikin tampilan koleksi yang satu ini tuh kelihatannya eksentrik banget, tapi juga tetap estetik untuk dipakai gitu ya. Ditambah lagi mereka itu pakai material karet premium khasnya Havaianas juga, dengan pilihan warna-warna yang kece, mulai dari hitam, off-white, sampai warna hijau terang yang playful banget untuk mix and match baju kamu supaya lebih chic, itu juga ada, sahabat Suara. Tapi kalau misalkan disuruh pilih nih, kamu tuh sebenarnya tim sendal atau tim sepatu sih, sahabat Suara? Coba dong share, kamu tuh tim sendal atau tim sepatu? Kasih alasannya juga. Boleh langsung share di WhatsApp kita di 0811 270902, atau boleh banget kamu komen di live TikTok kita di @iswara.smg.

0: nama yang ingin diwariskan dari perayaan Agustusan setiap tahunnya?
1: Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Keset kita kurang estetik ya?
5: Karena kesetnya udah gak update dong.
4: Terus solusinya?
5: Gampang, tadi mama belanja di Alfa Midi dan nemu promo yang worth it banget.
4: Spill, ma.
5: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
4: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
6: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
7: Belanja puas dengan harga hemat.
8: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
9: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
10: Hai.
9: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
11: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
10: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
11: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
9: Oh ya? Terus-terus?
10: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
11: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
9: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
11: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
9: Gampang,
11: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
9: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
11: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
9: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.
0: Pesannya bahwa kemerdekaan diraih melalui perjuangan yang harus tetap dijaga dengan persatuan, gotong royong, dan semangat membangun Indonesia. Jadi kamu jangan sampai kemakan hoax ya, sahabat suara.

90,2 FMI Suara, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara masih ditemenin sama Gina Joyo dan masih ngebahas soal sandal persandalan. Tadi Alwi itu ya, tapi orangnya udah left dari life nih, gak apa-apa lah ya. Kita sambil gibah-gibahin dia sedikit, dia bilang bahwa dia itu lebih suka pakai sandal dibandingkan pakai sepatu. Alasannya adalah karena sepatu tuh bikin panas, Gin, bikin gerah kaki. Jadi aku gak kuat sama panasnya itu. Kecuali kalau memang ada occasion tertentu yang mengharuskan pakai sepatu, baru deh aku pakai sepatu. Walaupun kakiku tuh banyak lukanya, cuman aku pede aja pakai sendal. Lebih baik aku pakai sendal aja. Bener sih, sahabat suara. Aku kalau disuruh pilih sendal atau sepatu, sebenarnya enakan pakai sendal karena sirkulasi udara ke kaki tuh keputar terus gitu loh, nggak ngap. Kakinya tuh kayak gak keringetan ya gak sih, sahabat suara. Buat kamu yang tim sendal nih, terutama buat yang cewek-cewek ya, coba nih aku bakal breakdown macam-macam sendal. Ini nih, yang pertama ada sendal flat. Jadi sendal flat itu adalah jenis sendal yang terbuka di bagian jari kaki, yang punya ciri khas itu solnya rata. Terus gak ada hak sama sekali. Kalaupun ada hak, paling gak nyampe 3 cm, sahabat suara. Bener-bener kecil banget, kecil banget, jadi gak bikin kamu capek. Ini recommended banget. Dan desain ini ngasih permukaan yang stabil dan nyaman, jadi memungkinkan kaki untuk berada dekat dengan permukaan tanah gitu loh. Jadi tuh apa ya namanya, kalau misalkan anak bayi ditaruh di tanah, ditaruh di rumput, itu namanya apa sih? Sensory play. Enggak, kayaknya mah beda. Sensory play mah beda lagi. Terus biasanya ini tuh terbuatnya dari kulit gitu loh kalau untuk sendal cewek. Gayanya macam-macam, desainnya macam-macam, sebenarnya materialnya macam-macam. Cuman yang sering ditemuin itu tadi dari bahan leather ya. Dan sendal flat ini cocok banget dipakai di banyak occasion, tapi umumnya memang dipakai di vibes yang casual gitu. Jadi kalau misalkan baju-baju kamu casual, mau jalan-jalan aja, nah itu cocok, sahabat suara. Tapi kalau untuk menghadiri sebuah event yang memang harus tampil glamor, kayak kalau pakai sendal flat, saltum kamu jatuhnya ya. Terus yang kedua ada heels. Ini nih, heels itu macam-macam. Dia itu sendal terbuka yang punya hak lebih tinggi gitu. Biasanya tingginya tuh macam-macam, dari 3 sampai 15 cm. Sepatu hak atau heels yang aku punya, yang tertinggi, heels tertinggi yang aku punya itu 21 cm, sahabat suara. Jangan ditanya, nyaman gak? Enggak. Kalau gak karena syarat, kayaknya aku juga gak akan beli gitu loh heels dengan tinggi 21 cm. Karena pakai yang 15 cm, 12 aja lah. Gak usah 15, 12 aja tuh udah capek banget gitu loh. Dan heels itu bentuk haknya beda-beda. Ada yang stiletto, jadi stiletto itu haknya sangat ramping, sahabat suara. Terus block heel itu biasanya heelsnya dia itu kayak bentuknya kayak block, jadi kokoh gitu loh, bukan wedges ya, beda lagi. Terus yang satu lagi sculptural, jadi kalau sculptural ini, wah susah banget ya namanya. Dia itu haknya itu didesain sangat artistik dan dibuat sangat unik gitu ya. Sendal heels itu sering banget dianggap sebagai pilihan yang ideal untuk acara-acara formal, terus special occasion juga gitu ya, karena ngasih sentuhan yang elegan, yang anggun ke penampilan kamu. Jadi kalau misalkan kamu datang ke acara peringatan ulang tahun perusahaan apa, atau peresmian apa, atau mungkin kondangan gitu ya, sahabat suara, nah itu cocok tuh dipakai. Tapi memang sih kadang itu tadi PR-nya adalah capeknya tuh di pinggang. Perempuan kalau terlalu lama pakai heels itu sangat sakit pinggangnya, sahabat suara. Makanya kita sering banget jalan nyeker. Kalau misalnya acaranya udah selesai, lepas aja, nyeker gak apa-apa. And then next,
Yang ketiga ada sendal platform. Ini beda sama sendal pada umumnya karena sendal platform itu punya sol yang agak lebih tebel. Terus ada juga perbedaan antara sendal platform yang punya sol rata dan sendal platform yang punya hak melengkung, sahabat suara. Beda-beda ya. Tuh. Jadi sendal platform itu punya kontras visual yang menarik dengan menyandingkan sol tebal dan tali tipis, itu kasih kamu nuansa feminim, kasih kamu nuansa very chic gitu ya. Itu beda banget sama solnya yang wedges, sahabat suara ya, karena ini kayak kasih aksen apa, tingginya tuh rata gitu loh, jadi nggak lebih nggak bikin badan kamu capek, kaki kamu capek, pinggang kamu pegel kayak gitu. Cuman kalau misalkan di cik atau tidaknya sih aku lebih memilih sendal platform yang haknya tinggi dan ada tali tipisnya sih, sahabat suara. Beda sama wedges, karena kalau wedges nih ya, next, wedges itu gampang banget dikenali karena dia itu sol tebelnya itu unik banget. Biasanya ada aksen-aksen rajutan-rajutan, ada aksen-aksen leather-leathernya gitu, sahabat suara, yang biasanya itu jadi mempertegas desainnya. Resikonya, walaupun pinggang kamu nanti akan sakit, tapi dia itu bisa mengurangi resiko terkilir karena solnya ya, haknya itu dari belakang ke depan itu dibuat lebih stabil. Jadi gak kayak kalau kamu pakai heels kan gampang kepleset, gampang terkilir kayak gitu-gitu kan, sahabat suara. Karena kalau pakai wedges itu langkah kamu, langkah kaki kamu itu bakalan jadi jauh lebih stabil dan kayak tegas gitu loh. Mana aku pernah lagi pakai sendal wedges naik motor, sahabat suara, dan surprisingly oke-oke aja. Enak-enak aja, jadi gak kayak gak capek gitu loh. Kadang kan pakai naik motor, apalagi Vespa gitu ya, naik Vespa tuh kan kadang agak jinjit gitu kan, sahabat suara. Nah kalau pakai wedges tuh jadi mantep, aku siap mengarungi dan membelah lautan kota Semarang.

90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, tadi kan udah ngebahas soal macam-macam sendal perempuan gitu. Kayaknya kurang adil kalau misalkan kita nggak ngebahas soal sendal laki-laki ya. Sendal laki-laki tuh bisa dibilang jauh lebih simpel dan ya modelnya gitu-gitu aja gitu. Kalau perempuan tuh kan bervariatif, ada heels, ada wedges, and something else gitu ya. Kalau sendal laki-laki nih, yang pertama ada sendal slop. Ya, sendal slop itu tuh modelnya ya slop. Desainnya simpel, gak ada tali-talian. Biasanya ada satu strap lebar gitu di atas kaki. Desainnya simple dan akhirnya ini memudahkan kalau misalkan kita laki-laki tuh mau lepas sendal gitu cepet, kayak udah cuma kakinya dimundurin aja udah kayak gitu. Dan sendal ini lagi booming banget akhir-akhir ini dipakai sama para lelaki karena memang praktis banget, tapi juga desainnya macam-macam, jadi tetap kalau dipakai untuk keseharian tuh stylish aja gitu. Cocok dipakai kalau misalkan keluar nggak jauh-jauh dari rumah, pergi ke mall juga masih oke, atau mungkin mau dikasih outfit yang casual, celana pendek, kaos, jatuhnya kayak koko-koko pik ya. Itu masih masuk sih sahabat suara. Terus yang kedua ada flip flop. Model sendal ini tuh flip flop itu adalah sendal jepit sahabat suara. Talinya bentuknya Y ya kayak sendal jepit biasa. Ini lebih santai dibandingkan dengan sendal slop. Kalau menurut aku lebih sederhana lagi dan sering banget dipakai sama papaku. Biasanya papaku tuh makanya buat umbru-umbru gitu, istilahnya kayak gitu, buat nyuci motor, buat nemenin ke pasar, buat antar jemput anaknya, kayak gitu-gitu. Dan sekarang kalau mungkin kamu berpikiran bahwa ih, sendal jepit kan kayak gitu doang, gak pantas buat dibawa keluar, jangan salah. Sekarang sendal jepit itu untuk cowok terutama ya, banyak banget yang udah diproduksi dengan material yang lebih premium loh sahabat suara. Desainnya jauh lebih stylish, bahkan ada yang tahan air dan anti slip juga. Sekarang tuh udah banyak banget, bahkan sendal jepit yang dibuat dari leather itu pun banyak banget sahabat suara. Itu tadi flip flop aka sendal jepit. Terus yang kedua ada chunky sandals. Jadi model ini sangat identik karena soalnya tebel, jadi bikin kesan bold gitu loh sahabat suara. Bisa dibilang desainnya sih lebih ke arah streetwear modern gitu. Jadi chunky sandals tuh emang lagi tren banget di dunia fashion sekarang untuk laki-laki, karena di desainnya tuh sangat berani aja gitu, dan memang agak besar sendalnya itu. Sesuai sih kalau misalkan mau dipakein cargo pants, terus apa ya, celana jogger gitu ya, atau mungkin jeans yang oversized, itu juga masih oke banget sahabat suara. And then last but not least, ini ya ada sepatu sendal. Tetap ya, ini desainnya menggabungkan antara sendal dan sepatu. Biasanya ditutup bagian depannya atau close toe, tapi tetap ada ventilasinya juga sahabat suara. Sepatu sendal itu cocok kalau misalkan mau dipakai outdoor activities. Dan sekarang aku sering sih ngelihat, oh misal ada laki-laki, influencer laki-laki yang fashionnya very chic gitu ya, suka banget pakai sepatu sendal ini, karena menurut aku ternyata cocok juga sepatu sendal itu dipakai laki-laki. Biasanya untuk kegiatan outdoor, adventure, atau mungkin ya mau kelihatan santai aja, pakai sepatu sendal juga oke banget sih. Karena mungkin akhirnya sendal ini dipilih untuk dipakai gitu, alasannya memang model ini tuh nyaman aja, sendal yang nyaman untuk keseharian. Terus habis itu bagian depan juga terlindungi. Kalau misalkan kamu yang gak suka pakai sepatu, opsi sepatu sendal ini bisa. Jadi kaki kamu gak berasa gerah panas gitu ya, karena yang ketutup kan cuma bagian depan, belakangnya bisa bernafas dengan lega. Pernah dimarahin cewek kenapa ke mall pakai sendal? Dia gak tahu aja harga sendalnya loh. Nah itu dia tadi, why kalau misalkan ke mall itu pakai sendal, guys, percayalah, sendal itu sebenarnya endul banget dipakai. Akhirnya sekarang karena aku lebih suka pakai sendal sebetulnya, dan aku ngerasa kayak kalau tiap hari pakai sepatu tuh kayak gimana gitu ya, akhirnya aku beralih ke sepatu sendal itu. Tetap simple, tetap ketutup bagian depan yang aku tidak suka itu tadi ya, kaki bagian depanku tetap tertutup, tapi juga nggak sumpek
kakinya, nggak gerah kakinya. Jadi coba deh, opsi sepatu sendal itu bisa dicoba sahabat suara. Dan apa salahnya juga pakai sendal ke mall sih, ya nggak sih sahabat suara? Yang penting nyaman aja. Anyway, terima kasih banyak ya buat kamu yang udah dengerin siaran aku dari tadi jam 4 sampai sekarang jam 7. Terima kasih juga buat kamu yang sudah nontonin live TikTok aku di TikTok Iswara Semarang @iswara.smg. Terima kasih banyak Mas Bebe udah bantuin siaran aku hari ini. Sahabat suara, Gina Joyo pamit undur diri. Pokoknya jangan lupa jaga kesehatan, karena kesehatan itu yang paling penting. Bye-bye, Gina Joyo signing out for the last song. This is Coklat Jauh. Bye.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke

0: Sugar Lies.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.

itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari oksigen.id yang cepat kayak kilat. Streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan oksigen.id sekarang, rasa

0: tambang dan makan kerupuk. Kalau makan kerupuk pakai nasi kayaknya enak sih.
1: Suara warga Indonesia.

0: berantem? Bisa kali. Di Noregayo, semua bakal dibahas kok. Drama? Iya. Variety show? Iya. Bahkan sampai idol grupnya juga dibahas. Jadi, kalian duduk tenang dan dengerin Noregayo tiap hari Minggu jam 10 pagi sampai jam 12 siang.
1: Noregayo.
2: Fantastic baby.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea juice? Mau.
3: Tenang anak-anak.

0: Gimana, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak!
2: Mau dong!
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget!
2: Iya, iya! Segernya teh jus, bikin mau lagi!
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau!

0: Bigfoot.
1: Selamat datang teman-teman semua. Yuk kita cek barang bawaannya masing-masing. Karcis, dompet, hengpong, dan semangat rekreasinya jangan sampai ketinggalan. Karena hari ini kita akan berkreasi menuju Candi Prambanan. Untuk menyaksikan apa? Menyaksikan Jari Pop 2026 Replita Musik.
2: Jari Pop 2026 mengangkat tema Replita Musik yang bakal ngajakin kalian buat rekreasi di Candi Prambanan pada tanggal 22 dan 23 Agustus buat menyaksikan lebih dari 60 penampil. Ada Festivalis yang bakal bawain saat album Paradox Diametral. Ada NDX AK, Malik The Essentials, Juicy Lucy, Sal Priyadi, Nadine Amiza, Reality Club buat Do You Know Sat, Senyawa, hingga set kolaborasi Digiblocks, The Kick, The Biscuit, serta masih banyak lagi. Tak hanya itu, bakal ada banyak program seru lainnya di sana. Ayo rekreasi musik di Jari Pop 2026, amankan karcismu sekarang hanya di fastticket.id dan ikuti Instagram @jaripopfast untuk informasi selengkapnya.
3: Tokoh utama dalam perumusan teks proklamasi adalah Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo.
4: Dengarkan Iswara di mana aja,
5: kapan aja,
4: dengan streaming
5: ke iswaranetwork.com/streaming.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Ayo mas, tarik terus, terus, terus, terus, tarik lagi, tarik, ayo, ayo, ayo. Ayo terus mas, dikit lagi nyampe rumah saya, terus mas, terus. Nah, sip, mantap.
3: Ini mobil mogok kan harusnya didorong pak, bukan ditarik.
2: Loh ini tuh mobilnya nggak mogok mas, saya itu mau ngelatih Mas Wisnu buat lomba tarik tambang 17-an besok.
3: Iya, elah. Saya kira mogok, Pak.
2: Nah, sekarang tarik lagi sampai rumah Pak Budi gang sebelah. Ayo, ayo, ayo. Terus, terus, terus.
1: Lomba 17-an itu emang selalu unik dan seru, sahabat suara. Mulai dari ketawa yang gak ada habisnya, teriakan semangat dari pinggir lapangan, sampai momen semua warga yang kumpul jadi satu. 17 Agustus adalah hari yang sederhana, tapi selalu punya cerita. Yuk rayain hari kemerdekaan Indonesia dengan penuh semangat, kebersamaan, dan tawa sambil dengerin 90,2 FM Iswara Semarang, suara warga Indonesia. Ayo!

90,2 FM Suara Suara Warga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat suara. Ihi, masih terjebak dengan panasnya Semarang ya, jujur aja. Tadi siang ya, Semarang itu panasnya ya Allah, masya Allah, mengerikan sekali. Jujur ya, ini aku dengan panasnya Semarang, aku makan 3 kali sehari pun ya, badanku gak naik-naik, soalnya langsung keluar tuh jadi keringet ya. Karena emang Semarang tuh kayaknya sepanas itu deh, kayaknya deh, ya gak? Kamu setuju gak sahabat suara? Jadi buat kamu nih ya, para maba-maba nih, mungkin kamu udah punya ponakan, atau mungkin udah punya anak, atau malah kamu sendiri yang maba di Semarang, jangan kaget sama panasnya Semarang, udah. Ketimbang kamu beli skincare mahal-mahal, mending beli skincare yang murah, tapi perbanyak aja sunscreen. Karena kalau siang, ya Allah, dikepung matahari, kita dikepung, sumpah. Bener-bener yang dikepung itu, kayak kita aja jam 10 itu tuh udah panasnya tuh masya Allah gitu loh. Kita tuh mau keluar rumah kayak tidak gitu. Populasi vampir sampai menurun nih di Semarang. Kayaknya kalau misalnya nih ya, katakanlah ada wabah vampir gitu kan, aku yakin Semarang adalah kota yang paling aman dari wabah vampir. Pasti tuh, pasti, ya gak? Vampir kan kalau keluar malam doang, malam aja Semarang panasnya minta ampun ya. Kayak mataharinya tuh kayak masih ada gitu. Bulan, kita tuh gak kenal yang namanya bulan, kenalnya cuma matahari ditutupin dikit. Nah. Makanya panas banget kan Semarang, makanya aku mah berharapnya kalau misalnya malam nih ya, setidaknya adalah hujan tipis-tipis, ya gak sih? Hujan 10 menit, 15 menit boleh lah. Lumayan kan buat mendinginkan suasana, ya gak sih? Kalau misalnya buat nenangin suasana dan nemenin kamu, ya nongkrong bareng doang nih di Farhan, bareng aku Farhan Marhendra ya. Yang pastinya nih aku bakal nemenin kamu dengan informasi terbaru dan juga bakal muterin musik asik buat kamu. Jadi buat kamu yang penasaran hari ini ada apa aja, dengerin aja nongkrong bareng sama aku Farhan Marhendra, oke? Okay?

107,2 FM Suara Suara Waria Indonesia. Dapat suara belum lama ini ya, 2 hari lalu lah kalau gak salah. Bener sih 2 hari lalu ya. Indonesia tuh baru aja ngerayain ulang tahun yang ke-81. Widih, 17-an. Ayo siapa absen yang 17-an nih sahabat suara? Ya mungkin ada beberapa orang merayakan ulang tahun Indonesia itu dengan cara yang basic-basic aja ya. Kayak upacara, atau mungkin lomba 17-an di kampung, ya gak? Tapi ada juga orang itu merayakan ulang tahun Indonesia yang ke-81 itu dengan cara yang unik dan juga ekstrim nih. Jadi ada orang, dan dia itu bukan orang Indonesia, dia itu orang luar negeri alias bule nih. Melakukan perayaan ulang tahun Indonesia yang ke-81 dengan cara lari 81 km. Wow. 81 km tuh berarti sini Jogja ya. Wah, kurang lebih sini Jogja lah sahabat suara. Jejer jauh sih, jauh. Mengerikan ini mah ya. Jadi nama dia tuh adalah Josh. Dia tuh pelari asal Inggris yang dikenal melalui akun media sosialnya @joshberlari. Nah, dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, si Josh ini berlari sejauh 81 km. Jujur ini angkanya disesuaikan nih sama usia kemerdekaan Indonesia tahun ini. Dan gak cuma lari keliling kompleks aja ya. Soalnya pusing juga kalau misalnya lari keliling kompleks doang tapi 81 kilo tuh itu nyapa satpam berapa kali tuh. Josh nih bahkan mengelilingi Bali dengan total jarak 81 km. Mungkin kalau aku nih ya disuruh lari nih. Terus untuk memperingati hari kemerdekaan Indonesia, paling aku ya lari 81 meter lah. Lumayan bro, 81 meter bro, ya nggak? Jadi Josh merupakan pelari asal Inggris yang tinggal dan beraktivitas di Indonesia. Untuk memperingati hari ulang tahun ke-81 RI, dia itu memutuskan melakukan sesuatu yang cukup spesial. Dia berlari sejauh 81 km mengelilingi Bali, dan hasilnya juga nggak main-main nih. Josh berhasil menyelesaikan tantangan tersebut dalam waktu 9 jam 23 menit. Dengan pace rata-rata sekitar 6 menit 57 detik per kilometer. Jujur cepat, dia main cepat aja, ya gak sih? Kamu bayangin deh, kalau kamu jalan santai aja, mungkin 1 km tuh ya bisa ditempuh dalam waktu sekitar 10-15 menit lah. Tergantung kecepatannya, ya gak? Sama tergantung lagi kebelet apa. Kalau lagi kebelet tipis biasanya jalannya cepet tuh ya. Nah, si Josh nih hampir 10 jam dia tuh berada dalam perjalanan untuk menyelesaikan tantangan tersebut. Dia tuh lari ya, istirahat ya mungkin dikit-dikit lah, tipis-tipis, terus lari lagi, makan, minum, lari lagi, dan begitu seterusnya. Dan ini kalau dipikir-pikir ini bukan cuma olahraga bos, ya gak? Ini tuh udah kayak perjalanan spiritual mungkin ya. Soalnya bayangin dia lari 81 km istirahat bentar doang, ya enggak. Nah, sekarang nih aku mau tanya ke kamu, kalau kamu nih dikasih challenge, ayo lari sejauh 81 km demi merayakan kemerdekaan. Kamu mau enggak? Atau malah kamu jawab kayak ah, tak ngerayain di rumah aja deh. Aku udah upacara kok tadi, Bang. Itu ikut merayakan kan kalau upacara jawabannya pasti kayak gitu, ya enggak? Kalau aku sih ya mungkin ya ikut semangatnya doang sih. Ya gak apa-apa dong urunan semangat, ya gak sih? Patungan semangat kan juga gak apa-apa, ya gak? Tapi kalau ngomongin jarak ya bisalah dinegosiasikan. Kalau 81 km turun dikit boleh gak sih? 81 meter lah kalau mau ya. Kalau gak ya 8,1 km itu aja udah cukup tuh. Capaian aku 8,1 mah sebenarnya, tapi ya gak apa-apa kalau misalnya di challenge buat untuk merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia ya, aku mau deh lari 8,1 km, ya gak lari sih, jalan lah lebih tepatnya. Tapi si Josh ini bener-bener yang dia tuh menyelesaikan 81 km dan itu ngebuat aku jadi kayak salut sih sama bule satu ini ya. Terus kalau misalnya kamu tanya nih alasan Josh tuh ngapain sih ikut-ikutan merayakan hari ulang tahun Indonesia yang ke-81 ini. Nah, si Josh itu menjelaskan melalui unggahannya mengapa dirinya itu ikut merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia. Padahal dia itu bukan WNI dan dia juga bukan orang Indonesia. Tapi dia ngerasa bahwa merayakan kemerdekaan Indonesia adalah salah satu cara untuk menunjukkan rasa hormat kepada negara dan masyarakat yang telah menerimanya dengan baik. Jujur ya.
dia ini pinter banget buat ngolah. Mungkin kalimatnya sederhana, tapi sebenarnya itu punya makna yang cukup dalam nih buat mengolah masyarakat Indonesia, ya nggak? Karena kita sering menganggap perayaan kemerdekaan kan cuma sebagai sesuatu yang dilakukan sama warga negara Indonesia nih, ya nggak? Padahal rasa menghargai terhadap sebuah negara dan masyarakat itu bisa datang dari siapa aja. Nah, Jos merasa Indonesia itu sudah memberikan pengalaman dan juga lingkungan yang berarti buat dirinya. Bahkan dia mengatakan bahwa dirinya itu bisa menjadi pribadi yang lebih baik berkat budaya yang ada di Indonesia. Dan sebagai bentuk rasa terima kasih, dia tuh memilih melakukan sesuatu yang emang menjadi bagian dari dirinya, yaitu berlari. Nah, bagian ini menurutku yang cukup menarik, karena Indonesia itu emang memiliki budaya yang sangat beragam nih. Ada budaya gotong royong, keramahan masyarakat, kebiasaan kumpul atau nongkrong ya, tradisi lokal, terus kuliner, seni, dan berbagai macam nilai sosial lainnya. Bagi orang yang lahir dan besar di Indonesia, mungkin beberapa hal tersebut tuh kerasa biasa aja. Kita tuh udah sering lihat dari kita kecil, tapi bagi orang luar, hal-hal yang kita anggap sederhana itu bisa memberikan pengalaman yang berbeda nih. Contoh deh, kamu mungkin menganggap biasa ketika tetangga kamu itu nyapa kamu, ya gak kayak, monggo mas gitu, monggo bu. Itu kan sudah hal yang biasa ya kalau di Indonesia. Itu juga menjadi bisa dikatakan budaya yang menjadi kebiasaan di kampung kita, ya nggak? Tapi bagi orang-orang yang berasal dari budaya yang berbeda, hal tersebut itu bisa sangat berarti nih. Dan mungkin itulah yang dirasakan sama Jos selama berada di Indonesia. Terus kalau misalnya kita ngelihat dari angka 81, sebenarnya ini menarik juga nih. Kenapa 81? Karena tahun ini Indonesia tuh memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Indonesia. Jadi Jos tuh bukan cuma lari aja, dia tuh kayak membuat sebuah simbol. 81 tahun ke Indonesia merdeka dirayakan dengan 81 km. Dan setiap kilometer mungkin bisa dianggap sebagai bentuk penghormatan ya. 1 km, 2 km, 10 km, 50 km, sampai akhirnya 81 km. Dan ketika dia mencapai garis akhir setelah lebih dari 9 jam, dia bukan cuma menyelesaikan sebuah olahraga nih, tapi juga menyelesaikan sebuah bentuk penghormatan kepada negara yang dia anggap telah menerima banyak pengalaman. Nah, tapi aku jadi penasaran deh ya. Kalau Jos nih udah lari 81 km, besoknya kira-kira jalannya bagaimana ya? Ya enggak sih? Kan kayak gini aja deh, contoh deh ya. Contoh nih. Kita aja nih katakanlah pertama kali lari jalan 5 kilo. Itu aja kaki rasanya tuh kayak nyut gitu kan. Bayangin ini Jos loh, lari 81 km. Apakah besoknya dia bakal pakai kursi roda? Atau malah besok dia bakal jalan pakai tangan ya? Soalnya kakinya masih itu dalam proses pengobatan ya.

0: juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi. Karena ada gift perfume lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Baik Iswara Awards 2025 adalah aduh deg-degan. Suara Seru. Selamat untuk Suara Seru telah memenangkan nominasi tahun ini. Untuk Rio dan Wisnu, silahkan naik ke atas panggung untuk mengambil piala penghargaan.
6: Terima kasih untuk sahabat suara yang sudah memilih program kami sebagai program terbaik.
7: Terima kasih juga buat Tuhan, Mama, Papa, adikku pertama, kedua, ketiga, ponakan satu, ponakan dua.
6: Udah pak, kepanjangan. Piala ini kami persembahkan untuk semua sahabat suara yang sudah dengerin kita selama ini.
7: Jangan lupa buat dengerin Suara Seru setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi.
8: Cuma di 90,2. FM Iswara, suara warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Miliar, miliar, juta, juta, ratus, ratus, sekian kemungkinan orang di dunia. Kamu dapatnya aku. Tampang tak seberapa, keren juga relatif. Tapi masalah funny, bolehlah skill

Suara-suara warga Indonesia, masih di nongkrong bareng sama aku Farhan Mahendra ya, sahabat suara. Dan kali ini aku pengen ngomongin sebuah lomba yang cukup unik nih sahabat suara ya. Karena kita kan masih ada vibes 17-an kan. Kalau biasanya kan lomba-lomba tuh ya yang paling normal ya, lomba-lomba yang basic tuh ya paling kayak lomba lari, kalau enggak lomba ngelukis tuh yang berhubungan sama kerajinan, lomba ngelukis, kalau enggak lomba mahat, kalau enggak yang berhubungan sama kerajinan, lomba batik. Tapi ternyata ini ada lomba yang berhubungan sama tangan, dan ini tuh harus banget kamu bisa dikatakan tuh teliti dan juga tahan sama baunya, yaitu lomba ngupas bawang. Jadi agak aneh sih lomba kupas bawang nih, maksudnya apa dah ya. Jadi sistematika lomba ini adalah bawang tuh dikupas cepet-cepet. Nah siapa yang paling cepet dia yang menang. Atau mungkin lomba makan yang bikin mata berair lah. Jadi bawangnya kamu makan gak ya? Kalau itu gak ya. Nah jadi di Cikarang ada lomba yang bukan cuma menguji kemampuan kamu ngupas bawang aja, tapi juga menguji kreativitas dan juga imajinasi nih sahabat suara. Ada lomba mengupas sekaligus memodifikasi bawang yang digelar sama Dr. Anton Budi Asih. Dan jangankan bayangkan bawangnya cuma disusun asal-asalan ya. Peserta tuh diajak buat mengubah kelopak bawang menjadi berbagai macam bentuk nih. Ada yang dibuat menjadi bunga teratai, terus ada juga yang dibentuk kayak kuda, bahkan ada juga yang dibuat menyerupai burung Garuda. Dan biasanya kan kita kalau ngelihat bawang di dapur ya kayak, ya udah deh, itu mah bawang doang buat bikin nasi goreng gitu kan. Tapi kalau misalnya bawang nih dibuat menjadi karya seni, itu bisa aja jadi sebuah keindahan yang baru. Nah jadi para peserta itu diberikan tantangan nih untuk mengupas bawang dan kemudian tuh memanfaatkan kelopak atau bagian-bagian bawang tersebut untuk dibuat menjadi berbagai bentuk kreatif. Kalau kamu selama ini menganggap bawang ya cuma punya dua fungsi ya, pertama bikin makanan jadi enak, terus yang kedua ya paling bikin mata kamu nangis ya pas motong. Lumayan tuh bisa buat ngebantu kamu pap ke pacar karena kamu telah disakiti kan ya. Nih aku nangis gara-gara kamu. Dan yang menariknya lagi, peserta gak cuma dituntut untuk membentuk bentuk yang bagus aja. Mereka juga harus memikirkan gimana caranya memanfaatkan bagian bawang tersebut sehingga bisa menjadi sebuah bentuk yang mudah dikenali. Kayak contoh nih ya, bunga teratai tadi. Terus kalau misalnya bentuk lain kayak kuda. Terus dan yang paling menarik lagi adalah ada yang ngebentuk bawangnya itu jadi bentuk kayak Garuda. Sorry, burung Garuda. Bayangin, kan bahan dasarnya bawang nih, tapi hasil akhirnya bisa membawa simbol yang sangat identik sama Indonesia. Widih, gokil banget sih ini yang bisa ngupas bentuk Garuda nih. Terus kalau misalnya ditempelin di dada itu, dadanya bakal nangis gak ya? Nah, sekarang aku mau tanya nih ke kamu. Kalau kamu nih ikut lomba ini, kamu mau bikin bentuk apa nih? Apakah bentuk bunga, hewan, atau mungkin malah bawangnya kamu bentuk jadi bawang putih. Yang awalnya bawang merah kamu bentuk jadi bawang putih. Waduh, itu mah tinggal dicat doang ya. Tapi serius ya, kalau misalnya kamu dikasih bawang nih ya, terus diminta membuat sebuah bentuk, kira-kira kamu bakal bikin apa? Karena kalau aku pribadi nih, mungkin ya hasilnya cuma bawang geprek aja ya yang aku bisa ya bentuknya ya. Jujur aja nih ya, konsepnya mungkin minimalis tapi kan memang bentuknya berubah ya. Bawang digeprek, dek, dah, kelar. Ini adalah karyaku ya. Dan yang menarik dari lomba ini sebenarnya bukan cuma soal bawangnya ya, tapi gimana sesuatu yang sederhana tuh bisa menjadi media untuk mengekspresikan kreativitas. Kita kan sering tuh ya mikir kalau membuat karya seni tuh harus menggunakan bahan-bahan yang mahal, terus juga harus punya alat khusus, harus punya perlengkapan yang lengkap. Padahal ternyata benda yang ada di dapur pun bisa dijadikan bahan untuk berkreasi. Bawang yang setiap hari mungkin cuma kita lihat sebagai bahan masakan itu bisa berubah menjadi bunga, hewan, bahkan simbol negara. Dan menurut aku hal kayak gini menarik karena mendorong orang untuk melihat benda biasa dari sudut pandang yang berbeda. Karena kreativitas itu kadang bukan cuma soal aku punya bahan apa, tapi dengan bahan yang ada aku bisa bikin apa, ya nggak? Nah, seperti umumnya lomba, setiap lomba itu pasti punya hadiah, ya nggak?
Nah, menariknya lagi, Dr. Anton Budiasih itu udah menyiapkan hadiah nih buat para pemenang lomba, yaitu sebesar Rp700.000. Wah, jadi kalau misalnya kamu ikut lomba ini, gak sia-sia tuh Sahabat Suara, tetap ada hadiahnya kok. Tapi kalau ngomongin masalah lomba dan juga uang Rp700.000, itu kan mungkin hal yang bisa dikatakan kecil ya hadiahnya. Tapi kan itu kan bisa ngebantu kamu nih buat melatih kekuatan tangan kamu, ya enggak? Kecekatan tangan kamu, kerapian tangan kamu. Ya bisa dikatakan kamu dapat skill baru lah ya, menghias bawang. Lumayan tuh, skill baru yang bisa ditunjukkan ke ibu mertua kamu. Itu kamu tunjukin ke ibu mertua kamu langsung tuh, pasti tuh. Kamu keren, besok kamu nikah sama anak saya. Tapi jangan lupa ya, harus bisa masak juga ya. Anak saya gak mau ya dimakan, dikasih makan cuma bawang yang dihias. Tapi kalau ngomongin soal bawang dan juga uang Rp700.000, aku kayak gak asing, tapi apa ya?

0: podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

Merdeka 17 Agustus 1968 dan sejak 1969 yang dikibarkan adalah bendera replika.

0: dapatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
1: @iswara.official.
2: Gua beda.

FM, suara-suara warga Indonesia. Masih di nongkrong bareng sama aku, Farhan Marhendra ya, sahabat suara. Dan setelah tadi kita ngebahas masalah lomba kupas bawang dan hadiah 700 ribu yang kita gak asing itu ya. Kalau misalnya ada kita ngomongin bawang dan 700 ribu, kayak ada gitu sebuah berita yang menghubungkan antara bawang dan 700 ribu. Tapi itu aku lupa apa gitu. Kita ngebahas, langsung lompat ke dunia olahraga karena abis ini kita bakal ada di segmen penjas ya, pengen jadi sporty. Yaitu kabar bahagia dari goat kita ya, great of all time dari dunia sepak bola, yaitu ada Cristiano Ronaldo yang resmi menikah dengan Georgina Rodriguez. Finally ya Bang Dodo, setelah memiliki berapa anak berarti sama si Georgina tuh, 3 ya, akhirnya resmi ya mereka menikah ya. Di ya mereka menikahnya mewah banget lah, alias cuma di ruang tengah aja. Jujur, mereka cuma nikahnya di ruang tengah aja. Jadi tepat 11 Agustus mereka itu melakukan sebuah pernikahan di lokasi yang cukup unik ya, bukan di hotel, bukan di ballroom, bukan di kastil. Mereka itu memilih buat nikah di ruang keluarga, di rumah mereka di Cascais, Portugal. Bayangin seorang Cristiano Ronaldo nih, yang kita tahu sekali endorse di Instagram tuh gak mungkin bayarnya 700 ribu rupiah, gak mungkin ya. Pasti MM-an nih. Dia tuh nikahnya cuma di ruang tengah aja. Sementara kamu yang gajinya UMR maksa nikah di gedung. Ya gak apa-apa, gak apa-apa, sebenarnya gak apa-apa. Tapi kalau misalnya punya tabungan ya gak apa-apa. Tapi kalau misalnya gak punya tabungan, jangan dipaksa bos. Ya gak, kasihan kan after married kamu, ntar masa kamu gak ada honeymoon-honeymoonnya ya. Ntar abis nikah gitu kan, maksain ya makan sarapan kerupuk lah lu. Tapi jujur aja ya, menurut gue dengan pernikahan Ronaldo di ruang tengah, apalagi kan Ronaldo udah punya anak kan, menurut gue itu menjadi momen yang hangat banget gitu, ya gak sih? Bayangin kamu melakukan sebuah pernikahan di rumah kamu sendiri, ya meskipun bisa dikatakan rumah Ronaldo mewah ya, kita tahu rumah Ronaldo itu hitungannya mewah banget, gede banget, dan ruang tengahnya itu juga cakep banget kalau aku lihat dari fotonya. Tapi di tengah kemewahan itu ada unsur yang menurutku tuh bisa dikatakan tuh erat banget, yaitu sebuah kehangatan ya. Karena menurutku pernikahan private itu tuh bagus banget menurutku, konsep yang bagus banget. Karena apa? Kita tuh cuma didatengin sama orang-orang yang kita kenal gitu. Karena kan kadang kita capek tuh ya, katakanlah kita nikah manggil 1000 orang, 1000 orang kita panggil hub gitu, tapi kita gak kenal sama semua orang itu. Kita sapa-sapaannya gimana nih? Kita gak bisa ngobrol lebih dekat lagi. Ya gak? Kadang-kadang kita salim gitu kan, ya halo ini siapa ya gitu. Oh saya temannya bapak, temannya bapak kamu. Padahal tuh bapak, temannya bapak kamu. Jauh banget, kita gak kenal pantesan. Dan kalau ngomongin suasana pernikahannya dari Ronaldo dan juga Georgina ini, acara tersebut kabarnya tuh cuma dihadiri sama anak-anak mereka. Jadi ini tuh bener-bener lingkup keluarga inti lah. Gak ada pesta besar, gak ada keramaian, gak ada sorotan publik secara langsung. Mereka tuh memilih menikmati momen tersebut secara pribadi. Dan menurut Georgina, pilihan tempat itu juga memiliki alasan yang cukup emosional. Jadi ruang keluarga tersebut merupakan tempat di mana mereka itu menjalani kehidupan sehari-hari. Tempat berkumpul, tempat makan bareng, tempat anak-anak tumbuh dan menciptakan kenangan. Makanya nih, tempat itu tuh menjadi sangat spesial bagi mereka. Karena apa? Di sana mereka itu ngebuat banyak banget kenangan, dan di sanalah mereka juga melakukan sebuah ritual penting untuk keluarga mereka sendiri.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia.
2: Ya, itu kamu ngapain sih?
3: Ronaldo, Bu, pemain bola zaman sekarang. Ibu mah mana tahu soal olahraga.
2: Dah, siapa bilang? Ibu aja dengerin Penjas, pengen jadi sporty di nongkrong bareng.

0: menjadi sporty. Wuh!
1: Kita harus semangat di segmen ini karena apa? Karena segmen ini kita ngebahas masalah olahraga yang meskipun sebenarnya kalau ngomongin olahraga yang nggak terlalu it's me banget ya. Karena jujur aja olahragaku tuh yang nggak olahraga banget. Ya paling cuma di rumah push up doang. Nggak yang maraton gitu-gitu nggak. Ya. Jadi makanya di segmen ini kita cuma menang di semangat doang. Tapi kalau masalah ilmu olahraga banyak yang lebih pinter ya. Dan malam ini sahabat suara, jadi kita ngebahas hal yang cukup penting nih di zaman sekarang. Dan ini berhubungan banget sama kesehatan tubuh ya. Soalnya aku tuh sering banget ngelihat sekarang banyak banget orang-orang tuh yang perutnya tuh agak besar alias buncit. Sebagai orang yang perutnya juga lumayan buncit, aku tuh penasaran gitu. Ada nggak sih tips buat mengurangi perut yang buncit ini? Kalau misalnya ada nih, aku tuh bakal ngelakuin hal itu. Dan kalau misalnya kamu juga merasakan yang sama, keresahan yang sama, pasti kan kamu pasti bingung kan kayak gimana sih caranya? Tolong dong cariin caranya dong. Ada nggak sih tips yang biar kita bisa perut buncitnya tuh cepet banget hilang? Nah, ini waktu yang cocok buat kamu. Tahu hal itu ya sahabat suara, karena aku bakal cariin caranya kayak gimana. Dan juga kalau misalnya kamu tahu, langsung kasih tahu aku aja lewat WhatsApp di 08112700902 atau bisa juga lewat question box yang udah aku bikin di story Instagram @isra.smg. Dan kalau misalnya kamu mau seru-seruan bareng sama aku ngebahas hal apapun dan ngasih tahu aku juga, bisa lewat live TikTok kita di @isra.smg. Aku tungguin ya sahabat suara, oke?

90,2 FM suara-suara warga Indonesia. Masih di nongkrong bareng sama aku Farmar Hendra, dan masih ngomongin masalah gimana cara ngurangin perut buncit nih, atau perut yang gede banget, di segmen Penjas Pengen Jadi Sporty. Jadi for information aja, Penjas tuh gak cuma ngomongin tentang olahraga aja, tapi gimana caranya kita tuh hidup sehat nih. Karena kan balik lagi, pengen jadi sporty. Sporty kan hubungannya ya sama kayak hidup sehat, yang ngasih badan bagus. Jadi tuh kita bakal ngomongin disini tuh masalah lifestyle sehat aja. Udah capek nih lifestyle gak sehat, yang gak tiap hari begadang, yang gak terus setiap hari ngopi, kagak pernah makan, asam lambung naik ya. Kita harus mulai meninggalkan kehidupan itu dan mulai hidup sehat nih. Jadi makanya salah satu cara kita hidup sehat adalah kita harus mengurangi perut buncit kita. Karena apa? Perut buncit itu ada salah satu tanda di mana badan kita itu nggak sehat lah. Entah itu kita kelebihan lemak lah, atau mungkin emang pola makan kita yang tidak teratur dan gak baik. Jadi makanya efeknya itu ke perut buncit. Nah, gimana sih beberapa cara kita buat ngurangin perut buncit? Tips pertama nih sahabat suara, yaitu adalah mengurangi makanan berlemak. Kita tahu ya, lemak itu jadi salah satu musuh kita, musuh tubuh kita yang membuat badan kita tuh jadi gak kurang sehat lah. Dan oleh karena itu, cara mengecilkan perut buncit yang pertama adalah dengan mengatur pola makan atau diet sehat. Salah satunya adalah dengan mengurangi makanan tinggi lemak, kayak mentega, junk food, atau mungkin makanan olahan lain gitu, yang emang mengandung lemak jahat terlalu banyak. Nah, kita bisa mengganti makanan-makanan tersebut dengan jenis makanan yang lebih rendah lemak ya. Kayak contohnya sayur, buah-buahan, biji-bijian, dan juga susu rendah lemak. Kalaupun ingin mengonsumsi daging-dagingan, masaklah dengan cara yang lebih sehat. Misalnya nih ya, dengan cara dikukus atau direbus ya. Kalau misalnya pun mau dimasak atau dipanggang, itu kalau bisa pakai olive oil tuh, biar emang benar-benar makanannya tuh sehat dan jauh dari yang namanya itu lemak jahat. Terus yang kedua adalah mengurangi asupan gula nih. Ini penting banget nih. Karena kalau misalnya kamu kebanyakan gula, itu juga bakal ngefek ke perut kamu. Jadi kalau misalnya kamu everyday nih, bangun pagi langsung ya, minumnya katakanlah apa ya, minum-minuman manis tuh, langsung es teh jumbo 4 gelas. Terus siang ya gak makan nasi, nasinya banyak, numpuk lauknya dikit. Itu juga gula juga, PR tuh. Malamnya kamu tembak lagi pakai martabak manis. Dah, tuh. Itu perut ngalahin orang hamil pasti. Ya kalau bisa tuh kurangin manis lah dengan cara apa? Ya pelan-pelan dulu aja deh. Kayak contoh nih, kamu minumnya mulai tuh kalau enggak air putih ya, minum-minuman yang tawar ya enggak. Kalau bisa kamu masih belum bisa ngurangin makan ya, kayak aku sekarang. Aku sekarang tuh mulai jarang minum manis, kayak kalau kopi ya minumnya americano. Kalau makan, katakanlah makan mie ayam nih, contoh makan mie ayam ya enggak. Mie ayamnya makannya masih banyak, makan mie ayamnya, tapi yang aku kurangin adalah gulanya. Aku enggak minum es teh manis. Aku minumnya ya es teh tawar, kalau enggak air es. Tapi paling bagus ya katanya tuh es teh tawar, karena teh tuh mengikat apa gitu, aku lupa deh. Makanya aku minumnya tuh es teh tawar terus. Dan kalau bisa kebiasaan itu kamu bangun tiap hari, setiap kali kamu makan, kamu tuh kalau bisa minumnya tuh yang tawar-tawar, jangan yang manis-manis. Karena apa? Kalau misalnya kamu minumnya yang manis-manis, itu konsumsi gulanya tuh tambah banyak. Apalagi pas kamu lagi makan kan. Dan kita tahu kalau misalnya orang Indonesia makan itu pasti pakai nasi, dan nasi itu mengandung glukosa, atau itu yang ngebuat kita tuh tambah gendut lah. Tuh, terus yang keempat adalah memperbanyak mengkonsumsi protein. Ini penting, karena protein itu adalah booster otot kita nih. Ya enggak? Terus juga protein itu dapat memberikan efek kenyang lebih lama, sehingga keinginan untuk makan berlebih itu tuh bisa ditekan. Nah, jika dilakukan secara konsisten, berat badan sekaligus tumpukan lemak di perut itu bisa berkurang. Nah, kamu nih bisa mengkonsumsi makanan yang tinggi protein, kayak contoh nih, telur, ikan, daging yang tanpa lemak ya, terus kacang-kacangan. Nah, supaya bisa lebih sehat lagi, hindari menggoreng dan pilihlah metode masak lain, kayak contohnya dikukus, direbus, atau ditumis. Tuh, nah sebenarnya masih banyak lagi yang bisa aku siapin nih, cara buat mengurangin perut buncit. Kalau misalnya kamu penasaran, stay tune aja sahabat suara, oke? Okay?

0: selain cuma muter satu lagu dari satu musisi, di Tuan Muda Sejam Bareng, kamu bakal dengerin satu jam full lagu dari artis pilihan kamu selama satu jam.
1: Ingat ya, Tuan Muda Sejam Bareng setiap Rabu jam 5 sore, cuma di Suara Santai.

0: 26. The Wujil Resort and Convention bakal ngajak kamu buat ikutan Wujil Day 2026 Road to Semarang Mountain Race. Beda dari tahun sebelumnya, kamu bakal lari sejauh 10 km sambil nikmatin pemandangan yang pastinya syahdu banget. Cuma Rp350.000 aja kamu udah bisa dapetin goodie bag, jersey, medal, VIP timing chip, door prize, dan masih banyak lagi. Buruan daftar karena slotnya terbatas ya sahabat suara. Wujil Day 2026 bakal diadain hari Minggu tanggal 20 September 2026 di The Wujil Resort and Convention Semarang. Untuk info lebih lengkap, kamu bisa lihat Instagram @the_wujil dan juga @wujilday.
1: Jadi fotografer yang menyelamatkan adalah Frans Mengdur, seorang fotografer yang berjasa secara diam-diam mengubur dalam tanah roll film dokumentasi proklamasi untuk menghindari ancaman militer Jepang saat itu. Buh, gede banget nih jasanya Pak Frans Mengdur. Hormat Pak.
2: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini dengan follow Instagram
3: Iswara.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Data terkini korban gempa NTT yang terjadi Sabtu lalu telah menewaskan 69 jiwa, melukai 292 orang dan memaksa 34.689 warga mengungsi. Bencana akibat sesar naik Flores ini merusak sekitar 19.297 rumah dan ratusan fasilitas publik. BMKG mencatat 2.119 gempa susulan hingga Selasa 18 Agustus. BNPB telah mendirikan posko darurat serta menyalurkan bantuan logistik. Kepala BGN Sudaryono terus melakukan reformasi di tubuh Badan Gizi Nasional. Baru-baru ini BGN kembali menutup permanen 504 dapur MBG karena gagal memenuhi standar sanitasi dan sertifikat layak higienis. Sudaryono menegaskan, keamanan pangan anak sekolah adalah prioritas. Saat ini masih terdapat 3.000 dapur MBG dalam pantauan dan tahap evaluasi. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengatakan aturan syarat fisik seperti good looking, batas usia, status pernikahan, dan tinggi badan dalam lowongan kerja akan dihapus. Kebijakan ini bertujuan agar proses rekrutmen lebih adil dan tidak diskriminatif. Larangan tersebut akan dituangkan dalam regulasi baru dan akan

0: Gimana, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak!
2: Mau dong!
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget!
2: Iya, iya! Segernya teh jus, bikin mau lagi!
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau!

0: Merdeka Indonesia. Sahabat Suara masih di nongkrong bareng sama aku Farma Rendra, di mana kita lagi ngebahas masalah gimana cara ngurangin perut buncit di segmen penjas pengen jadi sporty. Nah, setelah tadi kan kita ngebahasnya banyaknya tentang apa yang masuk di dalam tubuh kita kan, dari makanan pastinya ya, bukan dari hal lain ya. Nah, sekarang gimana nih cara olahraganya biar kita tuh bisa menghilangkan lemak yang ada di perut kita atau perut buncit kita. Nah, yang pertama nih adalah aktivitas latihan kardio. Nah, olahraga dan aktivitas fisik itu salah satu hal yang perlu nih buat mengurangi perut buncit. Salah satu jenis olahraga yang bisa dipilih adalah latihan kardio. Karena latihan kardio itu dianggap efektif dapat membakar lemak di daerah perut. Cara mengecilkan perut buncit ini harus dilakukan secara rutin ya, selama minimal 30 menit setiap hari. Biar apa? Biar hasilnya tuh langsung kelihatan gitu. Anda juga harus, kamu juga harus bisa melakukan olahraga lain nih, kayak jogging, zumba, pound fit, atau sekedar jalan aja. Terus juga senam irama. Terus juga kamu bisa ngelakuin angkat berat atau latihan beban nih. Karena latihan beban itu juga sangat bagus nih untuk mengecilkan perut buncit. Ini karena latihan beban itu dapat meningkatkan massa otot sekaligus mengurangi lemak dan meningkatkan metabolisme. Kamu juga bisa melakukan latihan beban dengan bantuan barbel atau dumbbell. Kalau misalnya kamu nggak tahu nih caranya gimana, kamu bisa datang ke gym ya nggak sih? Kalau kamu ada duit dikit bisa tuh nyewa PT. Kalau misalnya ada duit, kalau nggak ada mah ya udah nggak apa-apa. Terus nih, yang terpenting adalah dari semua itu, setelah kamu tadi udah makannya udah diatur, kamu juga olahraga. Kamu juga bisa ngatur pola makan dengan intermittent fasting atau IF. Ya gampangnya kamu berpuasa lah. Kamu kan yang muslim ya, apalagi kan udah terbiasakan itu berpuasa. Biasainlah dari yang awal tuh kamu bangun puasanya tuh puasa Jumat, Senin Kamis ya enggak? Senin Kamis kamu biasain dulu. Terus kan lama-lama jadi kebiasaan kan, kamu puasa, enggak makan. Katakanlah Senin Kamis kamu memang niatin puasa, sisa harinya itu Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu, itu kamu setiap jam, kalau misalnya gak jam makan, kamu bisa lah cuma minum air putih atau minum-minuman yang emang tawar aja. Kalau gak ya makan buah, itu juga bagus buat tubuh. Terus yang terpenting adalah kamu bisa ngelakuin istirahat yang cukup nih. Karena kualitas tidur itu bisa berpengaruh pada meningkatnya jumlah jaringan lemak di perut. Dari penelitian tersebut terlihat bahwa orang yang kurang tidur atau justru tidur terlalu lama memiliki kecenderungan untuk mengalami peningkatan lemak dan juga berat badan. Jadi kalau misalnya tidur kamu juga berantakan, tubuh kamu juga bakalan ikut berantakan. Jadi ya sebisa mungkin kalau misalnya kamu pengen menjaga tubuh kamu, yang harus kamu jaga adalah jaga makanmu, jaga istirahatmu, dan jaga pola olahraga kamu. Nah itu ya sahabat suara, beberapa tips dari aku buat mengurangi perut buncit. Karena udah jam 10 juga, aku sekalian pamit. Thank you buat sahabat suara yang udah dengerin dari tadi jam 8. Thank you juga buat KBF Skinny, broadcast operator kita yang sudah menemaniku dan juga ngebantu aku secara teknis. Kalau gitu aku Farman Hendra pamit dari Nongkrong Bareng. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye bye sahabat suara yang di live TikTok dan juga di radio. Dadah.
1: Senang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers nggak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoked

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Hmm, mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.

0: Lagu wajib nasional yang selalu dinyanyikan pas 17-an adalah Hari Merdeka, ciptaan Husein Mutahar.
1: Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Ayo mas, tarik terus, terus, terus, terus, tarik lagi, tarik, ayo, ayo, ayo. Ayo terus mas, dikit lagi nyampe rumah saya. Terus mas, terus. Nah, sip, mantap.
3: Ini mobil mogok kan harusnya didorong pak, bukan ditarik.
2: Loh ini tuh mobilnya nggak mogok mas. Saya tuh mau ngelatih Mas Wisnu buat lomba tarik tambang 17-an besok.
3: Iya, saya kira mogok, Pak.
2: Nah, sekarang tarik lagi sampai rumah Pak Budi gang sebelah. Ayo, ayo, ayo. Terus, terus, terus.
1: Lomba 17-an itu emang selalu unik dan seru, sahabat suara. Mulai dari ketawa yang gak ada habisnya, teriakan semangat dari pinggir lapangan, sampai momen semua warga yang kumpul jadi satu. 17 Agustus adalah hari yang sederhana, tapi selalu punya cerita. Yuk rayain hari kemerdekaan Indonesia dengan penuh semangat, kebersamaan, dan tawa sambil dengerin 90,2 FM Iswara Semarang, suara warga Indonesia.
0: Indonesia
4: memutarkan musik pilihanmu di

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: semuanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
4: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste

0: Morning Sokarum Lies.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Lagu wajib nasional yang selalu dinyanyikan pas 17-an adalah Hari Merdeka, ciptaan Husein Mutahar.
3: Suara warga Indonesia.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Data terkini korban gempa NTT yang terjadi Sabtu lalu telah menewaskan 69 jiwa, melukai 292 orang dan memaksa 34.689 warga mengungsi. Bencana akibat sesar naik Flores ini merusak sekitar 19.297 rumah dan ratusan fasilitas publik. BMKG mencatat 2.119 gempa susulan hingga Selasa 18 Agustus. BNPB telah mendirikan posko darurat serta menyalurkan bantuan logistik. Kepala BGN Sudaryono terus melakukan reformasi di tubuh Badan Gizi Nasional. Baru-baru ini BGN kembali menutup permanen 504 dapur MBG karena gagal memenuhi standar sanitasi dan sertifikat layak higienis. Sudaryono menegaskan, keamanan pangan anak sekolah adalah prioritas. Saat ini masih terdapat 3.000 dapur MBG dalam pantauan dan tahap evaluasi. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengatakan aturan syarat fisik seperti good looking, batas usia, status pernikahan, dan tinggi badan dalam lowongan kerja akan dihapus. Kebijakan ini bertujuan agar proses rekrutmen lebih adil dan tidak diskriminatif. Larangan tersebut akan dituangkan dalam regulasi baru dan akan segera ditetapkan dalam waktu dekat.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: peringatan untuk bendera yang dikibarkan pertama kali saat proklamasi kemerdekaan Indonesia.
1: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: dari Wings Food.
1: Dan pemenang dari nominasi program terbaik eSuara Awards 2025 adalah... Aduh, deg-degan. Suara Seru telah memenangkan nominasi tahun ini. Untuk Rio dan Wisnu, silahkan naik ke atas panggung untuk mengambil piala penghargaan.
2: Terima kasih untuk sahabat suara yang sudah memilih program kami sebagai program terbaik.
3: Terima kasih juga buat Tuhan, Mama, Papa, adikku pertama, kedua, ketiga, ponakan satu, ponakan dua.
2: Udah pak, kepanjangan. Piala ini kami persembahkan untuk semua sahabat suara yang sudah dengerin kita selama ini.
3: Jangan lupa buat dengerin Suara Seru setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi.
4: Cuma di 90,2. FM eSuara, suara warga Indonesia.

26. The Wujil Resort and Convention bakal ngajak kamu buat ikutan Wujil Day 2026 Road to Semarang Mountain Race. Beda dari tahun sebelumnya, kamu bakal lari sejauh 10 km sambil nikmatin pemandangan yang pastinya syahdu banget. Cuma Rp350.000 aja kamu udah bisa dapetin goodie bag, jersey, medal, VIP timing chip, door prize, dan masih banyak lagi. Buruan daftar karena slotnya terbatas ya sahabat suara. Wujil Day 2026 bakal diadain hari Minggu tanggal 20 September 2026 di The Wujil Resort and Convention Semarang. Untuk info lebih lengkap, kamu bisa lihat Instagram @the_wujil dan juga @wujilday.